0: Mungkin kaya tuku sisan. Gak butuh biapik kue nganggu. Penyakit-penyakit kaya kue. Rematik, asam urat, darah tinggi, jantung, lan liane apa kue. Wis, jagung baik. Nyong sing teko kopi. Wis tua kesin dirasa. Kudu pinter-pinter jaga kesehatan. No, no harno.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esa Porete ya. Ya buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, ini vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Hola,
0: halo, halo, pagi, saporetei, nemen,
1: ngadang protolan berapa?
0: Ya, ngadang protolan, enak, guyi, ya, guyi mana saya, raup di sit kang, raup, raup, weh. Iya.
1: Sarapan di situ beraup,
0: boh. Iya. Sarapan di situ beraup sih bener bahaya sampean.
1: Iya,
0: sarapan online. Sarapannya online. Ya paling orang online-nya raup di situ lah, Kang. Aja si rebek wis online ya. Karuan tapan rebek mana ora katon sing kene ya, Kang. Iya ku. Aduh. Iya. Bu Rini pagi.
1: Wis ya. Para Mudiono.
0: Nci. Terus. Wakasam bulak waru pagi Wakasam.
1: Wakasam bulak waru.
0: Iya.
1: Iya
0: tangga.
1: Pagi.
0: Tangga ngetan terus iya.
1: Pagi.
0: Ya. Apa? Mama Ikma pagi Mama Ikma.
1: Mama Ikma pagi.
0: Bu Rini pagi Bu Rini.
1: Bu Rini pagi.
0: Bu Hodijah salam 2 kapsul.
1: Bu Hodijah.
0: Mama Nesa Bimen. Aduh, ana beli ya.
1: Heeh.
0: Oh, ora ku. Bisikan kasih perasaan anane Elvin kene. Bisikan kasih. Apa sih?
1: Terlambat.
0: Kok iya. Ganjar oh.
1: Ya ora apa-apa.
0: Terlambat kok diganjar kok gon kae apa?
1: Pada tidak berangkat ya kayak budemut ya.
0: Berjemur nang lapangan kayak gue ya.
1: Iya, daripada makan suka terlambat.
0: Aduh, nyong tong kayak gue dong sekolah kawanan iya diganjar, Kang.
1: Iya. Daripada makan ya.
0: Main nang lapangan, Kang. Bisikan kasih lah kan anane Elvi ya, Elvi suka sih.
1: Erwin ya.
0: Ana juga Emma. Maya ini Maya KDI.
1: Maya pagi. Teh Agustin pagi teh. Lopi jeng Robi.
0: Nggih.
1: Pulo-pulo.
0: Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia terus spoiler ya.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Ireng
1: Ginang pagi.
0: Mama Zira.
1: Mama Zira pagi.
0: Dah.

0: sihir ki ye lo lah.
1: Ngatur apa serapi?
0: Udah serapi ye, suki udah serapi ye. Apa nane? Gemblong ketan deh.
1: Gemblong ketan.
0: Iya. Waduh, waduh, waduh, Mama Sihira wala, wala, wala.
1: Jengati nih, pakai jeng.
0: Aiki ye nyong kayeng lah, kayeng. Maya ora papa ya. Jen jen jen jen jen jen.
1: Ami bakar madu milela.
0: Iya. Budhe emut bisikan rindu nyonyol ke bisikan cinta, bisikan rindu. Emang bisikan bisikan cinta bisikan kasih. Oh, bisikan kasih. Iya, bisikan kasih. Bisikan rindu BA ya, Kang. Anak ding. Anak Elvi anak Wawa Marisa. Apa mikir lagunya terlambat ya, Kang? Terlambat ya.
1: Ini Abdillah di Santoso.
0: Yo.
1: Mama Nesana ya,
0: Li. Yo.
1: Mama
0: Nat, Mama Nat, dia Nat, Nat, Nat, Nat, Nat.
1: Manat, manat, manat, pakai.
0: Mbak Feby Belpas, Kang Doli. Jadi Mama Ikmah ngomongnya ngonong, Kang Bajurumen, Kang. Iya, Mama Ikmah. Jadi ngonong Kang Doli, ora tahu adus kaya ini.
1: Orang
0: bajur kaya. Aduh. Aduh, ya coro. Halo, gelem ngono ya coro. Coro kan melong tapi kan ya membunyi ora enak, Kang, walaupun melong. Iya. Iya, ya. Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
1: Mama Lydia pagi.
0: Amrul pagi, Amrul.
1: Kang mutar odong-odong.
0: Iya,
1: Pagi para Mama Nur dedet.
0: Yo.
1: Toparto bebek.
0: Wartiem, wartiem Mama wartiem. Aduh, ana maning ge apa sih ye? Lah apa ki gemblong apa sih?
1: Gemblong kupak karena.
0: Katanya kelapa tok enggak. Iya, krawitan kok Mama Martiem ya tiwul ya.
1: Kupak karena gue.
0: Tiwul arane tapi kaken kelapa ku sampean krawitan mah. Arane mah kelapa dudu martiwul ya.
1: Ora krawitan man.
0: Aduh jen ya. Cari budemut, cari budemut sing online lemes, sarapane lawe terong ya lemes ya. Iya, budemut sarapane. Sarapane apa budhe terong? Aduh lemes kok kayak Kang Doli. Halo, sarapan terong. Om Kasnuri, Kang Doli sarapan. Sarapan. Kasnuri weh, iya. Sesek rajum ki kayane kapiran ki mambune, iya.
1: Osam basa aja.
0: Yo,
1: Mama Ilma kok mesti kitone.
0: Wartiem sing dagang si Mbak Ria wong sing dikoleh kelapane iya ya.
1: Panes guyur
0: ya wene kok sing ringkel bae ya. Iya Mama Suripa lawas ya Mama Suripa ya. Waduh sehat ya Mama. Iya. Langka bener Mama Suripa. Iya monitor ya Ma. Wah Mama Suripa nyong kangen deprok nang kono min Ma. Jemeli nyong siran bangkana mesti balik hari Mama Suripa deprok di sit nang kono. Siapa? Mama Suripa menjeng. Ya rane wadun menjeng ya lumrah. Tapi dong sampean menjeng tau ora lumrah.
1: Ora lumrah apa ya?
0: Ya yo lanang kok menjeng. Iya.
1: Mama kewe.
0: Yo. Iya.
1: Pingsan lulu ya Mas Cina.
0: Kang
1: Akib jengrane.
0: Iya.
1: Mintel.
0: Iya
1: pacul reka pacul rane pacul.
0: Je.
1: Karanganya.
0: Iya.
1: Pagi li gue Mbak Bukandano. Mbak Ila Tower.
0: Yo, iya.
1: Twitter channel Gaib.
0: Kang Untung.
1: Kang Untung pagi.
0: Sugeng rawuh
1: pagi.
0: Kang Rosikin
1: ya pagi.
0: Ya. Wes. Ayongki pagi Ayongki.
1: Ayongki ya pagi.
0: Iya.
1: Yumarti Kang Sarno.
0: Iya, Mama Lydia sarapan.
1: Sarapan
0: nih elawe sambel terong campur tempe gesek mantep wala mantep ya. Wis kabeh bae ya Kang.
1: Nia bukares ya para uang irangnya pagi.
0: Iya Mbak Nia.
1: Macane
0: wingi ana cuma wingi kan online Mbak Yos jare macane lagi lunga sedelat.
1: Wingi mari Mbak Yos.
0: Ora online.
1: Online
0: Mbak Yos munine wingi pisane ora hadir wong macane lah. Ana macane cuma lagi metu sedelat ya ku.
1: Kan melu botong kuwi sih. Botong tepekong nih.
0: Iya. Ayo kok. Ya. Yo Kang.
1: Matur suwun.
0: Ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo, terima kasih Kang Doli. Sijimani yo 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo. Hey. Halo. Hai. Mo. Wis kira kabane? Wis lak jebule. Iya wis nggo liyane ya. Ya yo siji mani yo. Ya 614477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Dangdute. Saporete.
0: Sapa rete teman-teman
2: Mbak Ria.
0: Yo Kang Wir.
2: Iya sehat Mbak Ria.
0: Sehat Kang Wir.
2: Sama yang suara kayak seksi nomor ya.
0: Blebek menorak kampungan ya pokoknya.
2: Begi Kang Doli protolane nyo.
0: Ale protolane.
2: Iya jebulane nyo kemarin lu pendek sebelah kene.
0: Iya.
2: Jadi protolan banget.
0: Ale protolan siapa Bu ya?
2: Iya.
0: Batu
2: Doli protolan Batu Doli.
0: Enak Ale protolan ya.
2: Begi Batu Doli protolane nyo. Ujung protolane siapa?
0: Kayaknya protolane jasak rajum deh.
2: Ya. Anu tepakane mbar ya pas ki.
0: Pas be ketara wonge langsung lutik. Nah.
2: Kater ya ta.
0: La jasak rajub.
2: Wis gak kepitam pepesak wae ngetan.
0: Waduh. Aduh, malah toplik ya. Umi Dino pagi. Iya. Abayanto. Songgom. Iya.
2: Sing duwe kupat tong sore.
0: Iya. Om Kasori mau aku oli protolan. Sapa ya kowe?
2: Lah, empat oli protolan.
0: Oli protolan jebulane.
2: Om Kasori ya mau.
0: Iya.
2: Saya lagi unggah sendiri online. Sotik nelfon menek. Sotiknya sering anu streaming.
0: Iya.
2: Jebule kayak unggah sendiri kayak. Iya bener wis.
0: Iya.
2: Cuma guys lagi mulai kerja sih.
0: Iya wis mulai orang lutak-lutik ya.
2: Orang. Kan jam itu mana jam 8 bari ya.
0: Iya kebati kacak sejam.
2: Kacak sejam
0: ya. Berarti ngene kan tengah 8 karena tengah sanga ya.
2: Iya mungkin dia kayak
0: pengaruhnya
2: kayak pacaran lu juga. Bersedor kago.
0: Aduh.
2: Lagi sebenarnya karena orang lantang.
0: Iya, walah dalam.
2: Kamu karena orang kaca ya.
0: Kira guna pak, Kang Wi?
2: Laguna yang pembewes, dipatangi.
0: Satu bangun?
2: Iya.
0: Yo.
2: Mungkin melusi semacam lepuh kayak
0: Mas Nure apa ya? Yo, wis bapak nama dong, Pak Sore mau
2: aja. Mas Nure.
0: Ngajat ngajat nawong rong bis wing mau ya iya.
2: Amin.
0: Iya, amin bakar madu.
2: Amin.
0: sama Umi Lela lagi lutak-lutik
2: weh.
0: Ya buta apa ben orang mengkelet to.
2: Ya. Yo.
0: Yo Kang Wir. Kang Wir di London ya, sekolometer London.
2: Nah. Iya, sampai selalu bahagia, sehat selalu bahagia.
0: Amin ya Allah, amin. Mama Reganis, Kang Wir. Mama Reganis, kepan online kawis di City Kang Wir.
2: Ya, ya, kami.
0: Mbak Tari Ginteng, pagi Mbak Tari.
2: Mbak Tari.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Yo, salam dua kapsul, Mbak Tari. Iya.
2: Pemirsa semua produk-produk dari Benetinatur ya.
0: Semoga
2: salam sehat selalu buat
0: Pak Amin. Amin.
2: Mbak Ria sehat-sehat Mbak Ria ya.
0: Yo Kang Wir. Makasih
2: Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak titik.
2: Iya.
0: Terima kasih Kang Wir yang ada di kawasan London. Bimbing Batari, ora left ora.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
2: Siu.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Arab yang lagi ngetop ya, ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare.

0: kebutuhan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lainnya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi, Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Jaran goyang. Jaran goyang.
1: Sehat,
0: Maria. Sehat alhamdulillah. Mi. Saporete nemen. Yo Ami. Nah, awet pengin nyuplak ba. Pimen jare Ami.
1: Lagune kaya-kaya pesing kek.
0: Jare Umi jaran koe.
1: Ayo mut, ayo main, kawin-kawinan. Iku sih apa kowe?
0: Apa sih judul-judulannya?
1: Ayo main kawin-kawinan, jadi yeah. Pada kawin beneran pikiran pusing tidak karuan. Batang tole ya. Judul apa gue bari ya?
0: Judul-judulan.
1: Ya bener.
0: Weh. Judul-judulan ya. Oke. Okay. Ya.
1: Mut, ayo main kawin-kawinan. Nego ya.
0: Bisa emut deh. Oh, ya. Kayak cari budi emut bisa aneh emut, ayo emut lah. Aduh, diganti.
1: Seringnya bujangin sih.
0: Diganti kudu neng ya. Iya, neng. Iya. Monggo.
1: Kalonjo, kakak Nuri. Kang Joli. Mama neng, kalau suka bang.
0: Yo. Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Pak Jabidi.
1: Pak Jabidi kalau Bu Bahayu deh ya.
0: Bu Bisri.
1: Bu Bisri.
0: Ah Bu Bisri, iya. Pak Jabidin, ke Pak Jabidi.
1: Oh, saya jadi balik.
0: Beda.
1: Ibu Dar.
0: Ibu ya. Dar. Iya.
1: Kue nyawang kue jaro jamane kayo kayak adengah-dengah kayak maning kau si cito. Ayo
0: perhatian aja. No, bisa ngerti loh adengah-dengah akeh ya. Iya.
2: Kamu umur berapa war?
1: Iya.
2: Kau war?
1: Oh iya.
2: Bagus. Pelajaran sih kok senengi apa?
0: Aduh.
1: Rafasa
0: ya. Iya.
1: Ya
0: oke Pak. Oh, berarti kok arane Mbak Pur wingi sing karo Ibu Tarojah. Oh, iya. Wis diperwi Pak ya. Yo. Kang Mukhtar. Sare Kang Mukhtar Ami esok mulai blobor. Kang Mukhtar embubai. Iya. Orang Mama Lisa ya. Iya. Mbak Tari Jungteng, pagi Mbak Tari.
1: Mbak Tari Jungteng, salam dua kapsul.
0: Iya, salam dua kapsul. Jasa keracun. Iya. Iya. Iya. Iya. Ya Mbak Puri, pagi Mbak Puri.
1: Mbak Puri.
0: Ya Ahmad Albar.
1: Mbak Dede Akbar.
0: Tak karuan ya Albar ya.
1: Ya Mbak lanjut.
0: Yo.
1: Mbak Mbak Dede Gondor, Mas Awang Basa aja.
0: Iya.
1: Mbak Bumi, Sirapok, Mbak Bangga. Mbak Dede Kalis, Mbak. Andoli, Bunda Septi lagi apa pun.
0: Bunda Septi. Lagi gak weska kuning. Iya, Bu. Katon sing kene, iya. Iya. Lah kan iya biasa enggak bisa pesenan sega kuning, pepes ya.
1: Enggak pengen oli surga yang ngirim amil.
0: Iya, lontong ya. Iya.
1: Pengen surga ya ngirim amil budak cantik.
0: Mama Nunung kali nyamat pagi Mama Nunung.
1: Ayo melon melon le baby bel pas.
0: Cari Bu, cari Bu Demut, mi cepetan mudun mi.
1: Sama kie, Mama Lani.
0: Budemu cari cepetan mudun mi, mubai ngonong mi.
1: Wis majing.
0: Waalaikumsalam tuh Pak Dinding. Terima kasih. Ami bakar madu ya sama Umi Laila. Halo pagi Balani Sara Paramon.
3: Halo,
0: assalamualaikum. Sares.
3: Gede saporete.
0: Saporete naman.
3: Makasih Ami.
0: Iya.
3: Umi Laila. Ami bakar madu.
0: Iya, Ami bakar madu.
3: Iya.
0: Ya, wong Ami sih mau nang coba banget selingkrik ya.
3: Ya, makasih.
0: Ya, ya ora ya Mi, nembem manjat.
3: Gelem ya
0: Mi. Langsung kapan mudunnya emmu. Bunda
3: Septi.
0: Ya iya deh Bunda Septi Mbak ya bisa ya, tahu ya.
3: Bunda Septi.
0: Nyong nebak-nebak Bun, ternyata bener ya.
3: Tepes enak Kak.
0: Oh, nemen.
3: Ya wes.
0: Lontong cap gomehe ya enak nemen wis. Lah, wis.
3: Sehat,
0: Bunda Septi loh. Iya, iya sehat alhamdulillah. Iya sehat, Mbak. Mbak Tari Dung.
3: Belum udang, Mbak.
0: Belum. Belum lah udang. Mbak Mut.
3: Ya
0: ora apa-apa sih ngapa? Ya, pertama bingung ngundangi Mbak Mut ya.
3: Iya, iya.
0: Lagi pertama ya Budi melebukan ngundangi Mbak Mut. Iya, Mbak Mut.
3: Benur arane.
0: Iya, Mbak Mut, iya. Cuma karena wis terbiasa Budi ya ngundang Mbak yang
3: Waku,
0: iya. Pertama padahal mulai Mbak Mut. Mbak Mut itu jengkel-jengkel lemen lagi gue nang kae benur.
3: Iya, sopo.
0: Nyok tau ngono ya.
3: Kayak gitu jengkel-jengkel lemen.
0: Iya, ora kan nyok. Ayo,
3: ya kok putih cilik lemen, karena biru apa?
0: Budi be ya, Budi be.
3: Lucu tuh.
0: Budi be kok ini biru-biru?
3: Ya, udah serong. Kae penyare paramoni ya lucu-lucu tuh riwari pa. Pabriknya uang bebelah gunung
0: men. Orang yang kaya. Orang yang kaya. Iya ya Mbak Mut.
3: Iya maksudnya ngomong kaya singarannya Mbak Ri ya cebule. Ini petintang-petintang cebule cengeng.
0: Derak beyar kan.
3: Iya
0: ya. Ngomong beyar.
3: Ya orang.
0: Ya iyalah.
3: Aku kan tegar.
0: Oh, tegar apa?
3: But. Tegar perkasa. Ya Mi ya. Dari Ami.
0: Tembe ngebrak meja be langsung.
3: Apa? Kowe tuh lagi ora siap po. Segi tok tanding lagi ora siap pipimen no ya. Dasar. Udah berapa kali yo. Si Ami lu nyanyi napik mencimi.
0: Ya kok Mbak Tari jungteng ya, ini bisa ya, online ya. Orang mangkat Bude.
3: Mangkat, Mbok.
0: Mangkat ya, lah, Mas orang mangkat. Iya nung kok.
3: Satu orang mangkat.
0: Iya, Kang Cinan Jai terus.
3: Kang Cinan Jai.
0: Gasak terus, gasak. Wah.
3: Iya, Ge. Mengenang penyihar.
0: Bapak Uya Mama Uya. Bapak Uya Mama Uya nyu beya weru budhe.
3: Bapak Uya Mama Uya.
0: Nyu beya weru budhe metu oh, metu ya bisa.
3: Lu kan kalem nang.
0: Oh, bakal bapak ne peteng tang. Budhe be peteng tang, peteng tang, peteng tang, peteng tang, peteng tang, peteng tang, peteng tang, peteng tang. Lagi kae
3: apa? Aku udah bisa beberanya po ya.
0: Iya lagi hajatan wong ngene kebaya be peteng tang peteng.
3: Terus. Ada muka sing gue lah. Kenapa bibin sih? Belaku bibian.
0: Lah kok kebaya bisa
3: peteng tang peteng. Ngomong bisa anak. Iyo, ini caket biru. Melu-melu lo.
0: Aduh. Aduh.
3: Aku ini bariha melu ya Allah. Nah,
0: iya.
3: Suatu kehormatan lo.
0: Aduh.
3: Padahal kan urung kenal ya.
0: Urung kenal lo. Waktu aku ketemu nang bener apa durung ya? Wis
3: ketemu nang bener.
0: Wis ketemu cuma urung kenal. Iya.
3: Orang akrab mereka.
0: Iya. Iya. Iya nyong kegawa. Iya. Yo kok kondangan iya. Kan Mbak Mut. Mbak Mut siapa ya?
3: Kering SMS Paramon oke okay, kan.
0: Oh iya. Ya emang ya arane mengenang ya gue ya.
3: Kebayan apa Lin?
0: Warna nek.
3: Iya.
0: Lalen budi.
3: Nyong ora kelalen tangan aku jaket biru.
0: Sing kemutan nyongke lagi ning pabrik ngone biru, petetang petetang petetang petetang petetang petetang kaya ngono, no black.
3: Dolanan rambut ya ta.
0: Iya, iya budi ta budi rambut terus ah.
3: Iyalah, rambut cewek iki. Soalnya dolan rambut e wong
0: kenyambi. Kayak matu jere bisa tunjlep apa ke tenjlep nemen ya Bude tenjlep ke apa bisa tenjlep bukan tenjlep ke apa sih Mbak Atun mie ayam ceker

0: anak yang paling ku sayang Cici Faramida.
1: Tapi sering diputer sih.
0: Ikan terjun.
1: Judulnya kelalen ya.
0: Judulnya kelalen nomor satu deh ya. Nomor iya. Nomor satu. Nomor satu tapi kayak bu ikan terjunnya Pak Dudu ya. Ganti nah. Disit. Ya,
1: ganti.
0: Anaknya Foni Sheila yang nomor satu wae wis.
1: Oh.
0: Apa-apa wis ganti sekarang wis sekarang budi lah.
1: Kita berkabut-kabut kue.
0: Nah, kue iya pas.
1: Jadi petitang peteng
0: tang. Cocok siapa nyong? Saya kita nyora petitang peteng teng loh.
1: Bupa.
0: Krekelan saya
1: ya.
0: Alah, cinta berkabu-tabu ya. Oke, ya. Oke. Okay.
1: Ini salam ini kok Ami Pak Madu ya.
0: Lagu ini mak jelep ke.
1: Nggih.
0: Mak jelep.
1: Oh, ayah Atun. Sayang.
0: Iya, kayak jare Mbak Atun bisa langsung mlebu Ami. Pimen maksudnya bisa langsung mlebu Ami. Wassalam ya gue.
1: Iya. Tunggu deh, sing manjatnya Ami nurut.
0: Iya embu ya Mi, ya Mbak Tari Jungteng.
1: Nah iya nih tak.
0: Pimen sih Jawa ini izin Mbak ya. Siapa sih Jawa ini izin? Iya Budi.
1: Aku dia lah yang penuh.
0: Oh iya bisa. Iya metu dulu rambut petetang-petetang Mbak Tari. Wah
1: Mbak Amut. Iya kok.
0: Iya kok.
1: Peteng-teng. Apa?
0: Iya karena peteng-teng.
1: Apa kena tangannya peteng-teng terus? Liwak-liwak-liwak-liwak gitu loh kita. Kelirik hati meja nak utar.
0: Atnya
1: aduh sih kok sih baru elit. Aku udah nunggu penyiar paramu no. Oh si Aroni Ria jenaka.
0: Alalalala. Cinta
1: kan,
0: Pimen.
1: Waktu gue sih secuil lem.
0: Iya di secuil.
1: Secuil sah peting tang peting.
0: Kayak panganan temen ngomongnya secuil ya.
1: Secuil lem tipis. Tipis pilih secuil lem.
0: Om Kasnore online nyambi. Online nyambi ya Bude ya.
1: Iya kerja iya. Online. Dan semangat.
0: Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Terus nge, Mama Zira.
0: Mama Zira, Mama Zira, Mama Zira, Mama Zira.
1: Mama Ikmal, Mama tiga darah manis, Mbak.
0: Iya, Mbak. Siapa Ayu mangkat?
1: Mangkat, Mas
0: oh.
1: Abe.
0: Oh,
1: terus
0: iya.
1: Mama Lani, Mama Nadia, Trio Peseka ya. Kang Sayo.
0: Yo.
1: Mama Wuz.
0: Mama Wuz.
1: Iya, wingi. Sangkon budek. Disana diundang aku rateka. Itu jame angel ya tak?
0: Jame angel ya.
1: Lagi yang tak ngomong saya ini sih.
0: Iya jame angel.
1: Angel mah, aku tuh jam loro ya.
0: Ya, iya.
1: Terus ngopak ketu ya.
0: Yo.
1: Buku Korea. Pak Dino KB. Mbak Hene Ayam.
0: Yo.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Mister Gotrok.
1: Jahit.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok. Malang. Albar.
0: Iya.
1: Busri Mayam Safra, Buroni, Pak
0: iya.
1: Sikit, Habib Baik, Wisma.
0: Habib Baik, ya weh.
1: Spesialnya kok entah ya.
0: Yo.
1: Kemarin kok pasukan bolang.
0: Pasukan bolang.
1: Makasih entah.
0: Mbak Puri, Bude.
1: Oh iya Mbak Puri.
0: Bude.
1: Kangen nih Mbak.
0: Iya aku waruh Mbak Ria. Iya,
1: cilik ya?
0: Iya, iya.
1: Terang? Tipis, secuil?
0: Cilik, mien cilik ka saiki gede ya.
1: Iki nawan ya.
0: Yo ora nemen lah ya. Iya iya tak kan. Iya tak karuan. Mien sepiting.
1: Foto before after before ya.
0: Iya mien sepiting nemen ya.
1: Kayak pitingnya sing dicekel. Tipis, cilik, kepeng.
0: Iya iya iya.
1: Awet lah.
0: Yo. Penting.
1: Apa? Sehat.
0: Iya. Alhamdulillah. Kejar Mr. Gotrok. Iya, judulnya nomor satu. Tapi Wista cinta berkabut-kabut baik ya.
1: Bener oh ya.
0: Iya.
1: Mr. Gotrok wis seneng lagu.
0: Judulnya nomor satu. Tapi Wista cinta berkabut-kabut baik.
1: Kok gampang
0: itu mani Mr. Gotrok. Cinta berkabut-kabut baik.
1: Resapi ya.
0: Iya, res kebo. Ki singkong singkong kon meresapi. Sapa ki?
1: Penyiar. Oh. Terima kasih
0: ya, Kak. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Tinting.
1: Jos,
0: jos, muah, muah, muah, muah. Terima kasih Bu Dekmut ya. Simen Batari nyong ngisi anak fotonya Mbak Ria sih ngisi sebiting. Tahun pira ya kuwe ya. Iya. Ya memang sepiting ya, memangnya sepiting sih ya, iya sepiting nemen pokoknya mien ya. Ayo, memang Mr. Gotrok, ayo soalnya saya juga.

Glotrok. Soalnya saya juga penyiar radio Mbak di Pemalang. Ini radio apa ini Mister Glotrok? Waduh, jeruk makan jeruk ini ya. Iya. Namanya berarti jeruk makan jeruk ya Mister Glotrok ya. Iya. Masih siaran kah? Iya. Pimen Batari, Ning Umay, Mama Dimas sih. Iya, nama Mama Dimas ya. Iya. Oke. Minyong sering ini Mama Dimas ya. Saiki ora tahu kelalen nyong kayane Umay. Sehat ya Mama Dimas ya. Iya, Mama Dimas nang kene ya ke Jambon ya. Jalan apa ya Mbak Tari? Widuri ya, yen ora salah, yen ora salah. Ya wes lah, iya digoyang maning. Ada judul-judulan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, penek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duwite apa, Mak? Giliran masalah duit weruh nemen. Bacur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramono FM Tegal Dangdut Saporete ya. Yeni Eria ya, Cinta Karet sudah digoyang, digoyang, digoyang ya. Iya, yang mau gabung lagi yuk di

0: wabarakatuh. Saporetei nemen. Nemen. Dor. Apa? Apa yang tosong? Gue mau Pak Guyuban di Bewingi takon. Pak Guyuban Paramon kapan Mbak Ria? Lah, dah lah. Toblek. Tembe wingi. Aduh. Alhamdulillah sehat. Iya. Mama Elsa. Iya. Iya. Mbak Esti bakul geblak. Iya. Iya. Sama mending. Yo uwer pagi uwer. Lautan madu. Iya. Mama Rengganis ya. Mbak Siti Soimah, selamat pagi Mbak Siti Soimah. Yang kemarin jadi tuan rumah ya pertemuan Pak Guyuban ya sama santunan. Jiwa atau Ma'ai. Iya. Piol, pagi Piol, Piol. Iya. Iya. Mama Hilman. Jere yang bentuk grup trio blesek hadir Mbak Ria. Trio blesek pesana peseknya blesek ya.
1: Berarti
0: kita gak kuat orang katon ya. Aduh. Iya.
1: Awang itu saat.
0: Iya.
1: Iya Mama Uya.
0: Iya Bapak Uya Mama Uya. Iya. Sapa maning?
1: Bolang iki mlebu ya.
0: Bolang wis ya. Mbak Puri. Iya Mbak Puri.
1: Mama dia aku spoiler.
0: Iya, Terus Rengnong Kang Mukson ya, Kang Mukson Mbak Rohyati. Rengnong namung belanja ya wes. Jasa kerajum, pagi sakrajum. Ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Mama Lani. Satu lagi yuk disapa di 614577. Halo pagi, Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Saporete.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pun kabare Mbak.
0: Alhamdulillah kabare api Kang Jojo Ji. Lagu di nopo.
2: Lagunya satu malam.
0: Satu malam. Ya. Yo.
2: Salam ya. Turun ya.
0: Iya.
2: Terus buat
0: siapa lagi? Rame temen sih. Wing.
2: Aku nyendul.
0: Wing.
2: Terus lanjut ya.
0: Lanjut Kang.
2: Buat siapa ki?
0: Siapa ki?
2: Oh banyak bukare.
0: Mbak Nia.
2: Iya para ireng.
0: Iya. Ireng.
2: Iya. Tio pesek kok ya.
0: Jare Mama dia. Hilman bisa runtungan kayak Laron.
2: Iya.
0: Mama
2: Hilman ya. Selamat malam ya, selamat malam.
0: Selamat pagi Mbak Tari Dungteng takon trio blesek personilnya siapa bae ya Mbak? Personilnya trio blesek anak Mbak Yos. Wingita jare Mbak Yos terus Mbak apa Mama Hilman sih jenis busuh aja. Iya. Orang blesek ya Kang?
2: Ya ora nemu
0: ya. Iya bisa munine trio blesek ya.
2: Terus buat trio pesek ya, mama
0: trio pesek iya,
2: dekat darah manis
0: Bundok Septi
2: iya,
0: iya bun iya, iya
2: Mama Wiwin Mama juga ya,
0: Mama Gilang online bisa bisa ketemu sang mantan ya. Iya
2: ketemu sang mantan ya.
0: Iya online be bisa runtungan ya dem be Budi emo cara dem ngundangnya dem
2: iya
0: bisa ngundi kayak kue itu menu dem
2: terus dem. Ayu poso ya
0: yo
2: selamat pagi
0: iya
2: terus buat
0: terus
2: Mbak Wiwin ya
0: Mbak Siti Soima juga ya Mbak Siti Soima juga Soima, yang ya. Kemarin sudah jadi tuan rumah Mbak terima Marti. Kasih ya
2: Enci ya.
0: Iyo
2: terus buat Papa Nah Karisma ya
0: iyo Bunda Oka Bunda Oka
2: Bunda Oka ya.
0: Mama dia pagi, bisa gendong-gendongan ah Jojo ah bisa gendong-gendongan ah iya Bima sih Mama Gilang jadi Mama Gilang kenyo kena penyare suara ini melasi ya
2: iya melebok
0: iya melebok mah iya iya aduh ngapleng Mama Reganis bisa runtungan ah iya bisa runtungan berarti orang belum dicopot wah
2: iya
0: Bu Rini
2: Wong bakar madu melela.
0: Cari Bu Rini buto ijo ne wis rak mengkelet wis ketemu mantan.
2: Sehat Bu iya.
0: Mama Lydia nyong nyong. Mama Lydia nyong durung gawe trio. Ya mana gawe yo trio apa? Iya gawe durung gawe. Papane Karisma. Selamat pagi Papane
2: Karisma. Papane Karisma selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Ardi ya. Kiratu.
0: Iya.
2: Terus apa ya Kang
0: siapa?
2: Untung ya
0: iya
2: iya Bunyi sama Pak
0: Bu Hodija salam dua kapsul Bu Santo
2: Bu Santo yang tahu
0: juga ya
2: terus apalagi ya
0: Bu Fatima juga
2: Bu
0: ya
2: Fatima juga ya salam dua kapsul Mama April Mama Bayu Mama Mita ya Bu Ipa juga dua kapsul
0: salam dua kapsul
2: ya,
0: iya
2: Agung, ya.
0: Mbak Tari Dungteng juga salam dua kapsul
2: iya kan dua kapsul Mbak Tari Dungteng
0: Mbak Puri juga salam dua kapsul
2: Mbak Puri salam dua kapsul
0: Ma
2: terus juga ya
0: iya jaluk teplak ke ya jaluk teplak iya ini berarti kok di teplak mak iya gue ke maco ya jadi jaluk teplak sih ya
2: terus buat Agustin ya yang ropi alus hai
0: dalem dulu bude jadi bude mut-mudun kang nyong mlebu dalem dan no dalem dan ya
2: rasa keracun
0: ibu der Roja, ibu Daroja, ibu Daroja lagi pesam, ya, iya ibu Daroja,
2: super
0: spesial ya, kang Osapa.
2: Buat yang mantannya di kawasan sana ya, di ujung sana ya. Terima kasih Mbak Rian.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Jos,
0: teman terima kasih, Kang Parjo. Lagunya apa Miki ya? Satu malam. Iya pimpin si Mama Gilang. Wis lanjut terus tanggung ya. pimpin Batari. Budimut kurangan Mbak Ria. Iya kita kurang terus so. Iya kurang terus.

gawe trio wek, ya trio kwek-kwek. Iya, luruh pesulil berarti loro maning Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Lydia. Iya, kurang loro maning mana ngong gawe grup arane trio kwek-kwek ya. Tapi mesok rajum kapiran. Apa lah?

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman

0: 0852 9319 95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

setia ya, ya seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada siapa? Ada siapakah? Ada Ida di ya, Ida nang Pacul ya. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon ya. Terus ada Mama Wajrahmu. Selamat pagi ya, sudah hadir Barenok Marcelnya ya. Terus ada Kang Adi Dados ya, grup Trelep Jeger ya juga sudah hadir. Ada Kang Miss Pekito bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ibu Rwanto di Pesarean juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat Balanistara Paramon KB. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Nadia hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Ya buat Baria makasih. Terus ada Mbak Amdi Kebangpang juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Wiwin, buat Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, buat Cecak Rajum, buat Tohal, buat Jenal Jahit ya. Terus buat Mbak Nia, Mbak Feby, buat Mbak Ila Kupat ya, buat semuanya saja. Terus ada Mama Ikma di Selawi Wetan juga selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya untuk Mas Faiz Bandu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mama Zira ya, iya sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Pilpas juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Kasturi, buat Cecak Rajum, ada Kang Aryo, ada Kang Furkon, Kang Doli, Awang, buat Kang Parjo, ada Kang Agib, Kang Ibni, buat Mama Lani, Mama Dia, Mama Kiwi, terus buat Mama Ikma, Bu Ida Mataloyo, terus buat Mbak Eka Tonjung, Bu Demut, Mbak Nia, terus buat Mbak Nadia, buat Mbak Am, buat Kang Piol, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir ya. Salamnya buat Balanistara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mbak Sada, Kang Parjo, ada Kang Doli, Bu Demut, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, buat Mbak Nia, buat semuanya saja Balanistara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir ya, Mama Wartim ya. Terus ada Kang Rosikin juga selamat pagi sudah hadir. Hadir. Assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Selamat buat Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Nadia, terus buat Bu Demut, ada Kang Doli, ada Kang Pi, Kang Sayo, ada Mama Dea, Mama Rizky ya, buat Balane Paramon semuanya ya, buat Baria makasih. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Jok Singgih, ada Bang Jawir Cilok Jumbo, ada Kang siapa ini? Kang Dolo. Iya, Kang Dolo, dan semuanya saja Balanistara Paramon ya, buat Mbak Ria terima kasih. Iya, Kang Doli, itu Dolo. Iya, salah ngetik jare. Kang Dolo. Sekarang Dolo juga Kang Dolo lo ya. Ada Umi Ii sama Umi Dina ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidi ya. Pak Guru Jabidi, selamat pagi. Salamnya buat Balani Paramon semuanya. Salam sehat ya, dan selamat beraktivitas. Iya, mohon maaf Mbak Ria karena ada kesibukan di luar kota yang jauh, jadi saya tidak monitor ya selama satu minggu nji Pak Guru. Terus ada lagi, halo dari Ahmad Albar ya, Ahmad Albar ya sudah hadir, Ahmad Albar. Terus ada Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Cinta Jaya di Debongkolon, nyimak Setara Paramon ya di Pagoda Paramon Koyang Dangdut. Salam sehat, bahagia, sukses, berkah ya buat Cecak Rajum, ada UHM, terus buat Mbak Nia, Mama Lani, Mama Ikma, ada Kasturi, Mama Ari, Bang Al, Furkon, terus buat Muktara Dongodong, buat Mama Gendis, buat Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, Mbak Feby Belpas, buat Kang Amrul, Mama Ikma, Parjo, ada Banes, Manes, buat Ii, terus buat Najib Jok Motor ya, buat Kasturi, buat Kang Duli, buat semuanya saja Balanistara Paramon. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Ria Dangdutnya Saporete, Bapak Uya, Mama Uya hadir. Salamnya buat KB Bawis, buat Mbak Ria makasih, buat Teting Joyce, ada Kasturi juga selamat pagi sudah hadir.
Ada Mbak Mutrika Zen di Sidamulia hadir saja. Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Bu Santo yang tahu juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Peter di kawasan Villa Pingkal Bengle hadir di acara Pagoda ya. Sampai Kang Gua Mamah Lani, Kang Parjo. Terus buat Bani, buat Afurkon. Terus buat Om Kasuri, Bang Al, Kang Doli, Kang Teddy. Ada Ami Bakar Madu, Milela, Nyi Ratu, Mbak Mutrika Zen, Mbak Am, Kembang Pang. Ada Pil, Jejak Rajim, ada Mama Zira Akil. Terus buat Mama Nadia, Edi Dada, Sada Ibn Abdila, Doe, buat Trio Pesek. Ada Teta Agusin, buat Jeng Robi, buat semuanya saja. Wis, buat Baria, makasih. Terus ada Mbak Esti, Bakul Keplak ya. Assalamualaikum, hadir di Kebasen. Selamat Kanggu KBB, Balade Paramon. Supaya salam buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Baria, bahagia selalu, terima kasih. Terus ada Mama Elsa ya, selamat pagi, sudah hadir. Ada Piol juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Ada Mbak Puri. Iya Mbak Puri, suaranya bindeng sih Mbak, bilang enje. Iya kas, Mam, rucak teplang bari mamen dan kakein ora. Ini malah barengan karo Mbak Yos. Begitu Mam langsung pedes. Iya wis so, nyerah. Nyong tadung Mam pedes. Nyerah nyong Mbak Puri. Ya Mama Hilman, wis so, wis gak ada ngukus kerasa huha ya wis ya. Terus sana Mama Hilman juga ya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus iya ada Pimen Bude, orang bagi-bagi ning dadine kaya kowe. Oh ye, oh ya, oh ya. terus mongan ora njuk ning ya. Iya. Terus ana siapa lagi? Mbak Puri wis, Mama Hilman wis, wong ireng ya. Assalamualaikum, selamat pagi wong ireng. Salam buat semuanya saja, Balan Istara Paramonnya super sange, buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Bunda Septi, Nji Bunda Septi. Nyari nang inung bun. Iya, belebek bun. Terus ada Mama Rengganis juga, selamat pagi sudah hadir Mama Rengganis ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Comel nongol ke, salamnya buat Trio Blesek. Trio Blesek. Ada apa? Buat Cacak Rajim, buat Ami Bakar Madu ya. Trio Blesek wis kaya syukurannya wingi, syukurannya nganggo ni kaya rucak teplak kaya Mama I ya. si rasanya hu ha hu terus buat Aba M, Cacak Rajim, buat Ami Bakar Madu, buat Mama Alisa, Mama Dea, ada Kak Kasri, buat Mama Kiwi, Mama Ikma, Ur, buat Mama Reganis, buat Bangal, buat Mama Lydia, Budi Emut, ada Furkon, buat Kang Pajo ya, buat Balerina Setara Paramon. Makasih buat Mbak Ria sing suara nih titik titik titik titik titik. terus ada siapa lagi? Mbak Tari Dungteng, selamat pagi Mbak Tari Dungteng ya, sudah hadir ya. Oke, nyaluk melu Mama Lydia, nyaluk melu grupnya Mama Lydia. Cuma Mama Lydia sudah grup empat sekawan. Empat sekawan sih, siapa personilnya, siapa baik gue ya. Iya, terus Ana Mama Lydia juga sudah hadir ya Mama Lydia. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Pak Jabidin ya, sama Bu Bisri. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Kang Pacu, Kak Suri, buat Mama Wiwin, buat Mbak Nia Pangka. Terus buat Kang Doli, Mama Kiwi, Jojo, buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria, makasih. Bunda Oka, terima kasih yang ada di Grogol, hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Salam kenal buat Kang Jojo ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Cacak Rajum, Cacak Rajum, sop blebok dewek pralak bae. Salamnya kanggo kabeh bae. Iya, Balani Setara Paramon. Iya. Terus spesialnya buat si rambut pirang karo sing duwe lambe abang, makasih ya. Salamnya kurangi maning sak rajum. Cung salamnya pralak bae. Maca wae ane jasa kaya serasanya maca koran ya. Assalamualaikum Maria dari Najib di Debong Kulon ya. Salamnya buat Kang Jenderal Jahit, buat Cecak Rajum, ada Mbak Nurul, buat Kang Sugeng Rawuh. Salam spesialnya buat Mbak Rian Jeng. Terus ada Mr. Gotrok,
Selamat pagi Mister Gotrok yang dicawel. Ya pagi Mbak Ria. Salam kenal. Saya Pak D rakyat ya. Iya, sudah lama jadi pendengar Setara Paramon tapi cuma nyimak aja. Salamnya buat semua balani Setara Paramon, semoga sehat dan tetap semangat. Dupal titing jos jos jos jos. Iya, namanya Pak D. Pak D rakyat ya. Iya, Pak D rakyat ya. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir ya. Bisa kayak Kas Nyinden ya, bindeng. Iya, Kas Nyinden. Mimin Kang Taam Bisri. Iya, menyare suaranya sejen. Iya. Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya hadir. Salam manisnya buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia. Terus buat Nok Anissa, buat Abas, buat Mama Prabu, Mama Ella Brebes, buat Mbak Siva Pekalongan, Mbak Wiwik Sigit ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Iya Kang Ridi, Bimin si Kang Ridi alias Kang Raju, Mbak Ria Daning suaranya ngakur enje, lagi di WN agor, lagi di WN emplu ya tak tampani ya. Aduh, masa nyompan nganyang ya wong di WN ya. Ya wes mudah-mudahan cepat mari ya. Iya, memang lagi musim sih ya, musim flu batuk ya. Ada pimen ke Kang Ibnu Abdillah sampai pamer apa maning ge. Iya, ke sing jenenge jenang candil, Mbak. Nang kene arane bubur blohok. Iya, paham ora bubur blohok? Kayane ya. Coba dek. Coba. Nah, iya. Ke Kang Ibnu ge asine nemu gambar dikirim namani nang nyong. Iya. Mama Lydia, aku Mama Lisa Yumati, Mama Dia. Empat sekawan. Ya duh, Mbak tadi ora keduman Mbak Tari. Iya, Mama Lydia, Mama Alisa, Yumarti, Mama Dia, WM pas sekawan ya. Terus siapa maning ya? Tuh bagus tadi Permana. Selamat pagi. Sudah hadir ya, tuh bagus ya. Terus ada siapa lagi Kang Mukhtar? Odong-odong ya. Kang Mukhtar, assalamualaikum Yukasri. Yukasri siapa ya? Salamnya Kang Gubalan Istara Paramon KB. Supernya Kang Gojemblemek Inyong sing lagi masak oseng-oseng mercon. Buat Yukasri, makasih. Duplat titing jos, jos, jos, jos. Terus Mama Ayi Bengle. Nji, Mama Ayi Bengle. Empulu ya Mbak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Enji, amin, terima kasih. Ada Kang Ibni pimen bubur. Bubur kan? Pimen maksudnya bubur kan? Nasi ombor sama sayur, beda sama jenang dong. Lambunlah ngomong Kang Ikaro Kang Ibni angel ya. Tuh lah. Ahmad Albar, assalamualaikum. Pagi Mbak Ria. Ahmad Albar di Debong Lor hadir. Selamat buat balani Setara Paramon KB. Semoga sehat ya. Semuanya selalu diberikan kesehatan buat Mbak Ria. Terima kasih. Ya wes ya, balani Setara Paramon sampai di sini saja. Pimen Kang Emimen Mama Dia bisa. Oke, mau ya, bisa gendong-gendongan ya. Iya. Oke, siapa maning ya? Buat pagi Mbak Ria. Salamnya Kang Gawang Kae karo jasak bae urung kenal KB wis ya. Ila arane sapa? Di men aran lah kok esuk maning dolak arane ora patek waca lah kayaknya miki elom ya. Iya tak waca. Mulah dolak arane ora patek waca kayak miki cukup ya bae miki lakarane tapi tak waca ya. Kok esuk-esuk maning dong WA maning dong esuk WA maning lakarane ora patek waca. Yang lakarane ya ora diwaca, masa lakarane diwaca ya. Wong lakarane ora usah diwaca. Miki nyung kebanteran. Kebanteran ganti tek waca lah mbulah amean. Ya wes ya mbuh mulane dieme aran odi ayaku we wong we ayaku do anak arane. Iya ya kayak ngirim surat be kudu anak arane sing sapa ke pengirime ayaku we dong lah arane kan nyong bertanya-tanya ayaku simen hadir Kang Udin Beduk, nah kayak kie ya.
Iya, di main aran ya kok ya. Ya wes ya, balalis Tara Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 14 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Sapore 3 setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga.

0: Warga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

FM Tegal. Hai, halo Wilujeng Siang, Balani Setara Paraman FM Tegal. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 bulan Juli 2026. Kabarnya bagaimana? Baik ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, seperti biasa menemani Anda beraktivitas, ada lagu-lagu Taring Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramon Arab yang top marko top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Starlingi Saporete. Yuk ya, yuk 3528886454477. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Ya, hei.
1: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, ya, Begares Pangka.
1: Sehat ya,
0: Maya. Insyaallah sehat.
1: Orang pilek kan?
0: Masih, bapilnya belum hilang-hilang.
1: Lagi musim.
0: Atis ya, hawanya semeripit.
1: Hawanya dong esok atis semua.
0: Layak kue. Dinikmati deh. Iya betul. Lagu? Apa lagunya?
1: Segenggam pasir.
0: Segenggam pasir ya. Oke.
1: Senang-senang ya.
0: Mangga.
1: Kang Doli.
0: Pasir.
1: Cengati nih. Ungkas Nuri, Mama Wiwi. Terus AA Uon. Terus Bang Al, Ami Bakar Madu, Nela. Terus Mama Lani, Kang Parjo, Mama Bung, Mbak Bibi. Terus buat Kang Aryo. Terus buat Pak Eka Tonjong, Mas Erwin. Terus buat Mama Hasna, peran keluarga Mbak Eka, Mas Anjas, Pak Atin, apakah Nabi, Kang Osi, Beradaan, Sarma, Mas Ilisbon.
0: Oke.
1: Kopi, Alopi, Teh Dewi, Teh Agustin, Teh Ida Ayu, Wak Ia, Abaweni. Terus buat Bu Ida, Cinok Tito, Mama Zira, Mama Tia, Mbak Kembang Bang, Pak Asifa, Bu Sri Ayam Cakra. Terus Bu Idri Abdillah, Mama Abdillah. Terus buat Mak Neng, Um Bambang. Terus buat Kang Yoyan, Kang Kapitin, Iwatri. Terus buat Bu Mira bareng keluarga. Terus buat Pak Awang, Mbak Asada, Budi Abiba, Pak Dekondrong. Terus buat Mama Dea, Karum Agus Boiler, Mama Alisa, Karum Agus Um Edi Dados, Ang Sarno Yumarti, Ontang Anti, Agus Lawatan, Antel Lawatan, Niratu, Mama Rengganis, Mama Anis Handoko, Kang Samsul, Mama Hilda, Kang Dato, Pak Ani. Terus buat Kang Mukhtar, Karo Dedek Note, Karo Mama Note. Terus Mama Kiwi, Kang Tawud. Terus Mama Wajra, Nok Marcel. Terus buat Bude Mut. Om Macet, Pak Ayu. Terus buat Maju Malu Mping, Ma Isnu. Malu Mawus, Karo Om Coko Polenge. Terus Bunda Santi. Terus buat Purini, Karo Pramudono, Pak Bukio bareng Bu Gurune. Terus Pak Ina, Bu Maktu Kamamli, dia Kang Parto, Kang Parjo, Umpi I. Terus buat Mama Ayi, Mama Eza. Terus buat Ontang Eka, siapa? Uwer-Uwer, Kang Biol, Kang Dinal Cahit. Terus buat Kang Jabidin. Terus buat Mama Uya, Bapak Uya, Bapak Ari, Mama Ari, Mbak Atun, Bang Dul, Bang Kumis. Terus buat Abah Sahrul, Karena Mama Nisane. Terus Papa HM, Pak Imas. Terus buat Kang Sayolobo. Terus buat Sepakang Kagib, Karo Jengrani Nek. Terus buat Mama Hirman, Karena Mas Baikito Nek. Kang Dasa, Karo Misyodai, Purani, Bapak Asikin. Terus buat Bu Santo Yang Tahu, Mama Frida. Terus buat Nok Ikma ya, tiga darah manisnya Nok Ikma, Nia, Nok Ikwiwin. Terus buat Suku Maneng. Baiklah, kalau kabar baik Mbak Badan Negara Paramon, saya saling kejelengan ya.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Ya, bareng keluarga.
0: Iya.
1: Percaya ngomong irang, semoga saya selalu
0: juga. Amin. Sama-sama Mbak Nia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya, di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangka ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Balanestara Paramon FM Tegal. Hai, ada Mama Kiwi. Mama Kiwi
2: Wilujeng Siang atas Setara Paramon Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: aja Mbak Nurul. Dalam. Sudah sehat ya?
0: Insya Allah sehat selalu.
2: Ini datangnya terlambat Mbak Nurul.
0: Iya, aku kalau hari Selasa.
2: Siaran.
0: Aku kalau hari Selasa ada kajian taksin, kajian
2: fikih. Oh, iya ya.
0: Iya. Jadi telat.
2: Rajin ngaji ya. Papa HM, Papa HM nyendol-nyendol ke sini.
0: Abah HM. Papa HM.
2: Di keturen yang bubang Papa
0: iya,
2: HM
0: bubang.
2: Emang gue pikirin. Minta lagunya Mbak Nurul.
0: Boleh-boleh lagunya apa?
2: Pengen disayang.
0: Pengen disayang, oke okay.
2: Iya, pengen disayang.
0: Pengen disayang.

0: Siti Abdillah, Mama Rengganis, Siti Tanggal,
1: yeah.
0: Terus buat Nyai Ratu di Pemalang, terus buat Jeng Robi, Tete Agustin di Kuningan, terus buat Mama Pida di Randu Kunting, terus buat Mama Ikmah sama Dara Manise, terus buat Mbak Am Kembang Tang, Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Nate, terus buat Ibu Roni, Bapak Asikin, terus buat Kang Turi sama Mama Nae di Kalispoka, terus buat Mbak Saada sama Om Awang di Atas Tarilar, tetanggaku, ya terus buat Kakak Rajum sama Butuh Hadae, terus buat Mas Bakito sama Mama Hilman, Yukuri Yukuri, Mbak Wante, Cendol Dawet, Diago Sarikidul, terus buat Mama Kiwi, Kang Sawut, Mama Wajra, terus buat Mama Dea sama Agus Koilere, lanjut.

0: sama Mama Wiwin, terus buat trio Pesek, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung, terus buat Kang Kopitin, Kang Andi Pasianten. Ya udah buat semuanya aja Balane Paramon. Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Tadi minta lagunya pengen disayang ya Manurul.
1: Siap, siap, siap, siap, siap.
0: Iya. Super spesialnya buat Patik Gondrong. Lagi ngelayani sot.
1: Asik laris manis.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting ting.
1: Yes.
0: Yuk di belakangnya Umi Habibah ya, bersama Pade Gondrong di waktu tunjul 407 ya. Ujung Rusi punya ya. Bakul soto dan bubur ayam ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Haha. Paramon Tang Saporet.
0: Ya her.
2: Kayak Mbak apa ya?
0: Apa?
2: Ini kayaknya enak, Mbak.
0: Apa sih?
2: Kasih uang buangan.
0: Uang buangan. Buang mendi, buang kali.
2: Dibuang, dicopot maning,
0: Mbak. Itu namanya apa ya? Menjilat ludah sendiri ya.
2: Orang kayak rong-rong sokong bukan buang rong.
0: Oh kayak kue. Wis kan dibuang cukup maning ya.
2: Iya.
0: Wong buangan lah gune sapa?
2: Pitak kok. Pitak-pitak ono sapa.
0: Coba-coba aku cari buang. Emang kemarin diputer?
2: Puter oh.
0: Buang.
2: Wong buangan wong.
0: Se.
2: Ya lagu ngapak.
0: Apa iya ada sih?
2: No.
0: Kok enggak ada ya?
2: Wingi diputer.
0: Wingi ya lu kayak duduk kue kak.
2: Wong buangan.
0: Tak kulit hilang kak tau.
2: Wingi diputer Mbak Nurus.
0: Sing siaran siapa?
2: Sampai ya no.
0: Aduh, wingi kayaknya ya lu kayak duduk lagu. Oh iya nah wong buangan. Ya Allah matane kepribin sih. Matane ya Allah.
2: Cilik nemen.
0: Iya.
2: Ya mata gede nih.
0: Oke.
2: Salamnya buat Miki ya, Umi Abi bersama Pak Di Gondrong. Selamat siang, Mama Lani, Kang Parjo. Miki pertama siapa Mbak?
0: Yang pertama tadi Mbak Nia Bogares Pangka.
2: Selamat siang Mbak Nia, terus Pak Kang Doli, Ami Pak Armadu, Milela, Bunga, Bunga Eka, dua X. Dua selamat siang Eka Erwin. Terus
0: Cucuit
2: Pak Agustin.
0: Iya yeah.
2: Terus buat Mama Winda Kaliwingi, Bunda Atin, Mbak Ila, Kang Oci. Terus buat Umi Abib, Miki Wija. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Asikine, Mukas Nuri
0: yeah.
2: Bersama Mama Wimine, Mokparat, Kang Agit, Cengrani, Yang Robi, Waia, Abah Sahrul, Papa HM, terus buat Aryo, terus buat Kang Handoko, Mama Hasna, terus buat apa Mama Neng, bersama Kang Bambang, Mama Dea, terus buat apa Maning ya? Api baru selambilah.
0: Ramai ngintil
2: Ami
0: wis
2: ngoderat
0: men kene mancing. Oke. Terong.
2: Ami lagi mangan terong gak dinde enak kami ya.
0: Iya, aduh kayong anteng ya.
2: Coletnya enak ya Mbak ya.
0: Iya benar.
2: Terong dicolet be enak. Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama Aa.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya di belakangnya Alfurkan ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
3: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balane setara Paraman FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya. Bah.
3: Ya, sumur sangat ya, Mbak.
0: Sumur sangat, Bah. Oke, siap. Siapa sih ki nomor anyar Mama Rengge? Ini siapa ya? Nomornya anyar mana, okay, Ma?
3: Ya, nanti ya, Mbak, lagi mikana tamu terat.
0: Oke.
3: Ya. Sumur sangat ya, Mbak Nurul.
0: Oke, ditunggu ya, sumur sangat.
3: Yang pertama, Mbak Nia orang salah, betul.
0: Betul.
3: Sama Bong Irang.
0: Betul,
3: keduanya
0: betul.
3: Keduanya Umi Habibah. Pak Di Gondrong betul.
0: Betul, betul.
3: Yang ketiga Kang
0: Ya
3: pas berarti sikene wong turan iki
0: pas ana tamu. Iya, masyaallah.
3: Ya sike alamat terus enak kuri ya.
0: Iya cerita iya kayak kue.
3: Cerene.
0: Iya.
3: Memang kenyataan aku wingi protel pintu lu yang harmoni protel ngonyo lagi. Floor 3 kali dening Wadoli. 3 kali. Loro apa wis mulai proper payment ya.
0: Iya. Nanti
3: Google karo wong ayuke bunder eman-eman bunder ya. Ngono abar gak turu akeh nyamuk gitu loh. Bertenang dulu buat Manoro sama keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus buat Pak Ketu-Peketu. Wida, Wida. Dapat saya secara rutin Martaloyo, Pak Nangkenapi, Purini sama Pak Pridiono ya. Iya, harapannya bubai ngonan bubur ini senang ya gue tanpa.
0: Okay.
3: Terus buat mawar belpas, Ami bakar madu belela, Ibu yang tahu, Mas Santo pasang rasion ya. Kang Sarmuti Makneng, Kang Bambang. Lanjut buat buat lemu wingi sama Ibu Dorde hadir ya alhamdulillah sama
0: Mas
3: Ibur sing ayu ya. Wong wadon ya ayu bener ya.
0: Betul betul betul.
3: Iki arung lanang wong lanang ayu ya. Kayak yang salah ya. Orang bener ya. Lanjut wong sing paling oh ya itu wakun kasal sedene semua buaran ya hadir alhamdulillah. Iya, lanjut toh kasenu, Om Kasnuri sama Mawin juga, Ibu Sandi Purbowo, mana nih Kang Marjo, Maria Timareti, Artiansa, Pak Sari Benur ya, terus Mandor Leman, Ibu Nancy Mandela, mintel-mintel sama Ari, Bu Watri, Watri, Watri, Siti Mani, Siti Aminah, Mas Nuha, Mas Nuha, Mas Yung Yen, terus oh kan kaki jengrani Astuti bakor nanti tanggal 23 Pak Telulikur ya di surat desi yeah, ya
0: bulan Agustus jangan lupa ya kalau
3: ulang tahun RI yang keberapa 50
0: iya lomba-lomba ya
3: satu ya belum suhu iya semoga lah
0: iya wis kayak kue
3: iya semuanya lah kayak ngerasakan 81 kayaknya
0: yeah.
3: Kalau salah kamu sama Yorati Mama Arti kalau sama Malan juga ya mengidul Mama Kiwi kan saya putra Marsen
0: 81 bah
3: eh?
0: Ke 81 bah Indonesia
3: 81
0: iya merdeka betul
3: 81 apa 1 apa
0: iya 81 81 iya
3: kok semua apa sih gue tunggal
0: iya
3: lanjut sama Nurul terus Sarno Jumarti Utena sama Kepitro Trini Pak Tani terus sama Kang Cipto sama Putih Nerere ya terus kawasan
0: bah agar anak singarannya apa cangakan bah
3: eh
0: buki apa cangakan sih siapa bah
3: bunyong kalau menek rung
0: iya kayak jarennya dijak dijak apa pakaran iwak jare
3: di mana
0: embuk ya
3: bunyong apa ngetuhnya nomornya ya
0: halo Ibu Siti Sawina yang kemarin jadi tuan rumah ya Ibu Siti Sawina
3: apa em info ya barangkali ada yang ngubungi cari HP jadul di wong keturen aja barangkali yang minat monggo
0: oke
3: tinggal pakai tapi bukan gelem orang yang cuma siapa siapa tahu
0: ngubungi
3: Mbak Nurul kenal gue apa jadul siapa tahu menekin gue liat orang keturen ya
0: ini
3: aja acara-acara ya ada oke lanjut terus Mbak Nunu Mama Nadia Cetak Raju Ibu Sada Mbak Sada Mas Awang ya Pak Tegondrong sama Umi Abibah Pak Tegondrong sama Mama Hilman atau juga Ibu Rani Pak Sikin juga ya terus ada apa seharusnya itu lagi ngemet pegawaian yang ujung aku ya jadi selama kita lagi orang monitor 3 hari ini apa ya lagi ya aktivitas kalau kamu di beduk di daerah Sati Purbowo ngono lokasi ngono kowe ayo kerja nih tadi jadi ora monitor para para men FM gitu loh
0: oke
3: ayo monitor so Mama Ari Pak Ari Fred lah seneng mau ngeperke wong
0: wis ora pakai
3: tim manik ya kok jadi pacul itu pacuran ini pacul yang ini pacul itu pacuran ini banyak kejar pacul kita kalau jadi pacul ya
0: iya
3: kejar pacul lah nih Mas Arpan pacul itu lagi neng
0: pegawaiannya iya, anak-anak yang berapa
3: lanjut Mani, Miki terus kawasan Kuningan ya saya takutnya saya lihat tetap ya langsung yang kemanis warga yang masih suruh dua ini mengger Bunda Sakti bersama Bunda Anies ya terus Miratu warna ini blorong ya Aon Terus Kang Kopitin juga. Lanjut sama Lutin sama ini ayam juga ya. Lanjut Mani Miki Pati Semulun Kape wis obalane Sarah Kape Menurul spesial buat Mbak Nurul sama keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagu ini apa Mbak Nurul?
0: Lagu ini jare nyeluke kowe sih. Sumur Sanga.
3: Ora salah betul
0: Mbak Nurul. Oke deh.
3: Makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Ngapura Mbak? Ya. Dia nyotak di sekuping ini orang di kawasan Pandeon bagi Astoro Letin.
0: Iya, iya, iya. Yang
3: malam di rumah sebetulnya papat ya. Papa aneh uyang. Bapak ini uming pihetir Mbak. Si Pandeon malam maring tonggol bahasanya makat ya.
0: Oke deh.
3: Sama Mbak ini ya. Tuli gue sih di terminal Parinto sama Burinto ya wis besok kamu PM Mbak Nurul.
0: Oke oke.
3: Sebentar Mbak Nurul ya.
0: Iya.
3: Ya ngapura wong tua gue kelalen wis wajar Mbak Nurul. Tapi terus pernah loro ya ngapura.
0: Iya iya iya iya.
3: Masuk Mbak Nurul.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan belak ting-ting.
3: Jos.
0: Ya terima kasih banyak buat Abah HM wong keturen ya. Yang lain nanti masuk lagi 352888 dan juga 6145477. Jangan lupa kalau mau beli obat herbal ramuan Arab, pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya. Oke, berwarna kuning, kuning, kuning itu adalah obat herbal ramuan Arab yang number one ya, nomor wahid ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji, aja ganti-ganti.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur. Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Pada Sugih yang beralamat di Jalan Raya Pada Sugih RT 03 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: lanjut lagi ya. Patas Paramon Tarlingi Saporete. Ada V Mata dan V Tama dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Siang Paramon.
0: Selamat siang juga.
1: Anak Ayu.
0: Dalam.
1: Sehat ya.
0: Sehat insya Allah Mama Rengganis kie.
1: Iya betul. Mungkin aku bisa berlepuh.
0: Iya is.
1: Ya lagunya kita mbak.
0: Lagunya apa?
1: Kulang guling cewekan boy.
0: Is melasi nemen. Gulang guling tok ya, ya wene ya.
1: Iya, ya wene is gulang guling mbak.
0: Atis ya, anginnya semeripit ya.
1: Aku seminggu mbak. Sakit. Makanya
0: ya Allah. Iya sakit apa dong ya madam?
1: Panas dingin.
0: Aduh. Demam ya, gerges ya.
1: Demam terus batuk.
0: Bapil ya. Lagi musim aku aja gak sembuh-sembuh nih udah 2 minggu.
1: Iya aku baru minggu mbak.
0: Iya gantian KPK Kang Bawar ya. Iya Arvan ya. Iya. Iya, soalnya dari udara ya. Yos juga iya tuh.
1: Bisa ramai perdana dengan ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Aja sampai gialah sama Kabu Maning. Pengara kepenak umangannya rasa-rasan.
0: Iya benar.
1: Bu mancing-mancing waring mengendi.
0: Paling enak itu sehat ya.
1: Iya. Terus Mama Lani ya. Terus Kang Barso.
0: Iya.
1: Nilai

0: HM, Tengkas Nuri, Mama Wiwin, sama dia.
1: Iya, Ibu Siti Sawina, apa kabar?
0: Siti, siapa?
1: Ibu Siti Sawina yang kemarin jadi tuan rumah ya.
0: Oh iya. Maaf, Mama Rengganis nggak bisa hadir.
1: Abah HM, Abah HM, terima kasih Abah HM.
0: Selamat siang juga. Terus Kang Arul ya, selamat siang. Yeah. Terus Quran yang juga Mama Lani, terus Miratu. Mama Elsa. Terus ya muter maning.
1: Oke.
0: Sang Robi. Terus kan Wartiam.
1: Wartiam.
0: Wartiam. Terus kan itu no kafe kue Pak.
1: Oke.
0: Terus ya atas waktu nek.
1: Iya pada pada.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumpelak ting-ting.
0: Yos.
1: Iya pokoknya banyak minum air putih ya. Air putih hangat terutama ya. Halo Yulujeng siang setara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Selamat siang setara Paramon FM.
1: Iya iya iya.
2: Tadi kita porete. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siang Mbak Nurul.
1: Wilujeng siang Ugi.
2: Terus pun di bawah tos ibu.
1: Iya baik alhamdulillah waras bergas terginas.
2: Bedanya pun sekarang ya.
1: Lagu kayaknya gak bisa deh. Iya. Oh dia mepet ikut aja gak apa-apa ya.
2: Jemun darah mawon. Darah engkang lemung ya.
1: Iya, ini siapa sih Kang Doli apa bukan ya?
2: Ahmad.
1: Ahmad? Ahmad siapa?
2: Ahmad Fadoli.
1: Oh, Kang Ahmad Fadoli di mana ya?
2: Di Amsterdam.
1: Oh, iya. Dasmat.
2: Ahmad.
1: Oke.
2: Namanya Munder Rahmawan dia.
1: Nggih.
2: Pokoknya ke KPP menerus.
1: Terima kasih.
2: Melu semua dalam lebu KPP wis dah tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Iya wis. Sehat ya menerus.
1: Sehat Kang.
2: Terus menerus.
1: Iya sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jos.
1: Anak-anak baik ya. Iya di belakangnya. Di belakangnya. Ada siapa? Halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal. Halo. Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kang Dute.
1: Iya.
3: Iya
1: bisa nih ya.
3: Ngik.
1: Oh, terlalu gede kali volume suaranya ya.
3: Kayane embuk pocone ke. Ngake bening kok timoni maning.
1: Oh gitu. Bisa kayak kue ya.
3: Tiap ana wong telepon kayaknya loh.
1: Aduh.
3: Asli.
1: Ini udah enggak kan tapi stabil ya.
3: Kewis.
1: Oke.
3: Gue mau dimana gue.
1: Apa iya?
3: Iya aku tapa nane boy. Kayak mau dimana gue. Ya buat apa
1: nih? Iya. Terima kasih informasinya.
3: Bukan
1: gitu.
3: Karena volume radio gede bukan.
1: Ini masih nginging apa enggak? Enggak.
3: Wenging maning kowe.
1: Oh, kok bisa ya?
3: Temoni maning kowe. Ya, jambu makan ning kene tok jambu.
1: Iya, coba nanti dicari ya. Iya.
3: Kita apa ama apanane tok ya, Mbak.
1: Iya, terima kasih informasinya.
3: Iya, weh. Kowe aku lak ndek kae siapa ya? Temoni maning.
1: Ikut aja ikut. mepet soalnya.
3: Aku kurangin.
1: Kemarin-kemarin juga diputer lagunya.
3: Apaan buat
1: sih? Iya, abis ini ada Wong Buangan. Terus ada Sumur Sanga, ada Gulang-Guling insya Allah.
3: Sumur Sanga sih kebangan, kayak apa ya Mbak Nur?
1: Iya kayak kue lah.
3: Takon, kok kayak kue?
1: Kok, kok rongoknang kok?
3: Lah, ya bisa aku putih Sumur Sanga disini ya.
1: Iya, Sumur Sanga ini.
3: Gue mau dimana bisa lah. Tayung beli nyaman. Ya ngapok nelpon.
1: Oh gitu.
3: Nelpon tak beli.
1: Oh gitu.
3: Iya, gue mau nelpon. Ya wis ya kabeh menawa.
1: Iya, terima kasih. Oke oke oke.
3: Ya wis. Iki ngono sih sampean lah kan ning omah.
1: Just kidding.
3: Iya ngono sih sampean ning omah langka.
1: Eh langka.
3: Kaget tidak minggu.
1: Iya iya iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu kan ada di acara paguyuban dan santunan anak yatim Bang Al. Bagaimana sih? Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293119958. Ada Fitter hadir di Villa Pangkal Bengle ya. Salamnya buat Balanda Star Paraman FM semuanya. Terus ada Ayongki. Ayongki juga terima kasih. Ini sambil ngayemi tahu glepung sama bodin godok Mbak, disuruh air putih. Kue kancane wayah artis-artis ser-ser deh. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Paraman FM.
1: Selawas baru muncul ini.
4: Iya, semang terus Mbak ya.
1: Tete Agustin. Ada Waiah, Waiah Kuningan. Hai Waiah.
4: Ini di sana juga anginnya gede ya Bang.
1: Semeripi.
4: Ya dingin banget ya Allah. Kena badan tuh Pulu lagi.
1: Iya benar.
4: Kalau malam tuh kerasa sakit semuanya ya.
1: Iya,
4: berarti sama ya.
1: Iya sama di mana-mana.
4: Iya, ya mungkin ini dari cuaca juga, panasnya terik, anginnya celuwiring banget.
1: Benar.
4: Jadi terus ke tulang-tulang.
1: Iya.
4: Ya semoga disyukuri aja. Semoga
1: iya, sehat-sehat semuanya.
4: Flu lagi, sembuh flu lagi.
1: Iya, flu sembuh, flu lagi gitu ya.
4: Oh, kemarin anak semuanya tiga-tiganya kena semua.
1: Iya.
4: Penuri juga sehat ya
1: barangkali. Insya Allah sehat.
4: Ya semoga sehat semuanya ya. Barang juga balanya. Barang-barang juga ya. Semoga pada sehat semuanya. Lagunya udah
1: gak
4: nyantak ya.
1: Iya,
4: Teh. Gak nyantak ya lagunya ya.
1: Iya, lagunya kata aja ya, Teh.
4: Salam-salam aja deh.
1: Amin.
4: Ada Kang Doli.
1: Iya.
4: Tadi Pak Ahmad apa?
1: Iya.
4: Ahmad Doli.
1: Tapi suaranya Kang Doli ya.
4: Suaranya Kang Doli lah itu.
1: Emang Doli, senengannya ngerjain dia
4: ngerjain
1: tuh.
4: Ngerjain uang ya. Ada mania bareng Irannya.
1: Oh, iya.
4: Mas ya bareng Mas Agus.
1: Oke. Okay.
4: Ya, tadi Bang A, Mas ya Mama Elsa juga jenggrobi Anton Awasan.
1: Iya.
4: Kawe Kang Anto. Ada Mama Neng juga ya bareng Mas Tambangnya sehat selalu.
1: Amin. Papa Frida
4: bareng Mama Helbetennya juga.
1: Amin.
4: Ada Mama Frida, Papa Fridanya juga ya.
1: Iya Wayah Kuningan, terima kasih Wayah.
4: Ibu Ida Martarayu juga ya. Ada Mama Lydia, Mama Nanda Aburkon juga, Ibu Rauni, Pak Asiki. Terus ada Pak RT yang ikut bareng Ibu Gurunya.
1: Iya.
4: Ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pak Dekutnya. Ya, tadi Umi udah masuk ya Umi Habibah ya.
1: Umi Masa Habibah sudah ya, sudah masuk.
4: Umi Masih Kang Sarno, Kang
1: iya.
4: Alba juga, Kang Fikir juga, Kang Vio juga ya. Ahmad Yanteng juga ya. Terus Ibu Rini bareng Mas Pramudiono ya. Ada Mama Ani Syohom juga, Nyiratu, ada Mama Lani bareng Dede Gadinya ya. Terus Mama Elsa juga, ada Kang Danu Bapau, juga Imam Jura, Tokal Arubi, Mbak Eka Tonjong juga ya.
1: Iya. Oke, oke. Bentar, masih siaran.
4: Ada Mama Dikajin bareng Pak Anak.
1: Iya.
4: Kang Lidi Ansar bareng Mama Dikungnya. Ada Mama Kain juga ya. Terus ada Kang Edi, ada Kang Pato, Kang Pujo. Ya ini ada suaranya gerbek-gerbek kayak gitu menurut.
1: Iya apa ya Teh ya.
4: Kata kayak yang benar-benar kata Pak Al. Ada kayak yang telepon kayak gitu tuh.
1: Oke. Okay.
4: Terus Mas Kamari juga ya, Mas Kopidin, Mas Anu Pagiante juga ya, Dewi Teknik, Bapak Nekarisma, mm-hmm. Jaka Tingkir, Jaka Sembuh, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, ada Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya, Kang Ini Abila juga, terus ada Jeng Rani, Kang Adi Santoso, mm-hmm. Mama Silmi juga ya, Pak Nyesari Tino, Mas Rendi Pratama, Ibu Santo Yong Tahu, yeah. Abah Sahu juga ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya udah salamnya buat semuanya aja deh, soalnya waktunya udah mepet.
1: Iya, makasih Teteh cantik.
4: Semoga selalu
1: ya, amin, ya Allah, amin.
4: Selalu, ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
4: Selamat juga ya.
1: Iya. Yeah.
4: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Tete Agustin Kuningan hatur nuhunnya. Ada Wang Ireng, terima kasih Wang Ireng Waiah Kuningan Fitter ya di Villa Pangkal Bengle ya. Oke, okay. Terus ada Ayongki juga hatur nuhun. Ada Mamah Lydia, Mamah Lydia salamnya buat grup 4 sekawan ya, buat Balanes Paramon FM Tegal semuanya, semoga sehat selalu ya. Spesialnya buat Mbak Nurul bareng keluarga, semoga sehat selalu. Matur nuhun sami-sami. Dari Rabit Al Aziz, papahnya Zahro, terima kasih. Terus ada Kang Jabidin, Kang Jabidin dan Ibu Bisri, salamnya buat Jasa Krajum, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka, Kang Parjo, Kang Doli, Jojo, Ami Bakar Madu dan Umi Lela, dan buat semuanya saja Balan Star Paramount FM Tegal. Mama Ayi Bengle, hai Mama Ayi Bengle. Hadir salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng, Mama Lani, ada Mbak Nia, Parjo, ada Bapak Nekarisma ya, Jasa Kerajum, Ibu Sahadah, dan buat semuanya saja deh yang lagi dengerin Paramount FM. Oke, oke. Terus ada Jenal Jahit, apa kabar Jenal Jahit di Debong Kulon? Ada Mbak Iang, Mbak Iang salamnya buat Mama Kiwi, Budi Emut, Kiki MP, buat Umi Habibah, Kang Kasnuri, Kang Doli, Mbak Nia, dan buat semuanya saja. Mama Kiwi hadir. Terus ada Mister Gotrok di Pemalang juga ya hadir. Terima kasih banyak Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Oke deh, terima kasih. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosandarista ya, seperti biasa menemani Balanesar Paramount FM Tegal. Beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia, ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuhu, Nurul permisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang, untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 14 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada Temang-temang Campur Sari, ada juga Temang-temang Keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, menemani suasana leah-leah Anda, dan menemani suasana istirahat siang Anda. Dan tentunya juga untuk menemani Anda yang masih saja bersibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari ya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan sampai salah pilih ya, untuk kemasan dari Habutop ini berwarna kuning. Kalau Habutop sudah terbukti dan teruji kualitas dan khasiatnya, kenapa harus pilih yang lain? Tetap madep mantep ya sama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sri Miss Bali. Ada Sri Miss Bali ketudu ya. Balik apa Bali ya. Sri Miss Bali dari Sony Jones saya hadirkan. Masih untuk mengalih kebersamaan kita di 101.5 Setara Paramon FM di Gial sampai di jam 2 siang saja.

0: tahun, lumayan lama juga ya.
1: Iya.
0: Terus ibu konsumsi Habutop ini tahu dari mana, Bu?
1: Tahu dari radio.
0: Dari radio ya?
1: Iya.
0: Iya. Terus ibu konsumsi habis berapa?
1: Baru dua ini.
0: Dua botol ya, yang isi 200 ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana kerasanya, Bu?
1: Enak.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Star Paramon FM Digital sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita di Parasari ya. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda. Balane Stara Paramon bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arabia King Top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Sapore tenemen Kang Mas Parjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabare bayo?
0: Kabarku alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Sehat meskipun agak sehat. Sedikit sembuknya. Sembuk secuil. Iya, ayib ya awene ayib, antuk, pengine glundang-glundung, mangan turu, nutul HP, ya, enak kan? PW ya. PW ne wong urip ya kaya kowe. Pengine ta kaya kowe. Iya dong, Kang. Ini maring Batari mampir.

0: Mama Ayi. Ya, yeah. Oh di situ, ke okay, Mama Ayi miss call. Kita ayo, ke CLP ka cerita ne. Ayo, CLP kau ya. Au.
1: Oh ya.
0: Ringi pe sosit nemen ka foto ne ka. Au, oh ya. Cinta lama belum kelar kan?
2: Siang abang.
0: Ready. Au au.
1: Siang juga.
0: Au au.
1: Mudun.
0: Mbok kowe malan. Dedelani sih tadi yang bilang. Bapaknya Uya.
1: Bapaknya Uya, selamat siang.
0: Iya.
1: Mudun ge nyaman
0: temurun. Oke, mah.
2: Lanjut, protol.
0: Primis jar mikon mudun ora bedane kon lanjut. Angel temen ya Kang Mas Parjo ya. Sikile mikiwis keng srepan mudun. Jebule kon lanjut maning ya sikile manjat maning.
1: Kayak kurang semangat.
0: Si kurang semangat siapa?
1: Kang Mas.
0: Oh, Kang Mas kurang semangat.
1: Iya,
0: maaf maning, makan siang maning ben semangat toh.
1: Wargun malah.
0: Oh, kewargun. Ya. Iya parane maning munjung Agung mangan rujak. Wat kancane wis. Saya temani lewat doa ya. Ya sudah, ini apa salamnya? Oh, Indur. Pahin terus ya. Gara-gara Kang Pacu online. Iya, dadine rasane plong ngono Kang.
1: Gitu aja.
0: Iya.
1: Maaf tidak ada salah kata.
0: Sudah saya maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jong. Terima kasih ada Kang Mas Parjo ya.

0: Ya, di belakangnya Kang Mas Parjo. Ditunggu. Disapa kembali di 477-nya. Ya, halo, selamat siang, Bandar Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Kak.
0: Halo, Bang. Bang A.
1: Iya.
0: Mana pengen
1: pindah
0: iya juga iya ketularan tapi ya seurung mari iya. Iya.
1: Merawan kali pertama ini Mbak Nurul
0: iya sudah dok mel iya ada lo lah sedarah cah ya
1: mudah-mudahan pendengar ya aja lah
0: iya pendengarnya cukup jadi penyemangat dan yang mendoakan semoga penyore pada waras bergas
1: ya,
0: papi lemriangnya pada hilang gitu ambil yuk ah
1: amin
0: nah, ya gitu ah capek gunung
1: iya kira benar apa caping gunung
0: iya caping gunung di kempot apa wal jinesiknya lo kayak apa Arjo
1: caping gunung Umuan
0: yang salah lagi
1: gue.
0: Iya dan iya salah nah duduk salah ngarang. Ngarang kayak guru bahasa Indonesia nyong.
1: Ya wis nyong kambing soling wis.
0: Kambing soling, gambang soling.
1: Iya, abang soling.
0: Tak ayo senengane siapa sih? Bunda Blorong. Kambang
1: ya.
0: Nah, kowe mikir sing dinyanyikna dirimu tah? Nadane kaya kowe iki ngulangi.
1: Iya.
0: Rime.
1: Caping gunung.
0: Kambang soling. Caping gunung. Gemblak teng.
1: Kambang mandang suarane. Kepenak unin. Kayak apa ya? Pelajaran SD ya.
0: Iya. Pelajaran zaman SD.
1: Iya, udah mulai bujawa.
2: Kayaknya pika yang anak tanda-tanda pan empluk.
0: Iya ya. Apa lagi sih? Musim. Ini.
2: Anak patire kambas. Kayaknya pika yang anak tanda-tanda pan empluk.
0: Oh, tadi dipercepat aku sih.
2: Anak patire kambas. Kayaknya pika yang anak tanda-tanda pan empluk.
0: Iya, pan empluk mamalani. Iya. Wong ireng ah.
1: Wong ireng. Ya wong gue anak haput kok gede tindung kan.
0: Iya.
2: Aku beuri pereng kambas.

0: Ya skundang glunto mangan turu tangino tur hape.
1: Enake enake
0: wong lanang ora pantes, ora pantes mriyang.
2: Ora pantes mriyang.
0: Mriyang wong wado.
2: La la la. Masa wong lanang ora, masa wong lanang ora limriyang ya ak ya.
3: Wis wayahe mriyang.
2: Wis wayahe. Bapakne Uya.
3: Bapaknya
2: Uya. Iya. Yang beriang ora apa-apa kuwi tandane awas sak sama itunya. Iya, Trio blesek hadir, Trio blesek. Kamu ngerti Trio blesek kuwi personile sapa bae, ya?
3: Trio blesek.
2: Iya. Mama Hilman.
3: Mama Hilman.
2: Iya, terus kayak bojone Jasa Kelajum.
3: Iya, bojone. Iya,
2: ketuane kuwi. Ketuane Bu Suhede ya. Terus iya, terus Yos Andarista kuwi termasuk Trio blesek. Oh, dibelesek-belesek lah sih ya Mama Hilman ya. Mama Hilman di orang belesek. Ya lu kayak arahnya Trium belesek sih. Ya.
3: Iya, iya.
2: Mama Tapi Ayi. Iya.
3: Amin, ini bisa naik sikap kupas ini.
2: Iya, iya. Ampun ya, ayah. Mister Gotrok, Mister Gotrok.
3: Mister Gotrok.
2: Pemalang.
3: Pemalang ya.
2: Yang kemarin katanya kenal sama Diva. Diva seorang emang udah ada maning.
3: Sio.
2: Oh, sih, si di mana?
3: Yang
2: Brebes. Oh, Brebes ya?
3: Ya.
2: Oh, yang sama siapa sih Mas Ruri? Oh, berarti dari itu yang ada Mas Rurinya. Ya. Oke. Okay. Oh, saya pindah duduk nang kae. Eh.
3: Makan nang kiyesi nang Kramat ya. Saya pindah nang kono.
2: Iya.
3: Ini Wangan Dewa pertama kali mengudara.
2: Oh iya.
3: Wangan Dewa kasih.
2: Wangan Dewa berko. Oh, sing bekas iya. Cungyang ya.
3: Wangan Dewa.
2: Wangan Dewa. Eh, Wangan Dewa, oh, Wangan Dewa tak iya neng.
3: Iya, kemarin kan Wangan ya? Dewa.
2: Oh iya, murine, namurine X.
3: Nggak sih, pojone trainer udah 45.
2: Oh iya, eh, bukan neng kae, neng di sisi sing anak Cungyang ya.
3: Neng di?
2: Diat, desa apa ya?
3: Itu ya? Wangan Dewa.
2: Wangan Dewa.
3: Itu Diat tau ya?
2: Oh iya, iya. Iya benar, itu ya. Umi Ii. Di Debong.
3: Berarti sampean kenal Mas Diat.
2: Oh, nemen ya, senengane.
3: Aku dulu cuma ngedek doang ya. Pantok konten sih dorak lah.
2: Oh, kamu pasif ya.
3: Aku cuma mendengar doang dulu tuh tawanan tadi. Kira di Bang Dewe.
2: Wani-wanine saiki kamu.
3: Iya, wani-wanine saiki.
2: Berarti cemen mien kamu ya.
3: Iya kan testing untuk mobil kan masih apa tuh.
2: Oh iya. Iya sangune dulu yo mak, sangune dulu ini panggo tumbas atensi neng radio ya.
3: Oh, walaupun tekan kemien murah tapi kan kemien kan apa?
2: Iya, tapi di erane aku nggak pakai atensi kok, tetap pakainya SMS.
3: Ya berarti mengenakan nau.
2: Oh, sih berarti mengkana-kana. Cung yang gue.
3: Mengkana-mengkana.
2: Oh, apa iya?
3: Kebien kan kalau memang udah sih atensi.
2: Kalau di aku waktu di Karang Dawa itu enggak masih udah pakai ya, SMS.
3: Ya, kira ada anyar ombe.
2: Lama juga kok.
3: Ya, lama. Ya kan waktu kuliah SMS masih di Burung Patia semua.
2: Iya, iya.
3: Burung Patia
2: Eh sih zamannya cilik-cilik ya, waktu kita kecil-kecil saya iya memang pakainya atensi.
3: Terus punya bapa di gondrong.
2: Iya kayak carane kayak madam carane Mister Gotrok. Kalau kita meriang itu tandanya kita manusia ya.
3: Iya.
2: Cakep.
3: Berarti awal maksudnya sayang sama.
2: Iya. Si di main meriang. Berarti si di kongkon eling. Kau harus nggawe urip. Lagi dicukuti dosa-dosa cilik ke.
3: Orang lanang orang waten.
2: Iya. Wong lanang orang limriang.
3: Orang madam.
2: Malah justru aslinya kayaknya nggak boleh buat sing orang limriang wong wadon lo.
3: Tapi yang nggak sama nama dia,
2: yang medeni. Wong wadon dong meriangnya tetap mekaya ah, tetap nyapu asa-asa, orang bisa umah pating celana tetap gerak ah. Neng wong lanang, neng meriang tak lambrak-lambruk tok neng kasur ya. Wong wadon orang bisa ah, tetap kawin, tetap dimek yang umbai wayung beng umbai ya. Wayai lah iya wale wayai gendong wong lanang yang gendong wong lanang bojone maksudnya
3: ya wis lanjut ya
2: lanjut
3: wah cepat lagi ya Papa Sahrul, Papa HM,
2: Om Kasnuri
3: bersama Mama Ine. Terus buat Angga, Dua Ee juga, Eka Erwin.
2: Aku dua kanca nang Brebes sing dua radio. Marane arane Kang Kusmo, Bang Kusmo, Kusno tahu?
3: Enggak
2: ada itu ownernya katanya. Ya enggak tahu ya ayah. Kalau penyiarnya itu tahu rata-rata. Mister Gotrok ya. Mister Gotrok. Mister Gotrok lampar berarti ya.
3: Iya.
2: Lampar.
3: Kan jadul kayaknya gue.
2: Apa iya?
0: Dulek.
3: Terus buat
2: bahasa
3: tapi ndi. Tapi harus anger meriang yang matem mungkin ya.
2: Ayo ada juga yang madem ya. Oh, lagi di terus, lagi di Jai Meriang. Om Kasnori.
4: Kasih kuat. Orang mudun-mudun.
2: Kasih kuat. Kuat ya.
3: Yo. Pan buka ijiman enggak orang yang buka ijiman entek mudun.
2: Iya wis, boleh satu lagi deh.
3: Ya, PPM,
2: eh kamu mutar, kamu mutar ke A. Kamu mutar A.
3: Kamu mutar dong.
2: Iya, lagunya dulu A.
3: Miki sih.
2: Apa A? Oh iya ya A, Kembang Suling ya A.
3: Kembang Suling.
2: Iya A.
3: Iya.
2: Nyanyi di situ A.
3: Kembang Suling.
2: Bang aja yang kalian nggak nyanyi Bang Al. Papa HM.
3: Papa HM.
2: Iya.
3: Tula tuli.
2: Ditutul. Jempalitan. Nggak apa-apa apa sih ah? Ya wis ah.
3: Ya wis makasih ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam demlak ding ding.
3: Jos.
2: Iya. Bang Pan Mudun kok nyanyi di setan apa? Kita Bang Al mesti munjuk Bang Al ya. Pan Mudun kok dianggun di setan apa? Esmus jiwa ya, Mister Gotrok. Yuk di belakangnya satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon FM.
5: Campur sari.
2: Nek.
5: Sepanjang hari apa?
2: Seporete nemen om. Sepanjang hari nanti jam 2 dong om.
5: Yang Balan yang
2: umur. Iya iya. Putunya selima om.
5: Ada
2: tiga nyemi. Ada tiga nyemi ya di sayang. Peyang.
5: Sudanan deh.
2: Oh, boleh.
5: Si Cine mut pe apa ya mbak? Yang banyak si Cine.
2: Sunda.
5: Kami sendang mau kayak.
2: Apa ya? Dukang Mas apa sih Dukang Kendang?
5: Iya. Di sini amut banget.
2: Mana?
5: Buat bayar saya tentang ya. Ini Aon di Dawur apa mau ngiki, Bu?
2: Kedoyan Sundari. Sapa Aon? Apa? Cinta, cinta emut bae, aduh manis tanda cinta sesahilapna. Kasmaran, yuk atuh Kang. Anak.
5: Emut baik.
2: Emut baik lagi. Cinta emut baik. Aduh manis. Tanda cinta susah. Apa? Tanda cinta.
5: Cinta.
2: Oh cinta, cinta yang cinta aja. Oke.
5: Okay.
2: Iya, cintanya Papa M kepada Stara Paramon ya.
5: Okay,
2: iya, kau
5: tahu ya?
2: Iya tahu dong. Jangan sampai tidak tahu gitu. Jangan sampai tidak tahu.
5: Bener keluar ngomong ya?
2: Iya bener keluar.
5: Iya zaman enak banget.
2: Iya itu mah aku, Papa HM. Iya itu mah aku, Mama Nurul juga bunder. Iya. Mami Tika Leoni, Papa HM.
5: Salam kenal ya.
2: Ji.
5: Buat paket tuh. Jamartoro yang bahas ngomongan apa ya.
2: Iya.
5: Ini sama Wardono. Ami pakar matu mi. Gurung lepuh ya Ami ya.
2: Ami matu, belum ya. Ami belum.
5: Ya Umi Lela.
2: Oke okay.
5: Kita yang ingin pada tiram bila ya. Bila semangat teman ya.
2: Ji.
5: Terus buat diri Dani. Malani ya.
2: Riam blesek ya Mama Hilman.
5: Mama Hilman.
2: Bas Ibu Suhada.
5: Ibu Suhada.
2: Iya, Yos Andaristi.
5: Iya, terus bahasa ada Mas Awang ya.
2: Oke.
6: Mudun nyopan mangan.
5: Aku
6: pasang. Harus cak teplak.
2: Tangan di dadus pan mangan bengong kon Papa HM mudun, Pa.
3: apa nih?
2: Kang Edi dados mudun nyongpan mangan. Pan mangan bingung kon Bapak HM mudun dhisik. Oh, dan jan dikancani Bapak HM dikancani mudun-mudun.
6: Mudun nyongpan mangan.
2: Nah. Mangane lah oleh rujak teplok maning.
3: Apa sarut ta lek kerjane tanggane.
2: Oh iya.
3: Kuwe Bunda Santu.
2: Oh iya.
3: Wing awit minggu bukan wing ora wedi. Heeh. Lagi ora monitor.
2: Oh iya, Pak Sarul kan enggak kelihatan ya?
3: Apa?
2: Apa Sarul?
3: Iya, awit seminggu.
2: Oh, lagi ada pegawaian. Mami Tika.
3: Oh, kene bongkok.
2: Oke. Mami Tika Leoni, Bapak HM. Umi Debong. Umi Ii. Oh, iya, ada wa atau semai.
3: Mati ya. Mati ya. Aku wingi rusuwe mundhe piring oli ya wingi ya.
2: Ya Allah, senoman ya Bapak HM ya.
3: Pengertian aku iki, ya. Mana di sampingnya tahu ada itu sih ya.
2: Pengertian sekali deh.
3: Iya, ada nok Trinil ya.
2: Oh, iya ada Trinil, jadinya cari perhatian ya. Alah, ben katon kenteng ya.
3: Ya, ya.
2: Mbak Atom, mie ayam ceker, Papa M. Ya, salam kenal Papa M. Carane
3: apa?
2: Carane Mbak Atom salam kenal.
3: Cuman kalau awak baru kenal.
2: Iya ya, kalingan cuman mien.
3: Iya cuman hehe.
2: Iya ya, benar. Mbak Jana Pacul, Mbak Jana. Mbak Jana Pacul.
3: Oh, Mbak Jana, Jana Pacul.
2: Oke.
3: Pacul.
2: Pacul. Oke. Oke.
3: Mbak Nono, nama dia. Terus Miki Yumar ya. Terus Jana Pacul, Miki Pacul Kape ya.
2: Iya, wis om.
3: Terus kata Gusti,
2: kata
3: Binda, kata aku ya. Ngomong ini sirang lemani.
2: Ji.
3: Siapa jindul ke? Siapa
2: jindul ke? Om Kasnurin eno.
3: Walemu.
2: Walemu mami Ije ya. Istrinya Walemu siapa namanya?
3: Ibu Daroja.
2: Oh ya Ibu Daroja. Iya hadir, iya. Malah dolan maring mai.
3: Gelem karo ngintili nyong ya dene
2: ya. Oh gitu. Kang Piol, Kang Piol.
3: Oh Kang Piol. Terus mari-mari.
2: Mister Gotrop.
3: Siapa aku terus nemu? Kali ini ya lagi sibuk ya orang
2: kat. Sekiranya blesek siapa cari kemisir gotrok? Lah kasih blesek, cuma pengen dada nih blesek baik kayak Mama Hilman. Ya apa? Sudah, Mama Hilman cari gawe grup arane trio blesek ya. Padahal ini orangnya dubur-dubur ya. Ya.
3: Ngolah bakaran entong apa?
2: Iya.
3: Eh, coba lihat cara kape aja ya.
2: Oke.
3: Papa mau maksi siang.
2: Yongki ketinggalan kayak Papa HM Yongki.
3: Oh, je Yongki.
2: Ayo kayak kaya mbok apa uang om HM cara kayak kowe. Ya wes. Ji, sampun. Ji, matur nuwun. Waalaikumsalam jumlek ding ding.
3: Jos,
2: terima kasih. Ada Papa HM yang ada di Kusen Keturen ya. Lagunya nanti cintanya di Kusen Diang. Yang Sundaan ditunggu saja. Iya ya, itu Sundaan bukan. Tapi saya ambilnya di itu kok di format Sundaan. Ya sudah untuk kalian balance arah para Man FM jangan lupa ya tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Dikonsumsi setiap hari dong ya supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Ini pengaruh flu nih, jadi ngomongnya terus sendat-sendat ya. Oh ya. Ambingin lebih mending kok ya pengap maning. Jarane mister kotok ora apa-apa, mriyang ya berarti kowe mak tandane menungsa. Ini duduk mirang apa? Samping gunung saya hadirkan Mama Hilman Pripun. Pripun blesek. Blesek duduk sembarang blesek, tapi mblemlan seksi. Oh, kuwi artine ya. Blesek kayak Mama Hilman. Blesek ibu syuhud ya, blesek sudu sembarang blesek, tapi bleem bleem lan zeka ze. Kang Mas Farjo,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andaris di 101.5 Startup Paraman FM Degial di Parasari siang. Nurhana ya, ada kusuma ningati. Hadir memenuhi permintaan dari Kang Edi Dados yang ada di Kesan Kambangan City. Sebelumnya ada Hetikus Endang, lagu Sunda yang berjudul Cinta, memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kawasan Keturen ya. Gamang Sulingnya Afurkon juga sudah saya hadirkan. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon FM.
1: Selamat siang juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tete
1: Sarine Balane Estar Paramon
0: FM. Parasari campur sarine saporet ya, teman.
1: Campur sarine saporet.
0: Iya, teman-teman dalam.
1: Soalnya aku masih flu ya.
0: Iya, ya. Kemarin agak awalnya
1: jadi lagi,
0: mending
1: sakit lagi. Bayu juga kayak
0: lagi gitu musim ya, Teteh ya.
1: Heeh. Kayak greget gitu ya badannya.
0: Bener, ya. Teh. Kemarin kayaknya flu-nya udah berkurang, batuknya agak sedikit-sedikit. Iya. Ini flu lagi, dalam. Oh iya, suaranya terdengar seksi ya.
1: Iya, tapi kan seksinya nggak enak ya.
0: Seksi, ya, seksi yang menyedihkan.
1: Iya benar.
0: Iya, nggak nyaman Tete.
1: Nggak nyaman, biar kedengarannya enak juga kan, tapi kan kitanya nggak nyaman ya. Hari-hari biasa aja, yang kayak biasa aja kan.
0: Bunda, juga. Bunda Septi Tete.
1: Iya, yeah.
0: Oke. Okay. Tete sehat? Dia tanya Tete. Sehat, alhamdulillah. Bisa online berarti sehat.
1: Bisa online, tapi badan malah gede banget.
0: Oh iya, di bawah sehat ya. Ya kan Teh, kalau cewek itu memang kayak seperti enggak boleh sakit ya Teteh ya. Sakit ya tetap
1: boleh ada yang dirasakan.
0: Sakitnya cewek itu kayak tetap melakukan aktivitas, enggak seperti cowok kan kalau sakit cuma glundung-glundung. Kalau cewek mah ya sakit tapi kerone.
1: Malamnya kerasa banget Mbak.
0: Iya, kalau malam baru kerasa wis suara karuan ya Teteh ya. Mister Gotrok. Enggak tahu Mister. Aku enggak pernah monitor. Mas Begito.
1: Mas Begito juga sehat.
0: Hadir metepluk wes grobek Mas Begitos. Papa HM Teteh, Papa HM Teteh. Iya. Kang Raju.
1: Pengen lagunya itu Rambut Panjang ya.
0: Apa Teh?
1: Rambut Panjang.
0: Rambut Panjang. Asik. Asik, enak suaranya Teteh loh. Belum tahu Teh, ini lagi dicari. Suaranya Teteh enak loh, Tehnya anyi oh Teh. Karaokean ya Teteh, nanti tak tunggu oh Teh.
1: Bayo saja dulu.
0: Karaokean kan sering karaokean di studio. Ya, ya, oh, studio. Teh. Kang Bawor mau pengumuman. Kang Bawor hari ini sedang berbahagia. Bagi-bagi ini nasi kuning. Iya, biasanya kalau bahagia itu kan karena mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya. Salah satunya ya. Iya, tapi bahagianya Kang Bawor itu karena seperti enggak sepertinya karena faktor sudah benar-benar terlepas begitu Teh. Terlepas dari masa lalunya. Ya, oh kemarin ya. Kemarin ya sudah resmi gitu loh maksudnya. Sudah sekarang saatnya move on ya Teteh ya. Move on Kang Bawor. Iya.
1: Udah cari lagi yang baru. Bawor soplak.
0: Yakin aja kita, kalau kita baik nanti kita akan menemukan orang baik. Kalau kita tidak menemukan orang baik nanti kita yang akan ditemukan oleh orang baik ya.
1: Iya, kayak gitu. Pokoknya kalau perilaku kita tuh gimana kitanya Mbak.
0: Iya bener. Apa nandure ngono ya teh ya?
1: Nandure
0: yang enak baik, yang baik. Kang Uwer itu kalau makanya itu
1: sama Neng Hana tuh.
0: Apa ya? Iya. Rambut. Rambut tadi teh tadi rambut apa ya teh? Rambut
1: panjang. Rambut panjang nu ngaruh baik bisa ke panangannya.
0: Hei Kang, nyanyiin enak Kang.
1: Keren. Kalau perdana buat bayut ya.
0: Rambut panjang ini secek dulu ateh. Ada tapi nanti barangkali salah. Gus.
1: Kalau sudah mau enggak salah. Ya kalau enggak salah ini Maida kalau Mbak Nia dan Nia.
0: Kayaknya iya deh teh ini. Musiknya musik Sunda tapi enggak tahu. Salamnya dulu teh, salam dulu teh nanti saya. Ini masih interlude. Amin.
1: Iya. Oke,
0: amin.
1: Yang baru turun siapa?
0: Ini bukan teteh. Oh, bukan teteh, ikutnya Tarling.
1: Ya udah kalau enggak ada mah apa aja deh.
0: Iya ah, bukan. Apa teh? Ganti aja teh.
1: Udah itu aja lah. Banyulangit aja.
0: Oh, Banyulangit.
1: Ini enggak ada hujan-hujan.
0: Oke. Panas ya teteh ya.
1: Hujan ya. Mama kiri Kang Saud, ada Mama Hasan juga bareng keluarga Kang Alban.
0: Iya. Mama Ayi Bengle teteh.
1: Mama Ayi Bengle juga.
0: Iya.
1: Ada Bang Al, ada Mama.
0: Iya, iya wer. Oke, wer. Wer, tarik wer. Kang Ibni Abdillah.
1: Gue tadi aku lagi di jalan, Kang Ibni.
0: Oh. Kang Ibni. Ah, Kang Ibni sukanya gangguin tete deh.
1: Iya, seperti itulah. Kang iya. KW juga Kang Aryo.
0: Iya.
1: Mama Neng bareng Mamnya Opas Nuri termasuk sedengnya.
0: Enji. Mbak Ila Jatirawat teteh. Mama Lani, aku rasa nasi kuningnya Mbak Yos. Iya. Iya, lagi bagi-bagi nasi kuning Kang Bawur.
1: Jauh sih ya.
0: Iya, jauh. Kalau dekat. Oh, kalau dekat dikasihnya spesial sewakul. Iya, sewakul sekalian teteh ya.
1: Orang lain mah telurnya sebelah kok aku
0: masih. Lainnya telurnya melek, teteh telurnya gelondongan.
1: Iya.
0: Kang Parmin, Kang Surya apa ya?
1: Power ke aku seperti
0: Ahmad Albar, Kang Ahmad Albar.
1: Kang Ahmad Albar juga ya.
0: Iya, Mama Hilman bersama Triom Bleseknya.
1: Triom Blesek,
0: Mama Hilman, Ibu Suhede. Iya, termasuk Yos Andarista wes.
1: Oh,
0: Umi Ii, Umi Ii, Ma atau Ma Ii.
1: Ma
0: Atto
1: juga ya.
0: Oke.
1: Juga
0: sehat selalu ya. Terus ada Dewi Mecah ya. Yeah. Ini
1: Habibah bareng
0: Pak Degondongnya
1: ya.
0: Yeah.
1: Ada
0: Yumarti
1: Kang Sarno,
0: mm-hmm.
1: Ibu Rini bareng Mas
0: Pramudiono. Enji Kang Edi Dados teh.
1: Edi Dados lagi apa Kang Edi?
0: Kang Edi Dados tadi makan lauknya sama rujak teplek.
1: Aku mau nanya Mbak Yos. Rujak teplak itu apa isinya?
0: Rujak yang isinya sayur-sayuran kayak kangkung dan sebagainya. Kangkung dan teman-temannya, tapi sambelnya itu pakai singkong. Singkong dilembutin, diulek ya kan teh? Ya, biar lembut nanti dikasih kayak sambel gitu.
1: Oh, enggak ada di sini.
0: Enggak ada ya. Enak teh. Pakainya mie yang ada.
1: Kalau di sini mah kangkung
0: mie glopot. Iya, rujak kan macam-macam ya. Ada yang rujak yang pakai itu sambal kacang. Kalau itu, kalau teplek itu pakainya pakai singkong teh dilembutin.
1: Oh.
0: Iya. Iya. Tapi dikasih bumbu, terus nanti di atasnya pakai sambal begitu.
1: Tetap kalau aku tahu.
0: Mantap. Kumaha Damang teteh. Kang Edi Dados lagi salonjoran balik sing sawat Agustin.
1: Wis sawah, tanti Rizka Sarawah.
0: Aduh.
1: Cari Rizka di sawah Maya.
0: Iya. Bunda Santi Purbowo.
1: Juga,
0: Bunda masak ya. Terong di semur ada petainya, terus ayam serundeng lengkuas goreng teri.
1: Iya.
0: Iya.
1: Amat ganteng juga ya.
0: Kata Bunda Santi ini, Bunda Santi masak terong di semur. Ada petainya, terus ayam serundeng lengkuas. Ah, Bunda pamer makanan, aku enggak disuruh icip-icip.
1: Terus Mbak Menteri kajian bareng pas anaknya ya.
0: Nji.
1: Diantar juga bareng mas Menteri. Kang Doli udah akur nanti protol.
0: Kang Doli sendal-sendul. Oh, ayang embib, ayang embibnya. Kemarin ayang embibnya disebut-sebut, tapi ini enggak nongol ya Kang Doli.
1: Cintanya Kang Doli, cinta.
0: Cintanya
1: kayak piala.
0: Oh iya, cinta. Oh, jadi cinta bergilir dong. Digilir cinta.
1: Juga Mbak Eja juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Juga ya, kayak di Dado, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kamari juga.
0: Ji.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat selalu wetan juga.
0: Mas terong, Mbak. Terong dipecak sambal santan sedap, Mbak. Iya, mbek-mbek enak Kang Godrok.
1: Semur tuh terong tuh
0: enak. Ya, sedap ya. Tapi aku enggak suka terong.
1: Oh, aku doyan tapi yang itu yang
0: di sambal dipecak. Iya selera sih. Kelihatannya sih enak ya, mantep sedep ya. Nasinya anget-anget ya Teteh ya.
1: Nasinya anget banget.
0: Oh.
1: Sama Alisa juga ya, dia kan tinggi.
0: Oke.
1: Ada juga di Kang Pada Abi bareng milenialnya Kang Andoko, Kang ini Andila, Mama Silvi.
0: Nji, Bude Eravana.
1: Oh ya Bude Eravana.
0: Iya.
1: Kabarnya.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
1: Tika Leoni.
0: Kang Muhtar, Mama No.
1: Sehat.
0: Oke.
2: Duyan, iya Duyan.
0: Teh, ditawarin pisang sama Kang Bawor mau?
1: Paketin lah kalau belum.
0: Paketin, jangan cuma satu doang ya Teteh ya.
2: Satu
0: tundun. Kata Kang Bawor cumanya.
1: Kalau satu tundun aku kayak paketin ditunggu aku lagi butuh pisang.
0: Satu tundun sekalian dipaketin ya Teteh ya.
1: Sama nasi kuningnya ya. Jangan yang
0: Iya,
1: ya, gelondongan.
0: Iya, gelondongan pirang iji teh 10, 20, 30. Sebanyak-banyaknya. Oke.
1: Sebanyak-banyaknya aja.
0: Oke. Aja
1: ya, kasihan di belakang.
0: Sing enak genjer. Iya. Sing enak genjer teteh ditumis teh. Segane anget mantul. Kang Edi Dados iya. Kang Edi Dados punya genjer teh.
1: Aku dirujak. Genjer tuh dirujak kalau dimasak enggak yeah. Enak,
0: Mayo. Oh, dirujak. Oh iya ya, sama iya.
1: Dirujak
0: enak. Oh, kemarin ditumis di acara paguyuban.
1: Gitu. Iya.
0: Enak ya teh. Oke.
1: Tadi aku beli gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja ya.
1: Kang Bawon juga sehat selalu
0: kan. Amin.
1: Sehat buat Mbak Iya sehat selalu.
0: Amin, Teteh. Nggih, sama-sama Teteh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Demlak Ting-ting.
1: Yo.
0: Yos. Teteh ngikutin Aa Murkon ya. Dikasih Demlak Ting-ting, dijawabnya yos. Apa ada yang lain mau jawab maknyos? Makyos. Pripun, Mr. Godrok, aku enggak suka terong. Genjer nyeliliti rahmba. Genjer nyeliliti ya kayak seperti kangkung ya, itu aku juga bingung bentuknya, aku juga nggak pernah beli itu sayur genjer ya. Kemarin aku baru ngerasain di acara paguyuban, tapi sedep sih. Halo, selamat siang Balai Sarana Paramon.
3: Hola.
0: Selamat siang juga Kang Doli.
3: Men.
0: Prima sih kotrok ada apa sih bae ora badane wean dia kurung deleng durung lingokna jare kirim kue lagu apa.
3: Oh, genjer.
0: Oh, iya pada gegere genjer. Aku baru ngerasain kemarin di acara paguyuban Kang Doli. Bentuknya pun aku bingung apa iya, ada ya di pasar ya. Berarti kalau mau beli di pasar aku bilangnya genjer gitu.
3: Jarang
0: ya. Iya, aku juga baru tahu loh.
3: Anak-anak berjarang orang di usaha repatia.
0: Repatia.
3: Baru pasar Marang itu lembu.
0: Oh iya ya.
3: Pasar kota kayaknya terlangka kayaknya.
0: Gorujak enak dari sedep. Kemarin sih ditumis ya, juga ya. Enak.
3: Ya, apa sih mending bumbunya kak?
0: Sebening bumbu ya.
3: Iya. Potong apa bagus? Potong tututan enak kak.
0: Lagu ne apa?
3: Kebogering mana yang bagus lah?
0: Kebogering.
3: Mau si plat dulu boleh?
0: Hah? Apanya?
3: Kebogering mau si plat dulu?
0: Belum.
3: Ya si plat kau. Dalamnya.
0: Mangga.
3: Tenang bayos ya. Keluarga. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya Kustin ya.
0: Oke.
3: Maru cak teplak ya perlu kan bayos kok mantap.
0: Iya. Siapa? Oh teteh. Iya teh.
3: Iya pengen maru cak teplak ya perlu kan bayos kok mantap.
0: Iya. Sedep orang sedep ya sedep lah ya dengerin anak ios ya.
3: Iya orang teplak bayos kurang mantap teplak bayos kan mantap.
0: Kurang pedes yang udah epet.
3: Teplak bayos kan mantap.
0: Kurang pedes yang udah tak sabet sendalinya.
3: Oh iya.
0: Mbak Nia.
3: Ngapa Nia?
0: Nang jalan teri genjer ake Mbak Yos ke Mbak Nia.
3: Ulan iya. Ana ya.
0: Oh, Mas Begito, Mama Hilman. Genjer ta sing ana nang ayam jago. Ta jengger ya. Jengger kue Mas Begito. Iya, ku cerai Mas Begito kue nang ayam. Ayam berarti ana jengger oh.
3: Tong ana sing nang daerah Ceporo genjer.
0: Oh.
3: Daun terate kaya
0: oh, begitu. Teteh nemu genjer bumbu rujak mantep. Di bumbu rujak kalau teteh enak katanya sedep. Sedep genjer kalau di sini namanya daun centongan, Mbak Yos.
3: Iya, benar kue
0: centongan. Oh, centongan berarti ngomong kayak kue.
3: Kalau genjer
0: pantu, Mbak.
3: Modern
0: Kang Akil, tadi teteh minta lagu rambut Kang panjang Akil. Judulnya Kalangkang Nining Maida. Oh, teteh itu kalau teteh ini rambut panjang bukan judulnya teteh, kata Kang Akil. Kalangkang ada, Kalangkang berarti teteh.
3: Kalangkang,
0: iya rambut panjang. Oh, ini biasa di request Bang Al ya.
3: Butuh belakang

0: di aku jarang ada sawah wis dibangun. Oh iya neng Nia katanya banyak. Kang Uwer, Kang Doli. Aku ngantuk. Gampang ngantuk ya tidur. Lapar ya makan, capek istirahat. Begitu Kang Uwer. Iya.
1: Pengen nutul HP.
0: Lah iya. Paling enak wong urip kaya glundang-glundung mangan turu nutul HP.
1: Mangan turu aja tambahi.
0: Ya. Dadak kayak ngulai.
1: Aja ditambahi mangan turu. Jelas.
0: Salam mau apa pan primen ge?
1: Kami bakar madu.
0: Oke.
1: Blubur ora mlebu gue.
0: Ora, blubur apa anane mun yakin alami.
1: Orang debus, orang papa weh.
0: Siapa ini?
1: Mas Adam, Mas Awang, juga Biba, Pati Kondrong juga Mas Cia. Weh, pingsan lulu ya Mas Uta, Pak Warno, Mas Nuri, Mas Arun, orang monitor ya.
0: Abah Arun,
1: lagi Manat, Mama Cira, Urini, Pak Pramudiono, Mbak Febi Belpas, Mas Desi Dekunti, Mas Tayong Tahu, Mama Bida, Gambreng, Mas Gambreng, Nia Bukara, siapa orang ngomong-ngomong.
0: Oke.
1: Mbak Febi Belpas ya, Mas Dia,
0: Mas
1: Robi, Tengah Adi nih, Ibni Abdila, di Santoso, Mamukson Barohyati, Mama Hasna, Mandore mana sama Dela,
0: Kikir bisa kebaiknya Mr. Gotrok. Bunda Santi, Mr. Gotrok, Pemalang, ya.
1: Iya, jadi penyiar gue.
0: Bukan penyiar, MC ya, MC.
1: Tapi jadi penyiar kamu mau apa, Nek?
0: Apa? MC, kadang ada job MC seminggu sekali ya, Mr. Gotrok ya.
1: Tapi penyiar juga jadi, Nek.
0: Kata siapa?
1: Kata Gotrok mau sih, nombor ya,
0: Nek. Online?
1: WA.
0: Oh WA, kemarin juga WA ke IOS ya. Berat kadang ada Mama ada job Nani, MC.
1: Parjo juga ya. Siang le. Siapa mana Mbak Atin? Apakah Napi?
0: Semuanya saja.
1: Muka mana buka sisi mana?
0: Oke.
1: Ya spesial ngobrol IOS barang luar.
0: Anji.
1: Kamu udah sana ya?
0: Lagunya ada gebuk gering kan?
1: Iya, makasih ya, Pak Yas.
0: Ji, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ling ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli ya. Sudah ada penelpon saja dulu cukup ya. Dan untuk Anda balensara para Mon FM, jangan lupa konsumsi habu top setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Tentunya habu top ini luar biasa sekali khasiatnya ya. Yang jelas habu top ini bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, dan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun habu top ini bisa dikonsumsi, karena habu top bagus untuk stamina, untuk daya tahan tubuh supaya aktivitas kita tetap bisa berjalan dengan lancar, dan supaya kita tidak gampang lemes ya, tidak gampang meriangan ya. Konsumsi habu top setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Habu top yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ini teteh yang dimaksud, teteh rambut panjang keluar kayak uwer sing lagi ngantuk. Mr. Gotrok, kamu kemarin bilangnya nge-MC, yang jelas dong Mr. Yur, Tete Agustin, monggo teteh.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirai loro ya.
0: Maksudnya ngilu mumet mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae Pak, sing penting aja oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Tak ada demang campur, Sari sudah dihadirkan ya. Ada ala kepo kering. Kepo keringnya Kang Doli. Di Mas Tejo ya, duet bareng Ayu Kaishi ya, sudah saya hadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli ya, di kawasan Dempiak ya. Ayo yang sudah gabung melalui SMS dan juga WhatsApp online ya, kita sapa satu per satu. Ya, Mbak Kayu. Bapak Neng Uya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Umi I di kawasan Debong juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Wa Ato sama Ma I juga selamat siang ya. Kemudian Mama Ringani juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Mbak. Yo, salam. Salam semangat. Mbak ngapunten kula Mami Tika Leoni badhe nyuwun tembang Ila Tanpa Balung. Ini adanya versinya, ini ya versi panggung apa ya, Cici Syahita ya. Nanti dicoba ya di akhir lagu ya, Mami Tika yang originalnya berarti belum ada. Salam kagem sedoyo mawon Mbak Yos. Nih, sang sulipun. Ada Mbak Jannah Pacul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ayongki juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Hilman bersama dengan Rio blesaknya, blesak. Duduk sembarang blesek ya. Tapi mblanesek. Si. Di belakangnya Mama Hilman. Kang Parmin ini ya. Kang Parmin, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yo. Selamat siang juga Albar Debong Lor. Albar kemarin ditunggu ya di acara paguyuban. Biasanya sama Mbak Feby aktif, kemarin absen ya. Albar di Debong Lor hadir, salamnya buat Jasok Rajum, Teta Agustin, Kang Doli, ada Bude Muta, ada Kang Kasnuri buat Mama Lani, ada Mahar Ganis, ada Ami Bakar Madu buat Abah HM, Ambed Ganteng, ada Kang Jenal Jahit buat Balen Sara Paramon semua. Matur nuwun Mbak Yos, lagunya Perawan Kalimantan. Di belakangnya Kang Albar, Bunda Septi juga selamat siang Bunda, nasi kuningnya mantap Bunda, mantap jiwa. Enak, ya enak lah, soalnya kering ngeblak. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Gelang Kalung Nokios. Besok lagi ya Kang Raju ya, sampun dahar Nokios, sampun. Sugeng Kerobokan Tete Agustin, oh tadi pas lagi online. Kang Darmo, Bampau ya. Lagi neng Ibu Salama, mesti lagi ngopi neng Ibu Salama ke. Andalan warung kopi nek apa namanya Kang Darmo Pak Pao kan neng Ibu Salama, hidup Ibu Salama. Di belakangnya tadi mana ya Kang Raju, Mbak Ila Jatirawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja Mbak Yos Ji. Ada assalamualaikum Mbak Yos, Mama Ayu Bengle hadir. Lagunya Mbak Mati Urip Karo Kowe, matur nuwun. Salam kagem sedulur KB, sedulur Balane Sar Paramon. Kagem Mbak Yos sehat selalu Ji. Ji matur nuwun doanipun. Kemudian ada Mas Begito ya hadir. Hadir mi ketep loko ya skrubek ya. Krubek cilok ya Mas Begito. Ya, selamat siang ya Mas Begito ya. Mbak Nia Bogaris juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah juga tarik sih semangko. Belum. Gendul lan. Kenjer kalau di sini namanya daun centongan, Mbak. Oh, di Kang Ibni Abdillah daun centongan. Di belakangnya Kang Ibni Abdillah ada Tata Agustin ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Cing jarene aku nemu kenjer. Aku tak masak bumbu rujak Mbak Yos, mantep, mantep, Islam, mantep, maning, ngeri Yos melurasan. Di belakangnya ada Kang Akil ya. Iya, terima kasih udah ngasih tahu ya Kang Akil ya. Tadi Teteh Agustin minta lagu Rambut Panjang. Itu sairnya Teteh, bukan judul lagunya. Ternyata itu Kalangkang yang dimaksud. Sudah dihadirkan ya Teteh Agustin ya, spesial buat Teteh Agustin. Om Kasturi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bunda Santi Purbowo ya, Bunda Mbak Yos dalam, Bunda masak terong Mbak Yos di kapakna Bunda, di semur Mbak Yos, anak apa nih Mbak Bunda, anak petene, terus ada ayam serundeng, ada laos, lengkuas goreng ya, teri dikoleh sama telur, terus sambal pete ya, enak ya Bu ya Bunda ya, enak tak bayangnya enak ya, sayangnya tidak di depan mata saya ya. Ngaku jarang anda sama. Oh iya wes. Iya Bunda Santi ya, selamat siang bersama dengan Pak Purbonya. Wer juga wer aja ngunduk pay, aja ngunduk power ya. Semangat makanya wer. Wong Irang juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Irang hadir, salamnya buat semua balanis Tara Paramount, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin. Di belakangnya Wong Ireng ada, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ada Biol H absen, salam buat Dede Gani Moklani. Ada Bude Emut, ada Ayu Poso buat Jasak Rajum Ibu Suhada, ada Ajojo, ada Kang Doli, ada Kang Pi, ada Teteh Agustin, ada Mama Ari buat Mama Pingsan. Ada Nyiratu buat Mama Neneng, ada Mbak Fimpi Belpas, ada Albar, ada Mas Fitter, ada Om Kasnuri, ada Mbak Am, ada Umi Lela, ada Utinia bersama dengan Wong Irengnya, ada Jenal Jahit, ada buat semua balanis Tara Paramount, sehat selalu ya buat Mbak Ayu sama Loke, semoga sehat bahagia selalu cantik Ji. Di belakangnya Kang Pio langsung geng rawuh juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Bawor ilatan ya, ya ada Kang Bawor ya, tapi mintanya yang di Kempot, cuma nanti coba dihadirkan Cici Cahita ya. Oke, sudah saya siapkan Mami Tika, nanti di akhir acara ya, gak apa-apa. Mr. Gotrok, Mr. Gotrok ala, alala Gotrok. Mr. Gotrok ini berarti biduan ya. Kalau cowok kan berarti biduan ya, cowok biduan, cowok itu biduan aja. Kalau cewek itu kan biduanita ya. Mr. Gotrok ini ternyata biduannya Pemalang ya. Sekali kalau ada job MC yang MC ya, suaranya bisa kayak penyanyi asli ya. Mantap jiwa ya Wisla. Selamat siang ya Mr. Gotrok ya. Kemudian Kang Teddy, Kang Teddy baru kelihatan nih, baru kedengaran kabarnya. Kang Teddy, Tante Dewi Kunti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Am di kawasan Kembangpang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Fitter di kawasan Villa Pingkal Bengle, hadir di acara campur sari dan keroncong campur sarinya Setara Paramon ya. Salamnya buat Memelani, ada Bang Kang Parjo, ada Mania Bogares, buat Nyi Ratu, ada Mbak Am Kembangpang, buat Mbak Mudrika Zen, ada Om Kasnuri, buat Bang Al, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dadus, ada Furkon, ada Jasak Rajim buat Tata Agustin, ada Ami Bakar Madu buat Umi Laila, ada Kang Teddy, ada Kang Akil, ada Kang Piol, ada Mama Nadia buat Kang ya, ada apa Eka ya, Mbak Eka sama Erwin, ada Wong Irang buat semuanya saja wis. Terima kasih buat penyiar baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pan ngomong apa Kang Danmo?
1: Mbak Yos, wapi Mbak Yos, ning yu salama Mbak Yos.
0: Salamat terus, salamah maning, salamat terus. Ih, gawe penasaran yu salama ayune sepira sih ya. Dilin tak cecer kau royos lin, 11-12 kah? Makanya suara ayo. Bude Ravana juga selamat siang ya, Bude Ravana lagunya di bawah sinar bulan. Salamipun kangge balane Sarah Paramon. Besok lagi ya Bude Ravana ya. Bu salamah maning, bu salamah. Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mama No juga selamat siang. Sudah ya, sampai di sini saja gambar kesamaan kita. Mbak Atun mie ayam ceker. Ya, selamat siang Mbak Atun bersama dengan Dede puputnya ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 14 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call, dan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ketemu lagi sama Isan dari Stasiun setelah ini di Ela Nosta. Ada teman-teman pengen nostalgia Indo dan juga Manca di arah 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai jam 4 sore nanti. Terakhir ada apa ini? Ila tanpa balung. Versinya Cici Hat Sahita ya, kalau di kemponya belum ada. Spesial hadir ini untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah dan 101.5 Sarap Paraman FM Regal. Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Sandarista ya. Kali ini saya hadir di Elanosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa, di 14 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita di Elanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk dengan berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang lagi agak kurang enak badan karena ini musim pancaroba ya, banyak di antara Anda Balen Estara Paramon yang mungkin mengalami keluhan bapil, meriang, greges dan sebagainya ya. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini apa, herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dua kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Yang mau gabung silakan, Andi ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 35288 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya seperti biasanya, kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Sampai di jam 4 sore nanti, jadi jangan kemana-mana ya. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM Degel bersama dengan Yos Andiarista di Lanosta dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada S of the S, All of That She Wants, special untuk Andia.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama obat herbal Vitama. Alhamdulillah saya dulu matanya rabuk enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 Star Parman FM di Gial bersama dengan Andi Arista di Lanoste. Adik-adik bahas 19 ya, ini dirilis di tahun 1992 dari miliknya ya Dewa 19 yang berjudul Kangen. Nah, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang balane Sarah Paramon.
1: Lanosta, fitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM gak tidur siang? Apa baru bangun?
1: Baru bangun, langsung belum.
0: Oh, baru bangun dari bubuk ciangnya.
1: Sarah Paramon FM 1.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132
0: Keramat Tegal. Nggih.
1: Tutup
0: layar cintaku. Aja ditutup po. Bukan ana sing pengen mlebu sih, Papa HM.
1: Ya ora kurang.
0: Belas
1: gitu loh.
0: Ya wes.
1: Tutup nang.
0: Bukan ana sing pengen mlebu ke hatine Papa HM li.
1: Mangono.
0: Iya. Bukan sinoke ya.
1: Ora sinoke ora. Ayo nu bidadari ono mesti.
0: Iya, sinoke sing wingi sih kan nang paguyuban.
1: Ya, lewat.
0: Ya wes ya, salam Om.
1: Ya, pertanyaan dulu buat warga seluas sama keluarga ya.
0: Nji, amin.
1: Buat Pak Ketu, Bu Ketu.
0: Oke, iya.
1: Mbak Tungkan Api ya. Terus Ibu Rini sama Pak Purju. Bapak Bel, Pak Amin Bakar Motu Belela.
0: Iya.
1: Belum tahu. Masih satu belakang
0: Tarjunya. Mengapa semakin membuatku
1: Wak
0: lemu.
1: Iya Pak Sipur.
0: Nji.
1: Bapaknya Uya. Iya Mak Uya. Mama Kensa.
0: Kang Fiter Pak HM.
1: Kang Fiter juga. Terus lanjut kamu itulah.
0: Mama Nadia Pak HM.
1: Oh Mama Nadia Mbak Nunu.
0: Iya.
1: Mbak Nunu kemarin.
0: Iya, kemarin datang enggak ya? Enggak kayaknya ya. Datang ya. Bersama dengan trio peseknya ya. Sama Mama Nadia.
1: Buat Malani Kang Barto.
0: Iya, baru ada tetek Mami Tika. Mama Elsa. Selamat siang. Itu wisik-wisikannya Pak HM. Mr. Gotrok. Di Pemalang. Bunda Septi. Mbak Am Kembang Pang. Mbak Am lagunya belum ada Mbak Am. Ya.
1: Mariati ya.
0: Bude Eravana.
1: Nurbana. Nur Ardiansa. Komponen Lemon sama Ibu dan suara itu Pintel Kamari Kerajut Kuangan Kuturan Asuti Umi Hene ya Pak Kori Ahmad Tangan Kuat Tiga ya
0: Ji
1: ya,
0: Oke.
1: Lanjut buat Bayo Simong Simoloja Kamu kesan sama Zorat.
0: Oh gini.
1: Iya. Nanti langsung Wati-wati yang minang Kenung Hamad Tari Mama Nasna.
0: Kang Muhtar dong, Mama Not sudah.

0: Jee.
1: Lanjut ke anak apa?
0: Mas Begito, Mama Hilman.
2: Apa HM, semen ora pengen gawe grup?
0: Grup apa? Gue Mas Begito. Papa HM, orang pengen gawe grup. Wis ana ya. Bukan Mas Begito. Wis Papa HM kan mlebune grup relap ceger ya Papa HM ya.
1: Diriku kan grup relap ceger.
0: Iya, sudah masuk di grup relap ceger. Cikiwi. Iya, soalnya ku sih Mama Hilman bar duwe personil anyar darane grupet grup Tio Blesek. Grup Blesek.
1: Kang Parto apa? Kain dia terus sih trelep ceger.
0: Oke.
1: Lanjut terus mayat mengin ya. Keraju pusat aja bahasa itu
0: macam
1: apa? Lanjut kawasan on ya pemari.
0: Oke.
1: Batu batu.
0: Tete Agustin.
1: Tete,
0: Kang Teddy, Tante Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti. Membarengan sihir kereng mani.
0: Oke.
1: Mama Anik udah sakit.
0: Mbak Atun mi ayam ceker.
1: Salam kenal lo.
0: Iya, salam kenal boy.
1: Boy.
0: Membantu nok Renil biar cepat selesai pekerjaannya ya.
1: Oke
0: lah. Ya Allah.
1: Iya, lanjut.
0: Oke.
1: Mbak Yunita lama kan servisnya. Udah cece. Buat di mana sama Imam Budi ya.
0: Nji. Semuanya saja.
1: Sampai set.
0: Oke.
1: Lagunya apa?
0: Ku tutup layar cintaku. Ya.
1: Orang salah penul.
0: Ya.
1: Semoga semoga sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kosan Keturen. Nah, lagunya Ku Tutup Layar Cintaku ditunggu ya. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
3: Halo.
0: Selamat
3: siang menjelang sore.
0: Siang jelang sore Om Kasnuri.
3: Panjang hari.
0: Enji Om.
3: Sehat Bajor.
0: Alhamdulillah Om.
3: Iya, ketuman ya.
0: Alhamdulillah bisa melebu ya Om Kas ya.
3: Iya. Pencet-pencet terus
0: orang melebu kan melebu Om.
3: Iya wes.
0: Sabar bertingkat Om namanya Om.
3: Lagunya
0: apa Om?
3: Bintang Kehidupan banyak.
0: Oh, Nika Ardila almarhumah. Iya. Oke.
3: Okay. Yang senang banyak.
0: Iya, lagu-lagu zaman. Bener, lagu-lagu kenangan.
3: Zaman
0: nyong si Enom juga, si minyis-minyis unyuk-unyuk.
3: Iya, asik-asik. Imut-imut.
0: Iya, imut-imut kayak marmut.
3: Iya.
0: Oke, okay, salam
3: Om. Ya, Mbak. Kami ini orang undang-undang nyong ya.
0: Siapa? Papa M. Apa ya?
3: Iya.
0: Oh ya berarti ngeblank. Berarti ngeblank ya. Emang gak?
3: Iya, ada papa.
0: Kelalen yang ake sangin ake hesi.
3: Iya nyong.
0: Pendengar Paramon.
3: Kelalen Mbak.
0: Iya. Angger Om Kasta. Angger Om Kasta iya. Rata. Iya, oke.
3: Urut tolio.
0: Iya, bisa urut ya. Monggo
3: ya. Enggak ambil bar madu melelat. Kang Ardo, apur kontuta.
0: Ini nih Kak Dila yang duet sama Deddy Gedores apa yang original yang sendirian aja?
3: Duet akan nambah.
0: Yang duet, oke.
3: Iya, terus enggak. Mami Tika Laoni ya. Terus Bude
0: Sapa,
3: Ravana ya.
0: Iya Bude Ravana.
3: Mama Elsa Putri Kodok Mbak.
0: Oke. Mama Elsa.
3: Ya meneko anjuk
0: mene. Oh sental sentul. Iya. Maring lepeteng.
3: Udah anak racun.
0: Oke. Okay.
3: Mi Habib Papa Tegondro.
0: Oke.
3: Kampung Ibatu. Kita karo Trio Blesek
0: Mbak. Iya Mama Hilman.
3: Yes.
0: sama dengan ya. Blesoknya dalam.
3: Iya. Terus mama Mbak Asyada. Lanjutnya Mama Nitya.
0: Mbak Ila Jatirawa, Numul Maning.
3: Iya. Terus Mama Lani, Dedekan di Kanteng, Ajojo.
0: Iya.
3: Nyeratu Kampi.
0: Iya.
3: Mbak Jide Maning. Tuh, pinter-pinter, pion-pion.
0: Mama sama Maning. Mbak Bojo.
3: Iya.
0: Mbak Bojo miskol-miskol anak apa Mbak Bojo? Pan telepon deh anak. Iya.
3: Orang ucul-ucul.
0: Iya berarti pan telepon kemungkinan.
3: Kurik ngongkat ya. Lenje ya.
0: Yaudah yuk lanjut om. Bukan pan telepon om. Ya om.
3: Ya.
0: Iya kayaknya pan telepon tuh om. Ya, ada penting. Iya. Om.
3: Halo.
0: Ya, ya sudah lanjut dulu om. Hey.
3: Wis gembot, wis ote di mono.
0: Ya kan telepon.
3: Ya ya.
0: Ya.
3: Anaknya sekolah Mbak dan jemput.
0: Amin ada dijemput. Iya. Oke. Okay.
3: Lanjut ya. Bukan ngaber. Kenal cair. Amat kantel.
0: Ya.
3: Terus kayak.
0: Atau Mami Tika ayo. Terima kasih Om Kasnuri untuk salamnya.
3: Iya. Terus kayak. Mama Rizky,
0: Mama Ayi Om,
3: Mama Ayi Pengle, Mama Nur Pengle, Bunda Siti
0: Kang
3: Pengle.
0: Kang Kasnuri suaranya sejen lagi flu, kan kayak Yos ya. Iya lagi musim berarti.
3: Musim merata.
0: Musim
3: cuaca.
0: Bapil.
3: Yang maning melek bumi terus.
0: Iya ya, iya ya Om.
3: Kego final, seni final.
0: Apa deh nonton?
3: Nonton
0: bule.
3: Iya Pak, Spanyol. Jam lorong Mbak.
0: Elah demikian nemen ya.
3: Iya,
0: sampai esok.
3: Iya, Argentina karo Inggris ya jam lorong.
0: Oh iya,
3: kok
0: iya.
3: Cupuh.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut ya Mbak.
0: Lanjut.
3: Iya, kok. Iya, Umi Iki karo Medina.
0: Kang Teddy,
3: Dewi Kunti.
0: Iya. Yeah.
3: Terus maningnya kok kantar mau papau. Terus. Taslim, Pak Haji Nolan, Pak Haji Mir Nur, Bunda Eko Santi Purbowo ya, Bunda Sal, Mama Silmi ya. Dari mana yang ngomong atok, dari Ma'i.
0: Ya.
3: Terus Yumarti, Kang Sarno, Cipto, Udine, Rinil, Nari Dungteng. Terus Kang Edi Dacos, Trailer Jeger. Terus maningnya Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bidadari nih, enak lanjutnya mana nggak Mbak? Keburuan ini Bapak Sikin manusia itu karena masuk idine Pak Agustinari Sika akan ingin tidak pacul di pacul karena pacul Romi gonjel pacul di jamar toloyo karena lima sikan dine Mama Siro yes Mama Hasna Cengat ini Kang Akib Rani Bang Albang Junet Burini Prabu Diono Pak Pekioni Abu Gares Erwong Irenge Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul lanjutnya Maning Ngo, Teh Mimit, Lelu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin Wah, iah, apa weni terus, Deng Robi, Lois, Pendid, Papin, Gamping Eka Tonjong, Eka
0: Mama Anita, Frida, Om, Mama Frida
3: Mama Frida terus, Pusri Marcakro Mama Abdila terus Bu Santo, Mbak Ijan, ya, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Buiner, Kang Ontang Anting,
0: Mr. Gotrok, Gotrok,
3: Mas Juri, Mr. Gotrok, lanjutnya, dia, Bu Demot, Pemikiran, Ayu Poso, lanjutnya mana, Om Ajet, Prosak, Mbak Gendung, terus Kak, Mama Alisa rumah sakus ya. Iya, Mama Lydia.
0: Ya.
3: Bebel. Okay. Party ya. Terus kayak Ibni Abdillah, Haji Santoso. Semuanya kabib ya.
0: Semuanya aja ya, Kang.
3: Iya, wes.
0: Ya, lagunya Miki apa ya, Kang? Lagu Bintang Kehidupan ya, Bintang Kehidupan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kehidupan.
0: Oke.
3: Okay. Salam spesial yang Mbak Jos.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Super. Mama Wiwi ya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding-ding.
3: Jos,
0: terima kasih. Ada Om Kasnuri ya. Trio Pesek kok Om Kas. Sudah disebut belum tadi? Trio Pesek ya. Jadi ini komplain ya. Rio Peser wis disebut, biasanya disebut KB kok. Ya, Sek. Yang mau gabung lagi di belakangnya Om Kasnulis ada penelpon lagi. Halo, selamat sore Balai Sarana Paramon.
4: Ya, selamat sore juga. Selamat pagi-nya
0: sepanjang hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeblanknya.
4: Gimana
0: kabar? Kabar baik, alhamdulillah Kang Ibni Abdillah.
4: Alhamdulillah.
0: Mama Nadia nih langsung.
4: Mama Nadia.
0: Ya, sendul.
4: Selamat beraktivitas. Cuaca gimana?
0: Cuaca kapan? Alhamdulillah terang, cerah, ceria. Seperti hati kita.
4: Iya,
0: cerah. Iya.
4: Mbak, lagunya?
0: Lagunya gimana? Apa?
4: Anika Rira.
0: Yang?
4: Bagaikan ikan dalam kolam.
0: Oh, ada nggak coba?
4: Salamnya buat yang barusan pada masuk. Om Kasnuri, Mbak Wiwi. Selamat siang.
0: Apa HM? Oh, belum ada Kang Ibni. Kalau bagaikan air di daun talas ada tuh.
4: Terus apa lagi?
0: Saya cari dulu tadi.
4: Okay.
0: Saya.
4: Terus buat Bang Sam, Furkon. Mama Nadia, Mama.
0: Terperangkap Lisa. Dalam duka, cintaku tak akan berubah.
4: Terperangkap dalam duka aja.
0: Iya, itu aja. Oke.
4: Aha. Mama Neng, Mas Bambang. Jasa Radu, Pak Goli. Kang Radu.
0: Iya. Oke.
4: Ini Kunti, Om Awang Mbak Sangada. Ya, Ekawati, Eka Asjad.
0: Kang Akil.
4: Akil.
0: Selamat Mas Begito.
2: Lagunya balonku bae Kang Ibni.
0: Kang Ibni lagune kon ganti balonku nyanyi dhewe kok Mas Begito. Mas Begito sing nyanyi kian. Kang Ibni, Mak Merante, salam kenal. Kang Akil. Sakrajum dari mana Sak? Nembe numul Sak.
4: Yang terus Kang Parjo, Kang
0: Parjo.
4: Kang Wiryo. Upogalo Happy. Kang Atmo.
0: Upogalo Happy. Udah galau happy, udah happy ya. Galau.
4: Ya, galau.
0: Lanjut.
4: Happy.
0: Iya, galau dulu baru happy gitu ya.
4: Berakit-rakit
0: ke hulu, berenang-renang
4: kemudian
0: bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
4: Galau-galau terus happy.
0: Iya dong.
4: Ya iyalah.
0: Oke.
4: Iya.
0: Mau terus?
4: Lanjut sedikit.
0: Ji.
4: Terus maju malulu maismu. Bajina Bakanafi. Rauni Pak Asik.
0: Mama Ayi. Mami Tika Leoni.
4: Mami Tika Leoni. Burini.
0: Burini Pak Pramudiono. Pak Ilah Jatirawa.
4: Mbak Yam.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
4: Oh, Mbak Ilah Jatirawa. Selamat siang. Terus Bu Tanti. Tanti Purbowo.
0: Ya.
4: Agustin.
0: Ya.
4: Dana.
0: Bude Eravana.
4: Budi Eravana.
0: Ami Bakar Madu. Mbak baru numul.
4: Umi Laila. Mama Zira. Terus nama Abdillah.
0: Nyanyian kaning
4: buat semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya saja.
4: Para Paramon FM.
0: Oke. Anji. Amin.
4: Terus spesial batang jenengan.
0: Oke.
4: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Amin. Ini ada yang ketinggalan nih. Mama Nunung.
4: Mama Nunung, salam kenun. Itu aja, Mbak.
0: Mama Neng belum, Mama Neng Bambang.
4: Oh, Mama Neng.
0: Iya, no gendisnya.
4: Neneng.
0: Iya, Neng ayo Neng. Oke.
4: Oke, yaudah gitu aja.
0: Oke.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teblak ting-ting. Jos, terima kasih ya. Ini sudah 3 penelpon. Jadi sesi berikutnya yang mau gabung lagi ya. Dan untuk Anda Balanesar Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin Vimata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ku tutup layar cintaku. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Papa HM di Keturen. Papa HM. Hey. Oi.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Yos Andarista masih akan terus menemani Anda malam di Star Paraman ya. Di Lanosta masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Kus Plus, Why Do You Love Me sudah dihadirkan. Ini lagu disuka sama Mama Elsa ya. Selamat sore saja. Kemudian Ani Carrera terperangkap dalam duka juga sudah saya hadirkan. Memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdillah. Yang mau gabung lagi yuk di 352888. Halo, selamat sore Balani Suara Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga nih Ratu.
1: Balani Paramon. Dangdut Desa Porete. Hitnya sepanjang hari.
0: Assalamualaikum
1: Baya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Ratu. Alhamdulillah.
1: Susah banget maksudnya.
0: Ya begitu ya Nyi.
1: Iya, pintunya sempit.
0: Sama Zazi Nyi. Kurang di
1: kurang abe.
0: Yaudah, Nyi Ratu sudah sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Iya, teman kita ya, teman radio kita yang meninggal kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Nyi?
1: Wadarno meninggal dunia kemarin di rumah ya.
0: Wadarno?
1: Iya, setelah menjalani di ruang ICU seminggu kayaknya ya. Di rumah sakit Brebes. Wadarno, iya, suaminya Mak Warni.
0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Tadi aku dikasih kabar sama Mak Warni.
0: Ya, turut berduka cita ya.
1: Iya, semoga husnul khatimah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, tadi aku udah ngobrol sama Mak Warni.
0: Kami semua turut berduka cita.
1: Oke, okay. Ya, belum dengar rumahnya dekat kalau mau Razia ke sana. Ya, barangkali mau peduli ya.
0: Barangkali ya. Ada yang berkenan, ada kesempatan, silakan untuk berduka cita.
1: Berduka
0: ya.
1: Cita, ya.
0: Takziah ya istilahnya, takziah.
1: Iya, kalau masih ada jenazahnya namanya fardhu kifayah.
0: Begitu.
1: Ke sana ya, bilangnya takziah.
0: Oke, mau Nyi, mau lagu apa nih Nyi?
1: Mutiara yang hilang.
0: Mutiara yang hilang. Oke. Okay.
1: Mutiara yang hilang. Tinggallah kenangan.
0: Nih mutiara yang hilang. Versinya Ernie.
1: Pernah kedengerin dalam?
0: Ya, yang versinya Ernie Johan atau yang versinya Yuni Shara? Ada.
1: Yuni Shara.
0: Yuni Shara aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Yuni Shara. Menggonyi.
1: Salam buat Om Kasturi, bareng Mama Wiwin, Kang Nyi Abdila, Mama siapa ya?
0: Wah atau sama Ma?
1: Ada masuk. Wah atau Mai?
0: Mama Elsa, aku
1: Mama
0: is.
1: Elsa.
0: Aku is pernah maring umai. Berarti sudah almarhum ya, almarhum Mbak Dar. Mau Mbak Yos neng kedewun.
1: Iya.
0: Mama Elsa.
1: Iya.
0: Terus.
1: Buat tadi Miki Mbak Elsa.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya. Ayongki.
1: Ayongki, selamat sore. Akpurkon. Yang suka main ke Akpurkon ya Ayongki.
0: Siapa? Ayongki ya.
1: Iya. Terus Bang
0: Alvin. Oke.
1: Terus Bude Habibah bareng Pak Dekondra. Bude Mo juga.
0: Wong Ireng.
1: Wong Ireng bareng Mania.
0: Yeah. Kang Albar,
1: selamat sore Kang Albar.
0: Mister Gotrok juga Pemalang nih.
1: Gotrok, iya, Mister Gotrok ya, Pemalang. Kalau Pemalang kan deket, main dong ke sini ke Bantar Pulang.
0: Iya, dia katanya biasa ini nge-MC sama Biduan Tanggung ya. Biduan Tanggung.
1: Kalau di MC namanya Mr. Gotrok apa siapa?
0: Ya ini cuma ya ini nama udaranya Mr. Gotrok.
1: Oh,
0: kamu nama jadi... nama orinya siapa Mister? Nama orinya, ayo ya. Ya
1: kalau nggak ori kan kalau ya. MC kan ada nama sendiri.
0: Oh iya, ada itu. Namanya siapa ya? Aku nih masih ada nggak? Tadi bilang tapi sebenarnya dihapus sih isku
1: iya,
0: sih.
1: Kalau temanku tukang MC ya MC videoan itu kalau nama asli kan ada.
0: Ada. Namanya siapa ya tadi Gatrok ya? Kamu di

0: Namanya Mas Dino Romansyah.
1: Itu apa tadi ya?
0: Iya, dia suaranya bagus banget. Mas Dino dulu pernah, waktu aku masih sendiri sering main kesini.
1: Masih sendirian nih?
0: Dulu ya.
1: Enggak, maksudnya itu Mr. Gotrok masih sendiri.
0: Enggak tahu.
1: Enggak, dia bilang memang masih sendiri. Itu saat Pak tadi yang Vinovin itu udah ini berkeluarga.
0: Kalau Mas Dino udah.
1: Oh, berarti bukan itu ya. Oke.
0: Bukan. Kalau Mas Dino orang Paduraksege, orang Desa Lobongkok. Itu okay. Dari Paduraksa ke barat. Yang desanya perbatasan Kali Rambut situ.
1: Oh, iya.
0: Mana ya si Kentong apa-apa situ. Apa ya, Kendayakan kayaknya dekatnya. Kan Kendayakan ikutnya Tegal. Kalau Lombok khususnya Pemalang. Terus buat Pemalani, Pardedegani, Kang Parjo, Maneti Dado.
1: Iya, Mamaneng Om Bambang.
0: Mamaneng Om Bambang.
1: Mbak Nun, Mama Nunung. Mama Nunung bersama Mama dengan Trio Pesek. Iya, ya,
0: Mama Nunung, Mama Nadia, Mama
1: Lani. Oke.
0: Iya, kalau tiga darah manis berarti Mbak Nia.
1: Mbak Nia, Mama Ikma.
0: Mama Ikma.
1: Mama Frida nih.
0: Mama Frida.
1: Iya, Kang Akil, Kang Akil.
0: Kang Akil, Kang Akil.
1: Oke, Bunda Septi.
0: Bunda Septi, selamat sore.
1: Iya.
0: Mami Bakar Madu bareng Umi Laila. Terus buat Kang Adi bagian.
1: Ya, Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni. Kalau di sana baru jam berapa ya?
1: Jam berapa ini? Di sana lebih cepat kayaknya.
0: Iya. Iya, di sana lebih cepat. Kan Indonesia bagian tengah ya. Kalau aku bagian barat.
1: Mama Vita, Mama Leha Beduk.
0: Mama Vita, Mama Leha Beduk. Terus Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit, Kang Fiter.
0: Kang Fiter.
1: Kang Viol.
0: Kang Viol. Kang Sarno Yumardi. Kang Handoko. Mbak Hilda, Kang Samsul, Teh Mojang, Teh Herwati. Mak Anis, Bunda Sakti. Terus itu siapa ya?
1: Siapa lagi? Wah, Atomai sudah. Wah, Atomai
0: udah.
1: Tante Agustin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi?
1: Casak
0: ya?
1: Raju.
0: Yang punya tempe. Tempenya
1: bongkor. Tempe apa rane? Tempe apa rane? Tempe bosok, tempe pesok. Kalau sudah berhari-hari,
0: yang tempe wayu.
1: Tempe wayu?
0: Iya, tempe wayu.
1: Tempe sing wis lawas gitu ya.
0: Lawas,
1: udah lama.
0: Tapi dimasak enak, dioblok-oblok. Iwatri. Siapa lagi ya? Mbak Am Kembang. Terus Ibu Ida Martoloyo. Aku Boiler.
1: Anji.
0: Lumbul ada Mama Kiwi.
1: Oke. Okay. Mama Nadia katanya terima kasih salam nyanyi ratu.
0: Iya, Mama Nadia bareng Akang Agus Boiler. Mang Parto apa-apa. Mang Edi Dador.
1: Anji.
0: Terus Kang Kopidin. Siapa yang
1: siapa
0: punya
1: lagi?
0: Itu ya Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir, betul.
0: Iya, Kang Joko Tingkir. Apa Yanto?
1: Terus
0: apa Yanto sana Tunggum ada Yanto
1: Blok. Oke.
0: Stasiun. Buat semuanya aja.
1: Semuanya saja nih.
0: Ya.
1: Furkon sudah Bang Al, Bang Al.
0: Bang Al, Bang Al udah. Baik Kak Erwin, baik Kak Anjan.
1: Ji.
0: Semuanya.
1: Semuanya saja.
0: Yang di Pemalang sana.
1: Yang di Pemalang, Mas Aji Santoso. Kang Oji ya.
0: Kang Aji Santoso. Mama Anjas. Semoga ya.
1: Buat Nyi Ratu terima kasih salamnya kata Mami Tika, Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni. Iya, selamat hampir jam 4
1: ya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Mami Tika.
1: Oke.
0: Terus buat Mama Deden. Ya, kemarin katanya datang wasekjennya.
1: Iya.
0: Padahal dari desanya Nyiratu sama Mas Deden kan dekat akhirnya.
1: Iya. Bob diajak lah Nyiratu harusnya. Biar aku cuma bisa biar aku bisa berpelukan.
0: Mama Deden hampir dekat kota ya, dekat
1: Mas. Oh.
0: Ardi.
1: Oh ya.
0: Kalau aku masih ke selatan lagi. Iya, ke dari Pesalakan ke selatan lagi setengah jam apa? Enggak nyampe ya kayaknya, enggak nyampe setengah jam kayaknya sih. Tergantung naik motornya.
1: Mama Rengganis.
0: Oh iya, Madam, lupa Madam. Mama Rengganis.
1: Kang Joko Tingkir, ya makasih Nyiratu. Iya, Kang Joko Tingkir ya setia ya.
0: Iya.
1: Di Startup Aramon.
0: Cak kesembung juga. Semuanya dia Balani Startup Aramon ya, yang belum disebutin kan ya, kalau di atas ngepleng.
1: Iya, keterbatasan waktu juga ya Nyi ya. Mohon maaf ya.
0: Mohon maaf.
1: Barangkali enggak belum ada yang belum disempet.
0: Spesialnya buat Mbak Iyo, semoga sehat selalu bareng keluarga.
1: Nji, amin amin.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding.
0: Ya.
1: Yos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar, Bolang, Pemalang. Lagunya nanti di tunggu saja. Ayo,
2: ayo. Ratu Panduran Mene, Mbak Yos, Mari Sitanggel.
1: Oh, Pan Silaturahmi, Mari Mama Rengginang, Nang Sitanggel. Iya, wes. Nggak dipijeti gak kalem, Nyi Ratu. Bono sali pijetan, iya. Ya, sudah di belakangnya, Nyi Ratu. Kembali kita sapa halo, selamat sore, Balanus, Tara Paramon.
3: Selamat sore,
1: Mayo. Selamat sore juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Para
1: Mon FM. Lanosta.
3: Lanosta hitnya.
1: Sepanjang hari.
3: Selamat sore, Mayo.
1: Waduh, ganteng Ibu Lani. Selamat sore juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dede Gani.
3: Para Mon FM.
1: Lanosta.
3: Sepanjang hari.
1: Hari. Selasa.
3: Sepanjang hari.
1: Waduh. Apalagi
3: Gani lagi mandi.
1: Gani lagi mandi. Halo, lagi mandi sekalian online kamu?
3: Ya, Om. Sore.
1: Ya.
3: Mama Rengganis ya.
1: Ya, Mak. Sakrajum ke ayangnya ke ayang Bebe.
3: Oh, ayang Asa.
1: Ya. Protol terus, nyonge, protol terus. Jare sak racun.
3: Puas
1: dedas ya.
3: Kayaknya tuh ulang ngomong sak puas.
1: Puas sih ya. Darani pan melas. Darani pan melas Neano ya, Ma.
3: Darani pan melas nih digendong.
1: Mama Nadia, selamat sore Dede Gani ganteng.
3: Ria pesek ya, Manung.
1: Ya.
3: Jasa
1: racun ya. Kapiran awit esuk Mbak Yos, melas temen.
3: Wah,
1: ya ya ya ya ya. Wime gak mama dengan Yos.
2: Nembak cukung, kue munyang munyang.
1: Baru nembak cukung ya wingi mah. Cara nembak mama Rengginang.
3: Iya mah.
1: Iya Bu Rini, selamat sore ganteng Gani.
4: Sore Bu Rini cantik.
1: Hehehe.
3: Ibu Ida ya.
1: Ya, Kang Joko Tingkir. Ngombe dawet.
3: Sore, Kang Saka.
1: Mister Go. Mister Gotrok.
3: Mister Gotrok.
1: Ya.
3: Terus Mas Parjo ya. Terus Mama Lydia, Kang Parjo. Kang Isti, Tete Agusti.
1: Ji.
3: Wah,

0: sibuk ke mall. Mama April, Mama Cinta, Mama Bayu, Amita ya. Buin pasti kau juga Bunda Santi Burbowo. Apa Alul? Terus enggak KO.
1: Siapa? Kaya siapa? Kaya siapa? Kaya siapa?
0: Kaya Mitra. Terus
1: kaya
0: Bentar.
1: Terus
0: Mama Alisa,
1: Bu Santo yang tahu. Selamat sore Dede Gani yang ganteng. Balas Dede Gani.
0: Gani.
1: Ah, kita kembali. Selamat sore juga Bu Santo cantik. Yes.
0: Terus ngomwe Mama Ima. Terus Trinin, Mbak Tari,
1: Kang Peter.
0: Kang Peter.
1: Nama neng Om Bambang.
0: Umpiol
1: Mama Frida
0: karo apa sae.
1: Iya.
0: Sing sampe aku ora tinggal ya Allah.
1: Orang tubenya wong sampean gugup-gugup ora karuan pan maring pan pak cukung jere.
0: Are ngono-ngono mantep iki ya. Aku
1: ora dirasani. Iya.
0: Are dirasani nang minggu-minggu mano.
1: Iya ya. Dong ene yo. Ya monggo kapan-kapan nih.
0: Ya terus kowe oh. Mama. Hai Mama Kiwi ya.
1: Mama Kiwi, Mami Tika Leoni, Bude Ravana.
0: Bude Ravana, Ayang AMHM. Terus ngro Tete Akustin
1: juga. Yeah. Ya.
0: Awang Ibu saat itu ke.
1: Oke. Mama Nunung, Mama Nunung.
0: Oh iya Mama Nunung, sehat selalu ya Beb.
1: Iya Beb.
0: Enggak, aku susah semangat ya, enggak teriak menilang bermangkut.
1: Ya, mangkat ya mangkut tanggal 23 Agustus.
0: Iya. Enggak, aduh makan kerupuk karo.
1: Enggak makan kerupuk, jejak, rajum, jejak si rajum.
0: Rajum
1: mam kerupuk. Ya.
0: Oh iya.
1: Ya kon.
0: Menelum ini karo dasar kan.
1: Iya benar. Iya.
0: Mama dasar mesti kalah sang nara bisa ngenyam.
1: Iya pambeli temen nah.
0: Iya palingan kebuka timut. Kamu dong mesti ngomajing tewe.
1: Kamu dong komen tega nemen ya nyong kon melu lomba mangan kerupuk ya itu derita lo.
0: Iya derita lo.
1: Ya aku nggak lihat Mama Lani Mbak Yos.
0: Kapan kau?
1: Iya, kejar Mama Frida. Aku nggak lihat Mama Lani, Mbak Yos. Kapan-kapan gondolan ya, Mbak Yos. Ya.
0: Yeah. Iya, dalan yo.
1: Dalan yo, sek.

0: manis lomba ini mentung banyu.
1: Yes. Oh iya. Yang mau mentung banyu.
0: Iya, mengko basah kuyup. Mengko basah kuyup ya.
1: Iya, kantinan.
0: Heeh, ban kantapan ganti ya keter.
1: Ya. Ya,
0: oke wis.
1: Palingan maksa pamine jasa ngon ganti.
0: Iya, ya anduke kowe ngangone pakaiane jasa ya.
1: Gue
0: mau seragam, emang
1: apa
0: sih bayar? Seragam apa? Ya, ya suruh, ya suruh ngerana
1: kan,
0: api.
1: Kan ada Agustusan kan gak wes seragam.
0: Ya suruh ngerana api belum tahu.
1: Oh, mungkin seragam tahun wingi apa ya?
0: Iya mungkin itu dipakai lagi. Pak Bagio lagi makan siang kelungsek. Iya Pak Bagio sore pas siang Pak Bagio.
1: Ya.
0: Pak Bagio makan siang di Purini kah?
1: Iya,
0: iya, iya, ma. Iya, kian kondisit ma, kian mana-mana dia.
2: Aku ya lawannya pan jasak bu ya.
0: Iya perayaan jasak.
1: Iya wes.
0: Perayaan jasak ya wes.
1: Persiapan ngomong anak-anakku ya.
0: Oke.
1: Supreng ngomong jasak baik.
0: Oke.
1: Ngomong
0: bayar. Jee.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malah guna apa ma? Yes. Malah guna apa ya?
1: Oh iya lah guna urung.
0: Urung bu sih?
1: Lah guna kayak sih. Indralas mana karo Sophia sing syuting duet.
0: Oh, iya dong anak lah kau mah.
1: Ku ingin menanai
0: segala
1: kau menjadi keinginanmu. Kayak waran apa?
0: Ku ingin judulnya, cuman ada apa enggak saya belum tahu.
1: Oh iya wes.
0: Oke.
1: Hari-hari orang pindah.
0: Oh aku
1: ya.
0: Ingin ada. Aku ingin ya.
1: Oh iya wes. Iya Mayos, makasih. Yo,
0: sama-sama.
1: Cos.
0: Iya, jublak ding. Oke, Mama Helani. Mama Lani di kawasan Bujung Agung satu penelpon tapi durasi ya durasi jangan terlalu lama. Halo selamat sore Balanes Lana Paramon.
3: Halo juga jangan diketak-ketak terlalu lama.
0: Alala Tete Agustin kasihan jasak rajum nih teh jasak rajum dan bagi katanya kapiran. Iya Tete Agustin hari ini lagi nyemek-nyemek ya teh ya. Iya oke. Iya, keberuntungan lagi berada di tangan Tete Agustin.
3: Ayo.
0: Dalam.
3: Aku pengen lagunya balasan hati yang luka dari Obi Mesak ada enggak?
0: Apa sih judulnya?
3: Iya, hati yang luka dari oh. Obi Mesak yang nyanyi.
0: Oh, hati.
3: Ya sana kan Betaria sana.
0: Iya, emang judulnya sama ya?
3: Kayaknya sama. Mm. Jadi hati yang luka dua gitu.
0: Mm. Oh, ya, aduh. Keluar banyak banget ini.
3: Itu sama Bayon. Tenggorokannya.
0: Oh jawaban hati yang luka ada deh.
3: Ada deh.
0: Penyesalan. Penyesalan judulnya teh.
3: Oh penyesalan.
0: Ya tapi iya jawaban hati yang luka itu judulnya penyesalan.
3: Oh
0: krek.
3: Ya,
0: oh krek. Oh krek. Oke. Jinji. Oke. Oke Tete terima kasih. Amin terima kasih Tete untuk pengertiannya. Oke, Ti.
3: Terima kasih buat Pak Yos.
0: Jin, amin, amin.
3: Makasihnya juga buat Pak Yos.
0: Ya.
3: Kangennya yang ada di belakang HP.
0: Aduh. Masa di belakangnya dikangenin?
3: Enggak mau ngomong soalnya lagi komplain ini, enggak mau ngomong.
0: Begitu.
3: Ya udah kayak gitu aja, Pak Yos.
0: Oke. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting. Jules, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat ya. Terperangkap dalam duka tadi sudah dihadirkan belum ya? Coba saya cari. Oh sudah, wih Mr. Gotrok kamu kalau request pasti sudah dimunculin deh. Sudah itu tadi terperangkap dalam duka permintaannya Ibkang Ibni Abdillah sudah muncul. Mr. Gotrok kamu kemana ngumpetnya? Iya aku belum baca tadi kamu nama udaranya siapa? Gak fokus aku tadi loh. Siapa tadi ya, Mr. Gotrok? Mana ya? Itu kelalenan aku ya. Iya nama panggungmu ya. Oke. Okay. Ya sudah. Aditya Irama, Mbak Yo, iya. Nyi Ratu ini si Aditya nama udara nama panggungnya Mr. Gotrok di Pemalang Aditya Irama suaranya enak kok ya suaranya seblek jiblek kayak orang kalah kalau penyanyi asli nek sak rajum mis kapiran sak mis percuma sak ya yuk untuk anda balen sara pada Man FM.

Ya, jangan lupa dong tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal, atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paraman FM. Mutiara yang hilang. Ini lagu disuka banget sama Nyeratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Aku menanti. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Stara Paraman FM Tegal sampai di jam 4 sore saja.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, 101.5 Star Paraman FM Tegal ya, satu teman pop nostalgia, jawaban dari hati yang luka ya. Ada penyesalan, vokal dari Obi Mesa, menepi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online, kita sapa satu persatu. Ada Kang Fitur ya, hadir kembali di acara Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mbak Mudrika Sen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Zira, ada Kang Piol, ada Uwur, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu buat Umi Laila, ada Om HM, ada Umi Habibah buat Mama Nadia, Kang Edi Dados, ada Kang Sayolobo, terus buat Abah Sahrul, ada Nyiratu buat Mama Hasna, ada Mbak Mut, Bunda Mut, Bunda Siti, buat Mbak Yus terima kasih dan selamat bertugas saja. Mumpung durungnya kelsing berminyak ya, ngirim Mbak Adisit, Mbak Am di kawasan Kemangpang. Salam buat Mbak Ania, ada Mbak Feby, buat Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Tari, ada Trinil, ada Jenal Jait, Mas Fiter, ada Kang Ibni Abdillah, ada Afurkon, ada Kang Tahol Arobi, Jasak Rajum, Nyiratu, ada Teh Agustin, Mama Lani, ada Umi Habibah buat Umi Laila, ada Om Kasnuri buat semuanya saja. Lagunya Janji Andi Maria Matalata belum ada di playlist ya. Bunda Septi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Begito juga selamat sore bersama dengan Mama Hilmanya. Ada Mbak Ila Tawar, Mbak Ila Jatirawa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Mbak Ila ada Mama Ayi Bengle, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mas Begito, Mas Begito berapa nomor ini? Mas Begito nomornya ada berapa nomor ini Mas Begito? Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nunung, cari Mama Nunung. Selamat sore Mbak Yos, jasa keracum kas karaokean Mbak Yos neng warung kulon. Ayo, ayo jasa keracum warung sing bangini. Ayo, perkaraokean. Ayo, yo di belakangnya Mama Nunung ya, Mama Nunung bisa ngertinan ya kena. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Albar hadir di bulan akhir Muharram di tanggal 29 Muharram ya. Ya, selamat sore Mbak Yos, Waye Medang Albar di Debonglor. Salamnya buat semua Balane Sara Paramon. Makasih buat Mbak Yos. Oh iya Yos, kemarin aku gak bisa hadir di acara paguyuban P3K karena bocilnya jaluk jalan-jalan liburan. Ya wes, monggo prioritaskan, prioritaskan yang memang lebih perlu untuk diprioritaskan. Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Sara Paramon. Super sayangnya buat Mbak yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin. Ayongki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga lagunya tadi ya, Why Do You Love Me plus ya, sudah dihadirkan. Di belakangnya Mama Elsa ada Mami Tika Leoni. Selamat sore Mbak Yos. Mami Tika Leoni request lagunya Teringat Selalu, sudah dihadirkan juga ya dari Melinya Tati KD. Salam buat semuanya saja tanpa terkecuali buat Mbak Yos. Salam sehat selalu, amin. Baik. Mbak, kalau enggak ada lagunya ya ditolong diputerin Nostalgia SMA Paramita Rusadi ya. Besok lagi berarti ini ada lagunya. Besok ya Mami Tika ya. Oke, Mbak Yos mantap dia dengan lagu Kangen, Kangen 19. Itu lagu yang pernah aku request, tapi baru ini di play ya. Baru ada di playlist, Mami. Di belakangnya Mami Tika, Kang Joko Tingkir. Ngombe dawet ojo dipikir marai mumet Kang Joko. Di belakang Kang Joko Tingkir ada Jasak Rajum, selamat sore juga. Protol terus cari sak ya, protol terus sak, buat selajas ya sak ya. Dari Nipan Melas Neano, Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Santo Yong Tahu juga selamat sore, terima kasih ya. Mama Frida juga selamat sore bersama dengan Papa Fridanya. Om Kasnuri juga selamat sore bersama dengan Mama Wiwin. Terus ada Mama Nadia juga selamat sore. Pak Bagio lagi. Ini jam segini makan sore mungkin ya Pak Bagio ya. Kalau makan siang berarti kelungsennya makan anak-anak naik kelungsen Pak Bagio. Mr. Godrog juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Hubah Kang Ibni Abdillah.
Kang Ibni Abdillah meresapi lagu nih Kang Ibni. Oleh gumelo kok dihobai hoa. Iya, gak masuk dong. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mimbakar Madu juga selamat sore. Bude Eravana juga selamat sore. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Salamnya buat semua Balanestara Paramon FM. Kemudian buat Mama Evita ya, Mama Leha Beduk juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 14 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari 12 sampai di 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Teman terakhir ada Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata. Ini lagu disuka sama Bude Eravana di kawasan Jalan Serayu Mejasem ya. Dan 101.5 suara Paramon FM Degal, Yus Andarista pamit undur dari La Nosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva Kubi, Diva Dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva Dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara para mondar di Saporici. Pada kesempatan sore hari di Badangdut ketemu sama Bawor si Soblak Tur Ece Kiwir. Di edisi Selasa 14 Juli 2026. Rekan temani balane para mon di Badangdut ya, sampai setengah 6 petang saja. Bagaimana kabar balane Sedara para mon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Sehat walafiat dalam suatu apapun tentunya sedar dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online ya. Bisa digunakan 352-888 atau 614-5477. Segera tiap salam buat teman, rekan, anda tolan, sahabat, keluarga tercinta, buat sampai semasa online 0852-931-9958. Baik, Yop Fata Morgana mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini. C.

0: Mama Hana lepas siu yo halu. Assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut setara Paramon Dangdut tetap ore teman-teman.
0: Teman-teman Bude.
1: Iya. Yeah. Yeah. Okay. Betul. Minta lagunya Kaput Biru.
0: Kaput Biru.
1: Ya, Kaput Biru.
2: Oleh Yum Biyum.
1: Ya, salam-salam ya.
2: Gih.
1: Perdana buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Dan beri rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris manis Tanjung Kim.
0: Amin. Ya Allah, Rabbil Alamin.
1: Ini Papa HP. Sampai mene ya.
0: Kok yang ngono ya wong.
1: Iya. Papa HP.
0: Kok yang ngono ya wong.
1: Lanjut.
0: Yo.
1: Buat apa HM tuh sing nyendol-nyendol meneh.
0: Iya, siap.
1: Sing keturen.
0: Yo, Mama Hana lah Pak Siu. Selamat sore Mama Hana.
1: Terus buat apa Sahrul?
0: Iya, Bunda Siti Bengli.
1: Bunda Septi.
0: Yo.
1: Buat Kak Apurko.
0: Oke.
1: Kang Akil di Pasarean. Terus buat Kang Handoko. Kang Dedi Dado. Terus buat Kang Ti.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Butan Tonyong Tahu. Terus buat Kang Carmo Pak Po, Kang Tarto Ebe.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut buat Kang Ibni Abdillah, Mama Renggani, Bibi Tanggal. Terus buat Nyai Ratu di Pemalang.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus buat Ceng Ropi, Tete Agustin. Bang Albang
0: pendatang baru.
1: Mama Binda di Rantau Kunting. Terus Mama Ikma pertama Dara Manise.
0: Siap.
1: Terus buat Mama Ari, Bapaknya Ari di Rampok
0: dingin-dingin empuk.
1: Terus buat Mbak Am Kembang Pan. Kang Utaro Dongodong
0: sama
1: Mama Note.
0: Iya benar.
1: Terus buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelane. Terus buat Mbak Saadah sama Om Awan. Terus buat Jasa Kracum sama Butuh Hajah. Mas Bagito sama Mama Hilman.
0: Iya, yeah, siap.
1: Terus buat Mbak Wantes Sendol Dawet. Yopuri. Mama Uti Eka Teko Teko.
0: Yuk, bener yuk.
1: Mama Kiwi juga Eka Teko Teko. Terus buat Mama Wadra. Mama Dea sama Agus Boiler.
0: Yuk, bener.
1: Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya.
0: Yuk.
1: Mama Alisa sama Mas Agus.
0: Oke.
1: Lawi Wetan.
3: Trio Pesek hadir Budha Pipa.
0: Trio Pesek hadir.
1: Trio Pesek, Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Lani.
0: Yo, Bunda Siti Bengle.
1: Siti Ganine.
0: Yo.
1: Bunda Siti Bengle ya, selamat sore. Ya, udah buat semuanya.
0: Oke, bener.
1: Yo. Kepada sehat.
0: Amin.
1: Ya, super spesialnya buat Padi
0: Gondrong.
1: Sing lagi ngerokok jaya.
0: Yo, biar menghadap ke timur ya.
1: Iya. Ya, matur nuwun Kang Bawor atas waktunya.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
1: Cas.
0: Terima kasih Bude Habibah Pak Digondrong yang ada di Arjosari Lor ya. Usaha soto dan buriam yang di sebelah patung Watu Tuncel 407. Baik, yuk disapa yuk 6145477. Assalamualaikum, selamat sore Jipa.
4: Waalaikumsalam, Kak Bawor,
0: Diva Dandut, Dandutnya sekolah, dan
4: teman-teman, sehat, Kak Bawor.
0: Alhamdulillah, berkah, suara
4: setengah
0: kita. Alhamdulillah, berkah, suara setengah nasi, suatu keberas.
4: Iya,
0: kecipung
4: bulong ya.
0: Walaikum, kecipung bulong. Kecipung bulongnya temu yang jero kulkas.
4: Sejak kuningnya mantep ya punya Cepi ya.
0: Mantep, Mi.
4: Iya. Jadi orang tua jalan ke masakan enak, gue enak.
0: Weh, rungok no, Sep. Iya, rungok no, Sep.
4: Iya, jadi punya Cepi.
0: Iya.
4: Jadi orang tua, ambil masakan enak, gue enak.
0: kue ki apa nyong pantakon kue kue. Iya.
4: Bunda saya bu, bunda sapi.
0: Iya.
4: Cinta nolak yuatun, bunda nak.
0: Iya.
4: Kalau bu ini kalau belum diono, bukan libur bu. Kalau kayak bu demo, kalau nggak sih nolak.
0: Oke.
4: Kalau ayu poso. Kalau umajet.
0: Iya benar.
4: Kalau walemu, kalau pasar, kalau hujan.
0: Iya benar.
4: Dalam Mbak Pol,
0: yeah.
4: Ya, dalam Bapak HM, kamu dalam Jojo, Mama Nol, Mama Selin,
0: yeah.
4: Kang Komit,
0: yeah.
4: Kalau Mama Baska,
3: kau bisa pun ya,
4: kalau
3: culik tanis perbok ya.
0: Yeah, yeah.
4: Siapa gue?
0: Madam Rengganis.
4: Mama Baska.
0: Yeah.
4: Dalam Om Yabi Pabrik Gondrong. Dalam Mas Awang Baca aja.
0: Waalaikumsalam Dupla Tingting. Madam Rengganis siapa?
3: Kau isi kakung ya, orang merucul di tanis perbok ya.
0: Baya ada Mi Bakar Madu bersama Milele yang ada di seputaran air lagi menegak-gakakan. Baya Babor hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Selamat sore, ada Butin Eko bersama yang ada di Pala 25. Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPTN. Ya, bersama Mbak Siti ya, warung sate Haji Ali Putra. Feby Bell Pas, ya selamat sore. Ya, Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Jalan. Maton, Sintanola, Septi, Singusul Dengkol. Yukaryati lagi kesepian karena radionya rusak. Iya bener Cici yang ada di Janawari. Iya Watri. Iya lagi usaha di Jakarta. Iya yang punya padu raksa lagi meneng-meneng wai ngerungok nih hasil ini. Cuma orang tahu sendal-sendol. Setel-setel kalem. Ayo untuk semua saja balen setara Pramon. Bawa didukung produk PT Denatur Solusi Satu untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Huta Pramon Arab yang ngetop. Yowes Stapcon. Bare cinta cekiwil puesek, yeah. Sekarang kali nyamat puesek, yeah.

Ngerpanjeningin ya. Loh, kabut biasanya putih ya, Mas Sugeng. Sang Sugeng rawuh ya. Neng Gunung Lawu. Iki kabutnya biru, Mas Sugeng rawuh. Iya. Ini gara-gara barat cinta. Nyangen, saya nyang kangen rujukan Sewu Gunung Lawu, kangen nemen yakin ya. Iya, iya Mas. Halus, Mas, halus. Iya. Yeah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum wamsu

0: 32 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Saudara Bramon ya, 101.5 yang tutis apa itu. Ada Onasib yang hadir juga, ada Kejubung Wulung ya. Ya, ada juga tadi Kabut Biru dan Para Cinta Rong. Menghiasi ruang dengar panjenengin. Baik, 3528888, halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di tes Saporete.
0: Naman-naman
1: Soplake Saporete.
0: Naman-naman
1: Kang Mawon
0: Ulan
1: Dama.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Satu kilo tidak terhitung.
0: Iya.
1: Cantiknya lagi apa?
0: Enggak tahu, di atas.
1: Cantik sehat ya.
0: Sehat.
1: Orang lagi pada semang Kang Pawon
0: ya. Iya, padha saja itu penyiar juga ini. Sebenarnya
1: kayaknya ya pada semang
0: yuk,
1: semua.
0: Yuk. Apa kabarnya Teh Septi Jalan Bali?
1: Aku lagi rada semang.
0: Oh, rada semang.
1: 3 hari bulan Septi selalu ya
0: bulan Septi. Ya, tenggelung sedengkul sing ledes ikote.
1: Iya. Kang Pawon, aku pengen lagunya Nalangsa ya.
0: Nalangsa?
1: Dari Is Ariska.
0: Ya, nah ora set.
1: Soalnya
0: mari
1: sakit teh sendirian.
0: Ya, podo wae ning ngene ya dhewe kan.
1: Itu pada Anggi.
0: Lah itu ada anak-anak.
1: Ya anak-anak udah 2 hari enggak boleh ke sini.
0: Nelangsa itu adanya Lilis Karlina.
1: Dari Is Ariska.
0: Iya, di playlistnya lagi piknik ke Taiwan.
1: Wih.
0: Adanya Anita Kemang karo Lilis Karlina.
1: Ya udah itu aja udah.
0: Yang mana?
1: Siapa kau aja Lilis Karlina.
0: Luyung. Amin.
1: Buat Bunda Septi juga ya, ada Mamani tadi juga.
0: Yo,
1: ya.
0: Kang Sodek Kentung, selamat sore.
1: Kentung, selamat sore ya. Ada Mama Kiwi Kang Tahu, ada Mama Asna Kang Dori.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bania bareng Om Irang juga. Yo.
0: Ya. Barangnya kas apa ora? Jare Parto Party.
1: Parto Party.
0: Ah, kas lah.
1: Barang apa maksudnya?
0: Yo. Ya, kawasan Kaltim sama Rinda. Itu teman saya ada yang jadi pegawai itu bandara di Samarinda, Kang Sotik.
1: Di Kalioni ya, selamat yo, sore ya.
0: Di Kalioni, Kalimantan Tengah.
1: Kas Nuri barang masa betennya. Terus ada Papa HM juga. Jasa Kerajaan barang
0: yo, oke. Okay. Ya.
1: Ada Habibah barang Pak Degonomi.
0: Yo. Ya.
1: Terus buat Mbak Putri Kajen, Kang Didi Ansor juga barang.
0: Ya, Mama Amel Pemalang. Mau online gak bisa-bisa ya, memang susah kalau masuk ke Setara Paramon.
1: Gampang sih ya.
0: Iya, harus pakai jadul yang cepat.
1: Kalau belum masuk susah yeah. Gitu aja.
0: Tapi jadul.
1: Terus buat siapa lagi sih Kang bawa rakunya jadi enggak semangat ya.
0: Iya, kenapa enggak kesemangat?
1: Ami Bakar Madu juga ya. Ami
0: yeah.
1: Abilah juga ya.
0: Yuk, Trelep Jeger hadir di Dados.
1: Siapa?
0: Trelep Jeger.
1: Udah Trelep Jeger tadi.
0: Yuk, Kang mutar odong-odong.
1: Kang mutar odong-odong juga bareng Mama ya.
0: Yo.
1: Ada Mas Kamari juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ami Bakar Madu bareng Umi Rera. Imrani Kang Adib juga
0: yo.
1: Ya. Yo. Kang Ridi Asar bareng Mama Jadi Konya. Bapak juga bareng keluarga sehat selalu.
0: Yo.
1: Yaudah, salamnya terjadi satu aja buat semuanya balanya.
0: Oke, okay, siap ya. Nanti dilanjut di Dedang Dangdut kan yang
1: iya,
0: panjang.
1: Iya. Buat Kang Bawor ya, balas cantiknya sehat selalu.
0: Terima kasih. Makasihnya
1: juga buat Kang Bawor ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Cincing.
1: Ya.
0: Atur nuwun pisan kanggo Agustino Aya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak, kanggo gabung nak ke Setara Paramon FM Tegal. Baik disapa yo halo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore. Padang Dut. Sudah sore
0: nek. Naman. Suaranya atuh nemen aing jerit kayak eh radio ini tabok jangkrik muni yo apa judul lagune
2: bimbang
0: yo bimbangnya bimbang Roma yo ora oleh nggo bengi ta iya wong iku sus wadon. Iya.
2: Sampai hatimu.
0: Oh, sampai hatimu.
2: Mau
0: ampun temennya.
2: Aku orang hati. Ya,
0: ya. Sing terus apa? Penyiar ya?
2: Penyiar.
0: Oh, penyiar ya. Iya. Mas Peggy to.
2: Mas Peggy to, selamat sore.
0: Jadi, akhirnya merembet, Maya semua saja ini akhirnya merembet.
2: Jangan.
0: Kayak gue.
2: Kolor
0: sama ya. Kolor nanti kolor nyong. Ya. Yang itu kolor beda. Wong iki buatan penjahit handal digembok kolore.
2: Oh, jangkut.
0: Iya. Gembok, gembok ke luru.
2: Jangkut. Ya, wis
0: ya,
2: Mek.
0: Ya.
2: Baik. Ya.
0: Ya,
2: selalu.
0: Is
2: merdeka.
0: Ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dr. Cing.
2: Jos.
0: Madam dengan si tanggal karo dosen Aldi. Jadi gue ringin aja banter-banter di rungoknya Mama Amel Pemalang. Di rungoknya Mbak Ilah. Ini cakwir-cakwir lawas kabeh gue ya. Iya, pendengar-pendengar lama ya sudah mulai bermunculan kembali ya. Terima kasih ya. Bayu di sapa sementara 4.54 menit. Mama Nunung selamat sore Kang Bawor, salamnya buat Balon Istara Paramon KB. Sampai-sampai buat Kang Bawor bersama Dede Anggi, semoga sehat selalu. Para cinta dong di Glindeng ya, tadi sudah ya dihadirkan. Ya Mbak Am, salam buat Mbak Menteri Yesin, Mbak Nia, Mbak Pepi, Mbak Nurkanti, Mbak Wikandanu, Mbak Ilah Upatnya, Jasa Kerajum, Bapak HM Umi Habibah, Mama Lani, Mama Hikmah, Mama Asna, Mama Lydia, Mama Nunung, KB Baywes, kau tetap misteri. Ya, sudah disiapkan di situ dulu. Yuk, Mama Lani, ya hadir. Yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle, hadir. Di acara Diva Dangdut bersama Kang Bawar, Sing Somplak Tur, Ece Kivir. Salam Minggo, Mama Lani, Mbak Nia, Rek Menteri Yesin, Mbak Am Kembang Peng, ada Nyiratu, Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, Asak Rajum, Kang Agil, ada Kang Teddy, Ibni Abdillah, Mbak Ilah Tower, ada Yongki, Edi Dados, Goka Bebaywes ya, Kang Bawor. Kang Bawor sehat selalu, umat bertugas saja, terima kasih, Kang Peter. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar sama Dede Anggi? Alhamdulillah sehat-sehat, temangin doang, oh nasib. Salamnya buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap aku sayangi, super yang merasa saja. Mentok apik guru, mentoknya gue terhadap ciger. Matur suwun gil lagi silaturahmi ning Kang Parton Dewung Edi Dados Kambangan. Baik yo, ada Baby Belpas yo, hadir Baby Belpas. Assalamualaikum channel jadi di Bengkulong Nyima. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah semua pendengar setara Pramon dan pelanggan-pelanggan. Yo, goyang yo, Ici Kivir, kok Mbak Hippie Man. Jadi WhatsApp rasa disimpan dihapus baik, ngetik maning kayak gue. Yo, Assalamualaikum sore, Mas Bawor ya. Ada Sugeng Rawo yang ada di... Sugeng Rawo di mana ya? Di Tebang Kulon juga. Dan ini aslinya Piaji Sukarjo, Solo ya. Sore di Padangdut hadir, salam semuanya saja. Secara para menteri masih Mbak Ila. Pernah lu cinta kan mansur-mansur ngobar jam 6. Di pagi wis bolak-balik Bawor ngomong, di pagi kan wadon. Berarti penyanyi niki sing go bengesan, sing go

Tim Samarinda, Kang Sodi hadir. Terima kasih. Mas Begito hadir. Mas Sore Bang hadir. Amel Pamalang. Salam kenal semua saja. Jos apa ya? Mas penyiarnya namanya. Bisa monitor nggak bisa online kenapa ya? Padahal ada pulsa banyak. Memang kudu butuh ketelitian untuk kiyeng itu Mama Amel Pamalang. Terus HP-nya jenengan kalau HP Android itu kalah tendangannya karo HP jadul. Di situ itu kalau pakai HP Android alah wis sampai kapankah ya tetep podo wae ora bakal bisa apa jenenge online. Jarang ya. Ya bisa tapi bener-bener enggak 100% bisa masuk ya. Kalah semua pakai HP jadul. Wae wak lemu nok lili wae direwangi tuku HP jadul. Wae Bunda Santi ya direwangi tuku HP jadul baru tapi ya ora becus online ya. Oh, Kang Sugeng Rawo di Debong Kidul ya. Bayo untuk balik Star Pramon yo. Di kesempatan sore hari ini. Ya, 5219 kisah Baya Kang Muhtar Kayonge. Assalamualaikum Kang Bawo di Beledendam kebencian dong Kang. Salam enggo jembleme inyong sing lagi goreng bodin. Makasih dumlah nining cocok-cocok suah pentol yang goreng bodin ya. Pas nemen yakin. Makanan yang higienis ya, tanpa formalin ya. Baik ya pada siapa kau? Hujan gerimis, ada juga bimbang, dendam kebencian hadir. Nanti kau tetap misteri ya di season berikutnya lagi. Yo capcus, ECGB. Power hadir bersama produk PT Denatur di Padangdut. Bahwa di Padangdut itu berarti artisnya sing cewek-cewek, sing wadon, sing woman, sing wedok nek pasan Solo. Ya gue ya. Kalau yang nanti campuran itu nanti di Denang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Siapa kau? Bawor Somplak. Ini lagu disuka dari waktu di Neo CBS Selawi. Ya, di Neo CBS Selawi dulu. Siapa kau? Bawor. Wes melu ngrungokne bae lagune wis apik-apik Mbak Ila. Paling di Padangdut iki waktune mung sejam setengah tok.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete ya. Ya, tadi ada dendam kebencian ya, motor odong-odong ya. Taruh medang pacetane singkong goreng. Limbang hadir ya, ada juga tadi hujan gerimis dan siapa kau ya bawor. Baya di sini sudah tertata rapi, kau tetap misteri dan sebatas angan. Sudah kebersamaan bawor di kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 ya. Ya, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon, Dangdut Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

Alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari.

0: depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habuto Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT28, RW7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT42, RW9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03, RW02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setera Pramon Tegal Nardi Capriti. Payo di season kedua di Dangdangdut Memory. Temu bareng Mbak Wardir kantor si Somplak Tur Ece Gibril. Kesempatan, kesempatan malam hari ini di 14 Juli 2026. Tawarkan temani balanya Pramon. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balanya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di online, bisa digunakan di 05 di 35 28 88 atau 61 45 47. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp sama online 08529319588. Oh ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan. Tadi sudah ada terdengar. Apa kabar tak sepenuhnya hati ada raib atau bunga desa. Menyiasi ruang dengar panjenengan. Yuk kita sekarang yuk 35 28 88. Rupanya sudah ada yang gabung. Langsung disapa, halo assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramon.
1: Selamat malam Kak Bapak, sehat kamu?
0: Alhamdulillah bergas waras.
1: Teman-teman. Asisya katanya Kang Bawor.
0: Asisya.
1: Yo, ini Ami Kang. Yang nomor si Cita Rosi.
0: Iya, oleh Tropi.
1: Apa sih ya?
0: Tropi jika kuning nih.
1: Salam-salam ya.
0: Yup.
1: Eh, ngobrol dana. Ya, dulu bunda Septi, Cinta Nola, yuk akun.
0: Oke.
1: Walemu, Jaroja, Rapasa, Mbak Lili.
0: Iya benar.
1: Kapul. Ya, Jalan Lele, Singa Jelawan, Bapak AM, Baby Belpas, Mama Nunung Kalinyamal, Mama Nadia, Kang Kopijin, Mama Ijat Layema, Mbak Yunita, Baby Kunti, Teddy, terus Kang Kasdoli, Bimin Betel, Kang Doli, Wajah Munok Masya, Kang Satu Sayang,
0: Uwer,
1: di Kang Paljo.
0: Iya.
1: Kamu tahu sahaja mama dan mama Selin, Budi di Prabudiono, Budi Purbowo, apa sahro Malisa, Mandole mana semandela, lega mama Legani, mama Tina,
0: enak
1: Budi di Prabudiono sampun, terus bagio kalau pukulun, terus tak kurcin jauh cendana ya Allah kencang lopi dan cita-cita tu dan mimi lancar.
0: Tapi para
1: angan Abi Mama Kang Handoko.
0: Yo.
1: Tembo Jang Bunda Jaki ya. Dari Mama Ali Songgo Bahirja, Apa Yanto.
0: Yo.
1: Kan dia cuma kalau Pak Ani ne.
0: Oke, okay. Kemi. Mama
1: Subambang.
2: Trio Pesek Mi, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung karo tiga jende keul, Mama Rizki Kumelar, Mama Nunung, Mama Lani.
0: Wah.
1: Iya, Mama Nunung.
0: Tiga jende keul.
1: Mama Lani, Mama Nunung.
0: Oh, no, no, iya.
1: Rio Manis, Mama Anis, Tiga Jala Manis, apa
0: Bapak Mbak Lian,
1: tolong ngirannya. Kang Doli, Bibin Petang, Kang Doli. Gua cuma aja Kang,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dula Dingin Cing. Bagi pada Mi Bakar Madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota, ia telah hadir ya di kesempatan malam hari ini. Maju disapa kembali. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam Mas Bawor. Para Pramon FM.
0: Kang Dute.
3: Kapor.
0: Teman-teman ECKWIR.
3: Teman-teman. Aku doa suci.
0: Eh?
3: Doa suci.
0: Doa suci ini imam apa doa suci ini?
3: Imam FM.
0: Oke, ya wes, oke.
3: Salamnya nggak Mas Bawor ya.
0: Hei.
3: Selamat ya.
0: Selamat.
3: Nasi kuningnya akan tumpuk.
0: Lah wong ngene ya mung paling bentuk syukur karo kruk karo bengkel. Amin, amin ya wong.
3: Terus niki nggo ami karo Umi ya. Dek ketuane tiga jenda keul Mama Rizki Kumalar.
0: Waduh, monitor lho aku Rizki.
3: Monitor. Jadi kuesek
0: ya.
3: Mama Rizki, Mama Lani, Mama Nunung.
0: Rizki sing disi, wongnya sing disi.
3: Lah kalau ingin jual jual bayang lah tadi ya.
0: Oh, kue. Aku omah di cawel uri cikiwir.
3: Oh iya, war. Malam war.
0: Yo, apa?
3: Kang Parto apa ya? Mamaliti.
0: Tembe katon ami sing endi bae, oh, bapane Uya, mamane Uya, mikine ami. Iya.

0: Ulu. Rizky Kumala, Ulu, Mama Nadia.
1: Mama Rizky Kumala.
0: Iya,
1: Ma.
0: Dina minggu pan meresmikan.
1: Weh, diundang orang ya.
0: Hari Mas Gopan tekan tapi nunggu Mama Rizky.
1: Neng kana minggu tanggal piro ya dia?
0: Tanggal
1: sangalas so. Oh, sangalas oh, iki katone langka ora planning, ora di planning nggih.
0: Iya wis ngomong kan Mas Dawar panuti Mama Rizkinya
1: wis cocok. Iya. Selamat selamat ya Kang, segane aku ora anjok mene Kang. Lang roh umahe ya ureng Kang wer.
0: Tapi aku anjok wer, aku dipaketna wer.
1: Ya Allah, gambare tok.
0: Terus gak unggah
1: sendiri ya Mama Mirin ya. Oh, Septi, kok WhatsAppnya lagi pada kie ya? Mungkin neng
0: Septi.
1: Yo, neng Ami bakar madu tapi.
0: Bakar gak nih? Terus Trio blesok ya?
1: Yo, mana maning Trio?
0: Oh, Mama.
1: Yeah.
0: Kasak.
1: Anak Trio Trio blesok maning.
0: Trio blesok anak Trio blesok.
1: Tiga darah manis anak
0: lagi manis. Ya,
1: lagi DKK ki pimen ki nasib DKK.
0: Terus ya aforan ya.
1: Ingu panjiris meneh ning Gumalar.
0: Iya Mas Gur, minggu Mas Gur.
1: Wah, engko nyong tamu undangane lah.
0: Iya, tamu undangane sedhe maneh.
1: Yo kiris ki.
0: Maris ki kemas sopan tekan maris ki. Oh, areng kayo Mas. Taman Karisma or perko.
1: Mama siapa?
0: Taman Karisma ne perko sing Mama Rizky.
1: Oh, Taman Karisma. Oh, sing gono resto gue.
0: Iya, terus
1: yo
0: Mama Kiwi ya karo rombongane ya.
1: Oke, bulumbul.
0: Mama Warno.
1: Yuk.
0: Aku malu mahe sama pingi wis ya ayah ae Mama.

0: sana Yumarti, udah biwa pate kondrong, terus kok Tanggopitin, sama Anisongo, Awangi Bunda Aceh, Alois dan Ropite, aku cinta kita. Terus pasukan ibu kemoy Mama Mita, Mama Bayu, Mama Dinda, Puin pasukan Yumarti, salam doa Abdul. Terus dua
1: Casak racun.
0: Iya sak.
1: Ya.
0: Makan mantek sak.
1: Pesak. Panana peresmian.
0: Iya.
1: Yo pas panana resmian apa jenenge? Janda-janda gaul. Aneh-aneh baik para mon yakin cuma.
0: Kang Sunit, Kang Edi Dakdon. Menteri Smeling, Amandur Bumandur,
1: Makik Marani. Omae Rizky Gumalar karo nggon tower bang ndi ya kuwi ya?
0: Enggak tahu.
1: Kayak
0: ngomong takon Mama Rizky.
1: Iya, aku yo urung ngomong aku nomere Mama Rizky yo urung ngerti.
0: Ngono tak koyana oli ora.
1: Oke, okay, apa jenenge? Apa ya? Waktu hajatan aku nitip Mbak Ria sih waktu kuwi.
0: Oh iya. Terus lanjut ya.
1: Ya.
0: Mama Neng Umpembang, Mbak Iem, Mbak Trini, Liwates, Pangkat,
1: Okay.
0: Bunda Santi Purpo, Mbak Ilah,

0: Semoga pada sehat kape Palpar ya.
1: Oke.
0: Apa sih aleng Ria pesa kalau ya. Tiket.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jodoh kaul.
0: Sering kok.
1: Ya.
0: Anakku yang
1: ya. Ya. Oke.
0: Okay. Makasih ngomong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Pagi ada Mama Lani di Desa Munjung Agung. Selamat malam untuk yang ada di Desa Munjung Agung. Ada Bunda Santi Purwowo juga ya, semua saja tentunya. Wes pangone wes dikompleti sisan wae wes tara para monef Tegal. Kelompok-kelompok yang penting enjoy pada ya. Ini cuma sebatas hiburan tentunya. Yang penting yang terbaik pada rukun selalu. Saya Babor didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya Babor ya, seperti ada Habu Top Ramon Arab yang ngetop. Baik ya, capcus ya Azizya ya. Hisamunib hadir tentunya yuk. Amin bakar maju. Weh gending gending urung, iya urung tikai volumenya ijek disilang.

0: aja nah Pak Kiai Madhab ngomong apa? Ye. Yeah. Ora kena.
1: Wa ami bakar madu ku karo Umi Lela kon joget Mas Power.
0: Lah. Pak Kiai, kita hadirkan ini dulu yo.
2: Aduh biung. Aduh biung ana lindu. Tolong.
3: Ih, Bu Sri. Kemburan baik.
2: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
3: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
3: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
3: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dr. Sapriti. Bawa orang ngecaplak. Ya, nara percaya gak nih? Bukti nih. Nara percaya, buktikan sini ke Setara Pramon. Apain bicaramu goro ya, Kang Wer? Apa anane baik, ternyata ya. Ya, tadi sudah ada matahariku, ada doa suci, dan ada Zizah ya. Banyak 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dang dute sepurte assalamualaikum katu Kang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam dobrat inting.
1: Yang telimutu
0: nang. Ora, nyonge keselek akhir mikir keselek mangane.
1: Tiba ora bisa ngesot biasanya.
0: Yo kayak kowe. Tiba
1: repane nyong. Tak pending
0: berarti kene ngomah urung ning warung.
1: Ning omah urung mari warung.
0: Yo.
1: Badane Setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Mata hatiku Kang.
0: Mata hatiku.
1: Iya, Italia bertelur. Sendat-sendat
0: ayah HM.
1: Kue pemadis ki kan jenengan pondokan, pondokan Sunan Kalijaga.
0: Iya.
1: Lah kue anak gerbang itu lho.
0: Oh, ning
1: kono Laura do lah.
0: Oh, pondokan Sunan Kalijaga ya.
1: Ini kan pondokan.
0: Iya. Paham kalau pondok
1: mung. Lah do lokasi kono lah
0: wong. Oh, iya.
1: Aku ben dikit be. Anu, ke lokasi kono ora do sing kue Sunan Kalijaga. Iya.
0: Ayahku sayang, emang gue pikirin uber.
1: Aku ya enggak, pikirin sama kamu.
0: Lebih baik menjauh darimu.
1: Ini temen Kang Parto kan.
0: Yo.
1: Dan Kang Baborno kan.
0: Oke.
1: Terlalu ya. Buat peketuk-peketuk, tidak dampiak. Batir sama kanapi. Ibu Rini sama Pak Purjono.
0: Yo.
1: Ami Bakar Madu Melela. Ibu Sertaku ya. Terus Pak Sarmudi.
0: Oke.
1: Nyantep lah ngasih dia capek ya lanjut tengah mas Kang Bambang Maneng terus lan mau lani Miki ya sama Deni Deni
0: mbu bay
1: ya bu kayak gimana apa bu
0: iya uang bu
1: penyarap
0: kurung suwe
1: nemen
0: kurung.
1: Iya.
0: Ini kurung wajo kambul ya. Iya kayak gue. Iya. Karepe lah. Bah ngono nyong ora monitor kiye.
1: Ngora monitor komen tangel kaya kuwi.
0: Ning gunung, ning gunung.
1: Iku walemu.
0: Yo walemu.
1: Ya heeh. Rapar sama ini ya. Ngomong malam Minggu le wingi tan keselan dino ora karokenan.
0: Oh, kowe Bapak Ari Mama Ari sing ngomong miki.
1: Kemarin.
0: Iya mangi. Karpe lah bang ngono nyora monitor iki. Oh, ngene ya uang. Weh, ana maning klub. Mama Dea hadir bersama empat sekawan. Nah, siapa bae Dea aku disebut to,
1: Mang. Panang ada benak grup apa maning.
0: Iya, empat. Lah iki ana duda-duda ayo boy. Iya, grup janda gaul.
1: Eh?
0: Grup janda gaul.
1: Oh, grup janda gaul.
0: Ya.
1: Tapi gaul kape gue menangkane.
0: Ngelami. Mangan panjer semene nang Mama Rizki mangane aku takon ning Gumalar Bang Di ya kowe. Ngomingku jare diri semene, kowe dia perek kowe dia teko kowe. Karo diri semene jare janda-janda gaul.
1: Ampun nah ayo.
2: Trio pesek ayah karo tiga cendek keul.
1: Ngono tuh apa?
0: Enda ibu-ibu wes pada kumpul set.
1: Anak tuh apa sih?
0: Udah kaplak. Udah kaplak-kaplak.
1: Ibu Daruja, Ibu Daruja ya malah mulung Ibu Pasipur yang ingin hadir ya.
0: Ya.
1: Suruh bapaknya, oh ya. Mbak ini Mbak Mamaya Kensa Putri Parinto belakang stasiun gue ya.
0: Oh, we bersama empat sekawan Mama Alisa Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, karo Mama Dea.
1: Oh,
0: ya. Gitu toh. Tumpeng kuning dia. Dia.
1: Terus Mbak Alisa kangen
0: ya. Tuh, nasi kuning tumpeng dia.
1: War.
0: Iya. Ngono semene ning Lydia endah ning gunung.
1: Nyanya,
0: ayo manis, ayo manis.
1: Asipa juga ya
0: lah. Inyong hadir, Kang.
1: Siapa, Kang?
0: Ah, Yongki.
1: Dewi Pacul.
0: Om Eling Cukur Pacul.
1: Emang
0: gue pikirin lebih baik menjauh darimu.
1: Enggak mikirin sama kamu, lebih baik menjauh darimu dari marana.
0: Part of party.
1: Lanjut ya, kamu sakit segera ini astuti ya.
0: Oke.
1: Ibu Mira sama karo mana juga ya. Barengan. Mama gue sing nyirato
0: orang
1: aong.
0: Oke.
1: Sarul.
0: Ini cuma sebatas hiburan ya.
1: Untung beduk,
0: Mas Mungson karo Mbak Rohyati.
1: Iya, miki wis ati tapi kan sana ta jeneng tak bareng nang wong keturunan anak kamu Mungson.
0: Yo wae.
1: Iya wis sana. Lanjut terus mau ari. Bubai.
0: Jadi, bola. Karo mikono nyong ora monitor iki, jadi.
1: Iya, orang monitor komen kan angel gue. Orang komennya kayak gue ya kayak uang keturun kayak yang pimen mengkir.
0: Iya.
1: Kemarin.
0: Iya.
1: Jujur, bahasanya angka semanggi, angku minimal bagus.
0: Oke.
1: Gondrong, Mbak Nisa.
0: Iya.
1: Udah cece. Terus Mbak Yunita sama kan David.
0: Iya.
1: Mbak Jasiti mana sama Pak Haji Mapuji ya. Yang punya di Harapan
0: Jaya. Oke.
1: Terus anak bikin malek ya udah ya Pak. Lanjut, Jafar Raju.
0: Iya.
1: Ibu bahasa. Ibu sadam bahasa ada Mas Awa.
0: Iya.
1: Terus pakai gondrong, kemudian pipa, terus maju lima gitu ya. Lanjut gondrong lagi apa gondrong?
0: Ya biasa neng neng lampu merah.
1: Sore lampu merah pendeliki pa ya tu. Nama kewi kan saya butuh mana sama suami ya. Tangutar odong odong. Iya. Lanjut. Warna macam. Maija lolo ya.
0: Oke.
1: Maija lanjut, mari Bang Mandro Lemon sama mintel
0: enggak apa-apa
1: ya.
0: Iya siap.
1: Halo, itu lo pintar Ustin. Tantu ya. Tinggal
0: yeah. Pertama dulu ya, putar
1: aja oleh
0: serut enak. Udah enak. Trisno bener.
1: Lanjut.
0: Iya.
1: Timar ngerti yang manis ya. Udah Zaki, udah Anies,
0: udah
1: yang manis. Parti mesti mengger. Terus langsung kan Doko, langsung lah. Bang John Mamayati, nah. Terus Erwin Eka ya. Erwin Anjas, Eka Anjas. Terus apa acung
0: yeah.
1: Di bagian
0: Wong Ireng selamat malam.
1: Siapa kan?
0: Ya, Wong Ireng.
1: Para KPK kan.
0: Yo.
1: Atau masih ada kan? Kalau nuker besi poster, saya lo Kang Bawan
0: mau ngajar lo.
1: Masih kan? Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing.
1: Jos.
0: Pak Ye yang punya wilayah keturunan Bapak HM selamat malam untuk semuanya saja. Ya, cuma sebatas untuk hiburan ya. Enggak apa-apa, yang penting positif thinking saja. Panana klub ini 4 sekawan ya. Ya 3 janda gaul. Ada 3 darah manis. Ya 3 darah ini, 3 iya wes pokoknya ya. Ya yang penting positif thinking dan terbaik saja. Baik, iya Pak, dicoba dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Poret.
0: Teman-teman.
3: Ketemu lagi sama Kang Bawo. Lalu sehat ya Kang Bawo.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas. Iso tuku ya. Beras.
3: Mana nasi kuningnya enggak datang-datang?
0: Tuh tak kirim, udah tak kirim lewat foto.
3: Tapi telurnya pengennya 1 kilo enggak mau sebelah, enggak mau satu.
0: Enggak kayak gitu.
3: Acara apa sih?
0: Oh, semoga bentuk syukur saja diberi rezeki.
3: Soalnya kalau ulang tahun kan masih lama.
0: Diberi rezeki yang berkah.
3: Ya sekali-kali aku komen kan boleh. Yeah. Gitu. Cuma kalau nanya nggak boleh kan?
0: Boleh. Lah yo,
3: bersyukur. Cuma nggak datang ke sini, cuma fotonya doang mau buat apa?
0: Ya nanti mentahan, Mbak Ewes.
3: Mau ah? Yang pengen dimasakin si Bawol.
0: Wah.
3: Nasi kuningnya katanya ribut-ribut be enak.
0: Iya, bukan saya masakan Bunda Septi.
3: Oh, bukan dirimu.
0: Iya, bukan.
3: Oh.
0: Saya kan di sini enggak ada dapur. Tapi kalau ada dapurnya aku pinter.
3: Iyalah pasti.
0: Kalau di sini kan enggak ada dapurnya.
3: Iya. Yang penting apa yang diibukannya, semoga bahagia aja, sukses aja buat Kang Bawor ya. Dan Angginya juga ya.
0: Iya kan, kita diberi rezeki yang berkah, syukur.
3: Nah, gitu.
0: Bagi-bagi kan sama temen.
3: Jadi kita kalau dapat rezeki yang itu berapa, kita barokahkan lagi ke orang lain. Biar merasakan kan.
0: Buang sebel, buang sial gitu.
3: Nikmatnya, enaknya itu kan makan rezeki, dapat keringat sendiri kan.
0: Payah Kang Bawor jadi Septi.
3: Iya, Bunda Septi gak bilang-bilang. Aku pengen lagu untukmu ya, LT.
2: Mas Bawor ta apa-apa pinter kapio teh. Apa maning
3: mah segala pinter, bakalan nyuruh orang sebenarnya.
0: Kalau ada dapurnya aku bisa, cuma kan enggak punya.
3: Iya, deh, ya bukan dapur MPG.
0: Iya. Tadi nyambat patir
3: ngono. Iya udah ngomong kan untuk banyak saudara, kalau banyak saudara itu gampang gitu.
0: Aku enggak dikasih nasi kuningnya, aduh nemen deh ya. Yakin, ini aja masih satu sebenarnya. Masih satu deh ya, yakin. Kalau jenengan di Tegal mampir ngono cukup.
3: Siapa sih?
0: Mama Dea. Aduh menung kupu.
3: Mama Dea di emang di mana Mama Dea?
0: Nang kupu.
3: Kupu mana sih?
0: Kupu gini dari Gumalar ke barat lagi.
3: Itu tempatnya itu kan Mepane Karisma.
0: Bukan, itu kupu Brebes, ini kupu ini.
3: Oh, kupu ada dua.
0: Di Ketanggungan ada Tegal.
3: Oh.
0: Sehat teh, Jare Septi.
3: Alhamdulillah lagi semek.
0: Oh, semek ya sih memang itu
3: saja.
2: Assalamualaikum. Teh, tasalukuran udah resmi menjadi duda.
0: Bunda Cece, orang kayak kue Bunda.
3: Oh, Bunda Cece,
2: sama nasi kuning Kang Bawor.
3: Kayak udah lama jadi duda.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh.
3: Mungkin baru terima itu ya. Sertifikatnya baru keterima kayak gitu. Iya udah ya, yang penting sehat-sehat aja, bahagia aja. Kita cari kebahagiaan sendiri kok. Pokoknya mah harus bahagia, harus apa tuh bisa itu punya. Satu lagi gadis kan.
0: Iya, besar sekarang dia.
3: Iya, makanya gadis kan.
0: Itu kayak sendiri kan? Ya bikin mie instan terus pakai ayam disuwirin pakai nasi. Dia sendiri tuh.
3: Oh, lagi makan sekarang.
0: Iya, dia makan. Teteh sehat ya, uwer-uwer ici kewir.
3: Obat Mas Uwer, aku sehat lagi sama Mas Uwer.
0: Tapi ini mana keker kabeh. Bunda hari ini jadi sudah terima BPKB teh, kalem.
3: Oh iya, berarti Bunda itu teh makanya bikin nasi kuning tuh.
0: Orang, akhirnya yang syukuran
3: apa?
0: Dapat rezeki yang berkah.
3: Iyalah, bukan karena dapat udah BPKB mana. Emang udah lama sih ya, gitu kan. Ya yang penting Kang Bawornya juga sehat, semangat selalu.
0: Amin. Besok
3: yang
0: juga
3: bahagia bersama anak-anak.
0: Ya, besok juga sudah ke apotek kembali.
3: Oh, gitu. Kamu aku pengen lagunya itu. Untukmu ya.
0: Untukmu LB.
3: Iya dong.
0: Yo, Kang Raju tambah lemu enake. Ora lemu bonggan. Nyuwun sewu ora gol. Apa bayaan Kang Raju? Kepitinge tresno we ngandong.
3: Dalam perdana buat Kang Bawor yang selalu bahagia, selalu.
0: Amin.
3: Semoga selalu semangat ya. Ditanyakan usianya juga yang
0: amin
3: barokah untuk ibadahnya.
0: Amin. Bunda Rini
3: jadi mewakili Kang Sawut. Yang udah masuk siapa aja?
0: Yang sudah masuk Amin Bakar Baru Lani.
3: Oh, Amin Bakar Madu ya. Sehat selalu baru nilainya ya. Sama Lani Baru BPKB-nya sehat selalu di sana ya. Ada Mama Kiwi juga ya. Barokah Sawutnya ada Mama Anta Baru keluarga Kang Doli, ada Mama Dea juga ya, sehat selalu bareng
0: Agus Boiler. Karo Dedek apa?
3: Mbak Nia juga bareng Wong Irotnya ya.
0: Dedek, karo Dedek Kaila. Iya, barengan dengan Kaila.
3: Iya, Dedek Kaila ya. Bunda Septi bareng keluarga juga ya, Bunda Jeje juga ya.
0: Oke, Bunda Jeje.
3: Sehat selalu ya Bunda Jeje ya.
0: Sehat selalu.
3: Terus ada Bang Ala, Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi, Anton Lawatan juga ya, Agus KW, Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Pasori bareng Mama Elbetengnya, ada Mama Frida bareng.
0: Selamat malam Teh.
3: Siapa tuh?
0: Yang punya donasi.
3: Siapa sih?
0: Yang punya donasi itu aja udah malam
3: loh. Oh, yang punya donasi malam ya.
0: Komplit ya, Kang Adno Omat.
3: Kang Adno Omat tadi udah.
0: Nah, nih Kang Teddy
3: Teteh. Yang satu lagi bareng itu adanya juga ya.
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
3: Kang Teddy bareng Mami Dewi Kuntinya siap selalu ya, Mam ya. Ibu Ida Bartoloyo, Mama Ridya, Mama Nanda Apurkon, terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pade Gondrong, Nyai Marti bareng Kang Sarno, Nyai Imam Jura, Kang Tonal Arobi, Abah Sahul bareng Mama Sitanya, Ibu
0: Wak Lemu.
3: Apa?
0: Wak Lemu.
3: Wak Lemu.
0: Iya, karo Mbak Yuda Roja, Mas Rafa Saru Nok Lili.
3: Nong Lili juga ya.
0: Ya.
3: Mbak Eka Tonyong juga ya. Terus buat Kang Albar Imam Cura juga ya, Tuhal Arobi, terus Cengatini juga, Cengatini udah lama kayaknya gak terdengar ya.
0: Iya, mungkin lagi kesibukan tersendiri.
3: Itu mungkin ya, ini pelajaran baru sih ya.
0: Iya.
3: Kalau buat itu kalau kuliah mah.
0: Kang Kopidin, iya.
3: Kang Kopidin juga saya.
0: Bunda Siti ya, Bengle, iya.
3: Papa Gio. Terus Mbak Putri Kajian bareng empat anaknya juga, Teh Cita, Teh Ida Ayu, Mama Anjeli, Kang Edi Dados, Kang Parto yang punya abah-abah, Kang Pagio, Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bon, ada Papa HM juga.
0: Yo, Mama dan Nadia.
3: Siapa?
0: Mama Nadia.
3: Mama Nadia tadi udah.
0: Selamat malam, Teh.
3: Malam, oke.
0: Mama Dea bersama empat sekawan.
3: Mama Dea bersama empat sekawan. Oh iya.
0: Ya. Empat sekawan berarti Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, karo Mama Dea.
3: Oh itu udah punya bikin grup lagi.
0: Iya. Selamat malam.
3: Pada punya itu ya untuk hiburan.
0: Selamat malam. Ya selamat malam Teh.
3: Malam oke. Okay. Ya, siapa?
0: Tiga janda gaul.
3: Tiga janda gaul siapa?
0: We, Mama Lani, Mama Rizky, terus si Cine, siapa ya si Cine?
3: Kan Mama Lani ikutnya ke Pesek.
0: Oh tiga sih, ya tunggu Pesek tapi gak be maning.
3: Ya itu kan hari grup hari itu mah jangan punya double-double ya.
0: Malam kan satu, malam kan. Tete, empat sekawan hadir, Mama Alisa, Mama Lydia, Mama Dea Yumati, Mama Alisa, Mama Alisa. Makasih salamnya Teh, Mama Angeli.
3: Sama-sama.
0: Oh si sini Mama Nunung, jadi Mama Nunung.
3: Oh kayak gitu. Ahmad ganteng juga ya,
0: Kang Dokter
3: juga, terus Abah Uya juga ya, terus Kang Selamat Kelawetan, Mas Kamari, Mas Kopidi, Ibu Surit Meong juga udah lama ya Kang Bawor ya.
0: Ada kemarin yo sehat. Wah, monitor monitor atau monitor mbong.
3: Tapi enggak itu sibuk mungkin ya.
0: Ya, ya maksudnya kadang-kadang HP ini HP Android kalah. Jadul-jadul
3: kayak aku juga kalah juga kadang-kadang bisa-bisa.
0: Ya aku mikir Mama Amel Pemalang juga. Saya pulsa itu ada, tapi kenapa enggak bisa
3: lama? Mama Amel Pemalang kayaknya udah lama banget.
0: Muncul kembali dia.
3: Oh, ada.
0: Ada.
3: Cepat masuk Mama Amel
0: ya,
3: Pemalang.
0: Ya Mama Anjas Galarjo muka muncul lagi.
3: Pada mau yang lama-lama ya.
0: Iya. Terus
3: jangan
0: Mama
3: Lia Kebanggan kan bakal lari kemana-mana.
0: Terus Mama Lia Kebanggan muka juga.
3: Mama Lia Kebanggan juga. Kami bakar madu bareng Mirelanya, Kak Yuni Abdillah, Mama Kimi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Pak Jisari Pinur juga udah lama tidak terdengar. Yang penting sehat ya Pak Hadi ya. Mas Handoko juga ya. Terus buat Abah Uya juga, Mama Uya ya bareng Papa Uyanya ya. Terus Papa HM tadi udah, Bunda Jadi udah juga ya. Ya udah salamnya buat semua jenisnya bareng Pak Lamu. Bunda Jadi sekali-kali online aku pengen
0: pengen nonton
3: diajarin atuh
0: ya udune sing mandu Nokia Nokiana anak si kecil datine ya
3: itu kan, tadi ngerti nyari siapa yang meninggal di Brebes tuh.
0: Oh Wak Darno
3: itu ada sih yang suka online yang Mama Ani
0: nggak tahu sih Madonnya Mak Darno pokoknya yang kedawon ke selatan itu yang sering bawa baju.
3: Iya aku dengar Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan. Itu kan sering online juga di sini ya?
0: Belum, ya belum. Ya pernah sesekali pernah.
3: Oh, berarti bukan yang Dasmat itu yang Dasmat ya.
0: Oh, kan Dasmat. Pak Darno beda lagi.
3: Oh, beda ya ya.
0: Berwak Kuntet beda lagi.
3: Ya Kuntet mah apalah. Ya, Darno sama Dasmat oh beda,
0: oh benar. Pak Darno itu ya.
3: Ya udahlah.
0: Padahal minggu baru ngepel Wak gitu, Wak Kulkas di samping saya Wak Darno almarhum. Oh. Ya mudah-mudahan ya Husnul Khotimah wis.
3: Oh, ya udah ya. Udah.
0: Yuk.
3: Udah selesai, udah datang ke waktunya semuanya akan pergi.
0: Iya, ya umur kan jodoh pati umur rezeki tidak.
3: Tahu, itu namanya juga rahasia pangeran.
0: Iya, kayak gitulah.
3: Makanya kita harus ingat dengan kematian-kematian.
0: Mm-hmm.
3: Ya udah salamnya buat semuanya aja. Buat okay. Para netaramu semoga pada sehat semuanya, diberi kelancaran rezekinya juga ya, diberi di usia yang barokah ya.
0: Amin amin.
3: Usianya buat Kang Bawo juga pasti cantiknya ya.
0: Terima kasih.
3: Makasihnya juga buat Kang Bawo. Ya udah atur nuhun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cingcing.
3: Yuk.
0: Ayo ada Agustino ya di Kuningan, kanggu kesetiaan kanggu gabungnya. Ayo sementara 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, yo WhatsApp nanti dulu ya. Nanti di sapa nanti ya. Siap. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor Wong Ireng hadir salamnya. Masih Mas saja Barani Setara Paramon super sayange. Buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Kang Bawor sama Nok Angginya. Semoga sehat selalu, amin. Ini suaranya juga harus gedok maning Wong Ireng ya. Yuk Marti ya, Yuk Marti hadir, Kang Parto hadir, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga hadir. Iya, Bapak Nek Ari, Mama Nek Ari hadir. Mama Ikma Tiga Dara Manise hadir Kang Bawor. Matahariku ya tadi sudah di play. Spesial ke Pak Isbanu super special for my heart. Makasih buat Kang Bawor ya, moga cepat sembuh ya, the bestie my friend ya. Yeah. My friend. Ya ada Budini hadir Kang Ridang Sor. Mama Alisa ya dan empat sekawan hadir. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Ya ini untuk rame-rame saja, untuk mengisi keluangan waktu untuk hiburan ya. Gak apa-apa. Yang penting positive thinking. Mau mengatasnamakan ini itu. Yang penting pada rukun. Ya selamat malam juga Mama Angeli. Iya. Baik ya Mama Dea, Gus Boiler ya Balangi sesal ya. Mama Dea, jangan ada di dukuh ketanggungan ya. Kupu. Sesal ini untuk dirimu Mama Dea, untuk meresmikan empat sekawan ya. Sesal ya Dea.

selalu sesal ya untuk empat sekawan ya. Mudah-mudahan bisa terhibur ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada mengatasnamakan empat sekawan. Baik, berlalu sudah. Di ruang dengan panjenengan ada empat.

0: Wih, rungokno kowe. Kalau ku tahu sudah beristri. Duwe bojo dipamerke bahen kena pasal iki.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Iya. Yeah.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, Vitama, Maduvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jaya Tani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara pada Mondang Dutus Aperite ya. Ada sebatas angan, ada juga untukmu ya. Tadi mata hatiku dan sesal ya. Iya, empat sekawan. Iya, selamat malam untuk Mama Amel yang ada di Pemalang. Kang Suhaimi yang dari Kebasen. 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara pada Mon.
1: Assalamualaikum Setara Balene Paramon.
0: Dandute.
1: Dandute Saporete.
0: Nemen.
1: Ayo untung temen lagi selonjor sampai balik kan.
0: Nah, kayak gitu. Jadi enggak usah terlalu diprosir tapi kayak gitu.
1: Orang sengaja disebut yang disengaja balapan angel
0: ter. Iya, weh, gurune Papa HM langsung. Wes. Ya nomor telu, ya. Oke. Ya.
1: Dangdut
0: campuran.
1: Untukmu wanita.
0: Untukmu wanita boleh.
1: Oh ya wes. Untukmu wanita. Ya.
0: Iya.
1: Nyoman salam.
0: Oke. Okay.
1: Sing perdana ngopang bawor.
0: Yuk.
1: Cinoknya sing ayu.
0: Weh, lagi neng arep biasa.
1: Oh, lagi neng arep. Wis mulai mangkat ya Kang Bawor.
0: Wis mulai mangkat ini wis 2 hari ya.
1: Iya, 2 hari kok wis mulai mangkat awan mana.
0: Iya.
1: Terus kok gurune nyong, HM.
0: Terus kok
1: Miki Teteh ya, Agustin.
0: Iya.
1: Terus Teh Dewi Cendana, Jeng Robi, Aalau.
0: Oke. Okay.
1: Terus Upo Hopi. Terus lo wa
0: iya. Yeah.
1: Kasih tata.
0: Weh.
1: Dari Mama Rengganis.
0: Mbak Yung Te, kowe Mama Hardi ini bener-bener paranormal. Saya diam aja kok tahu kalau saya monitor jadi. Nah,
1: iya Mama Hardi ini ngerti. Nyata sing wis paham ya. Power maling sing
0: desa
1: anak terang-terang
0: arwah sing desa bewer. Lah kuwi yo kunti bareng ucul-ucul.
1: Lah iya bewer Mama Arti.
0: Eh, yo kunti kan rung ya rung ucul-ucul langsung online ya.
1: Iya.
0: Lah kuwi padahal aduh.
1: Kemarin tak ngomong nembe balik nembe selonjor pengangguran man.
0: Ning ya.
1: Pen-pen lah ora
0: mati. Anjing.
1: Iya. Ya
0: kita
1: mikir
0: ke
1: Mama
0: Arti.
1: Iya.
0: Iya. Sakit
1: mah.
0: Juga sakit.
1: Iya.
0: Yang
1: cici juga sakit. Sate nih jadi mentah. Atur kang bawar temang sate
0: di pakar. Beli mah.
1: Beli
0: mah. Nyiratu. Kok kunci?
1: Ya nyiratu. Kok kunci jemput pada wani? Terus gambar itu pun belayu kap.
0: Weh, ini Kang Sarmudi.
1: Oh iya Kang Sarmudi.
0: Iya.
1: Miki Miratu ya.
0: Iya.
1: Miratu.
0: Ya, ngono sik.
2: Oh, aku weh dari sore pencet-pencet enggak bisa masuk. Mede kunti.
0: Weh.
1: Oh, Mama Ardi.
0: Mama Dia.
1: Mama Dia. Ya, gua mah dengerin sih mana beduk lonjor kan. Pencet-pencet.

0: kebangetan aku sama
1: iya jadi aku mau masuk so, dari semalaman gak masuk akhirnya ketiduran jadi padu yeah. raksa
0: iya nyong belok dibungi
1: be nangan nemen ijek jam sore yang mene kok nongol jadi Pak Bagio.
0: Iya Pak Bagio mulai kita mikir lagi ngomong
1: iya
0: orang tengah aja orang tengah aja iya weh rudar-rudar langsung mangan
1: wih, wih, wih asli nih weh nyampet nguyuh kemunti
0: iya
1: iya yeah.
0: Kayak
1: lah nyong pokok-pokok kali kok ngarep jenengan karo Mas Teddy ora ya. Tapi kerasa-kerasa neng buri kencing. Ya kowe ngempet nguyuh bener kan?
0: Sampe jangan sap apa sedang
1: bawa. Apa? Cap bawor. Ya rokok. Ya,
0: iya. Wis diurun mesti babes yo. Aja
1: perlu. Ini ya. Ya bawor iki legend ya. Neng rokok cap bawor, duren cap bawor, neng amplop, ya. Neng amplop kondangan anak sing jenenge bawor.
0: Iya, mereka kan anak abunya berenggono. Rokok, bener mereka.
1: Enak, cuma enak. Gue ambil bakar madu sang sini. Iya, gue produk Banyumas gue.
0: Oh, Banyumas.
1: Iya.
0: Ya, wes lanjut.
1: Ya.
0: Tapi
1: nggak
0: Pak Bagio ya?
1: Ya, Pak Bagio Bu Guru, ya.
0: Bu Guru. Mm-hmm. Terus ambil bakar madu, baru Umi Lela. Mm. Terus
1: nggo
0: pakso bareng Bu. Terus
1: Kasnuri
0: bareng Mama.
1: Iki maning Gundi, anang wong SMS mbuh kuwi menjaloke antara hitam dan putih nostalgia. Lah wong dendang dangdut, memori dangdut jaloke nostalgia. Ini ngawak nemen ki wong.
0: Berarti kenapa Kang Bawor awan ya?
1: Ya nang nggo Mbak Iyo so, jam 2 sampai jam 4.
0: Kemeni Mama apa papa sing jaluk?
1: Wih miki mbok wih we wong anak kepiting Bayu Kunti anak kepiting cap bawor
0: ya Allah
1: wih kang
0: kepitinge hebat
1: wih kang raju wis ngomong
0: ya ndok akeh
1: ku tak bawor
0: berarti ya kepitinge gede super
1: jare panganan ini wih kembang kantil jare Ardi ngomong
0: iya mah
1: ini kan mah pangan
0: pirang-pirang kebangkan ini pangan ya kayak bawor pokoknya mah pangan pirang-pirang pas pilih apa padahal jangan dia nih kantil malapan
1: mau itu cekotnya itu memedini
0: tuli itu bawor surahan
1: malapan nyaruh memedini tuli memedini
0: tuli bawornya surahan
1: itu rahan
0: ya
1: pesem
0: sih itu rahan
1: iya. Wae wak lemu Mbak Yuda Roja.
0: Oh iya wak lemu karo Mama Daroja.
1: Ya karo Mas Rapasa.
0: Iya kenapa iya. Ayo
1: Om yo monomene berarti lenje.
0: Menjeng kan Mbak M enggak. Terus kan enggak Umi II ya.
1: Ya Umi II.
0: Oke adine nyong wis balik ka Puturung Cina Tanjung.
1: Oh.
2: Karena Mas Ardi aja karo Mas Bawor. Sing mami kae kembang kantil, sing ngosek. Dari jaran lumping.
0: Ora ora ngosek, Mas. Sampe dure weru sing nyoba sing ngus weru.
1: Ya, weru.
0: Ora ora bakal ngosek. Walaupun ada bekantil.
1: Kantil.
0: Ora mamar ngani sing ngosek. Lanjut.
1: Yo, Mr. John karo Mbak Epi monitor. Ki Mr. John karo Mbak Epi salah satu kuwi monitor jeneng grobok wetan.
0: Iya, monitor terus.
1: Iya.
0: Ya Mr. John karo Mama Epi. Tapi kae nang kulon Bang John karo Mama Tina.
1: Iya, Maya Maya Tina.
0: Iya. Terus
1: karo Abah Rohim. Iki Mama Eni karo Mbak Nopal.
0: Ayo Mbak, apa yang
1: nopok kayak
0: ngantung
1: yo, bapaknya
0: karisma
1: bapaknya
0: karisma jadi bapaknya
1: Ari, mamanya Ari bapaknya orang bapaknya aneh-aneh wah ya
0: mama
1: aku ya, tak setuju nih Kang Bawor karo
0: cuma jodok lah siapa jelas
1: ada kuningan ada kuningan baiklah orang mikir kayak gue
0: Bang Bawor kan pengen dijelajahi wong kuningan wong sawi wong jal wong kali mana
1: Kalimantan. Yuk, nggih.
3: Selamat malam Putih Dewi Kunti.
4: Selamat malam Didigani.
1: Iya, Didigani.
4: Sama Bunda Lani.
1: Bunda, Ibu Lani jenenge ora Bunda. Ibu ya, Ibu.
4: Oh, Ibu Lani. Sama Abah Parjonya.
1: Iya,
4: Terus,
1: Kang Sarmudi. Iya, Kang Sarmudi.
4: Bunda Santi.
1: Bunda Santi Purbowo. Minggir rong jalep lagu ya.
4: Miki wis.
1: Apa?
4: Untukmu wanita.
1: Oh, untukmu wanita. Kasar.
4: Wanita.
1: Oke.
4: Aduh. Bawor kayak ngelek kenang apa dong
1: bahagia. Apa? Bahagia nemen no.
4: Kayak mulai bahagia. Iya. Ini ana wong jaluk lagu kelalen. Burini karo Pak
1: Pramudiyono.
4: Iya, harus mikir ngeten maning kok.
1: Ya.
4: Kang Sarmudi uwi. Kang Doli.
1: Kang Doli.
4: Si Saputra.
1: Yo.
4: Teka sinapuk yanten Andi.
1: Andi. Anak Acong ya.
4: Ya, Acong
1: niki.
4: Jadi diados, jadi dores.
1: Jadi dores.
4: Dores. Wis balik apa dulu Kang?
1: Udah. Kemarin oh, juga ada.
4: Banur kalau Kang Anwar ya lama.
1: Yo, Kang Sarno Yumarti.
4: Bu Siti Makna.
1: Yo, oke. Okay. Bunda Cece.
4: Ya Cece.
1: Yo.
4: Sini ya Kang Bawor.
1: Oke.
4: Ayo nanti gawe dianok ya sama yeah. Ranteng.
1: We, iya. Set, we Kang Pi ngomong apa? We.
5: Halo, Mama. Dewi Kunti, selamat malam, sehat selalu ya. Kalau nggak tahu Tetina ya. Halo Tete Gani, sehat selalu.
4: Aku selalu sehat.
1: Iya, we, Mbak Kunti.
4: Dalam.
1: Mama Amel Pemalang takon.
4: Tapi men.
1: Bukane Kang Bawor duwe bojo. Kok dijodoh-jodohne sih?
4: Mama Amel iki mendongen iki. Tidak tahu ya.
1: Berarti yang iki kan ulama kancil ya, iki muncul kembali berarti tidak tahu.
4: Tidak tahu.
1: Iya.
4: Apa sih, Mak? Aduh.
1: Iya, yeah. Ketinggalan berita.
4: Ketinggalan zaman,
1: Mak. Heeh. Makanya bentuk rasa syukur ya. Rezeki sing berkah.
4: Orang itu kalau bersyukur, insyaallah berkah.
1: Alhamdulillah.
4: Ya Allah.
1: Oke.
4: Okay.
1: Yup. Yo.
4: Yo. Aja
1: mandeng langit.
4: Weh,
1: iya.
4: Omlaku
1: sandung watu gejeblak halus.
4: Iya,
1: lara. Iya, Kang Pi ngomong apa maning?
5: Ora rasan kue sih ya Mas ya, sega kuningnya ya Mas.
1: Waduh. Waduh konangan.
4: Kang Pi ini lu tidak koneng.
1: Ora kuntine konangan. Waduh, Kang Pi tidak ngomong.
4: Ayang bahaya. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam grup 4 sekawan Mama Lydia. Mama Lydia.
4: Itu kau grup pesek.
1: Ya, grup pesek. Anak saiki anak grup maning.
4: Anak apa maning?
1: Ya, 4 sekawan grup 3 janda gaul.
4: Anak maning.
1: Anak ini.
4: Iya. Penyiar itu. Anu kerja.
1: Ya,
4: itu pas tem. Ya.
1: Minggu, jare minggu tanggal 19 panana peresmian ning Gumalar.
4: Oh, ya wis. Apa Pak? Kowe yo dugane digawe, Mas. Ya kok kok tempatnya nanti, Mas.
1: Ya ning Gumalar jare nangane Mama Rizki. Iya, Mama Rizki.
4: Mama Rizki Gumalar.
1: Iya, Gumalar, iya.
4: Oh, tapi kok kan tak fan radio juga wong Gumalar.
1: Jare Mama Amel, ternyata Kang Bawor duren montong.
4: Yo, montong mani, montong. Montong siapa,
1: Mas? Montong siapa, Mas?
4: Montong.
1: Ya, wes, oke.
4: Ya wes, ke. Tuli kan Mama Kiwi ya, kok ngomong nang Bulumbul.
1: Ya, Bulumbul sih senengane nyekli pentil.
4: Lanang
1: Kang Sawut.
4: Iya, Kang Sawut. Iki kok orang bongane. Iya, kok kayak pacu loh.
1: Iya.
4: Apa ya rana sing pacu siapa? parane
1: lah. Pacul, Dewi Pacul, Rani iya, Pacul, gonyel-gonyel Pacul.
4: Iya kok sih gonyel.
1: Iya. Yeah.
4: Aku suarane gonyel-gonyel.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau kaya salan apa ya bapane?
1: Ya karo kang bos ini lah.
4: Ikhlas.
1: Ikhlas. Ilyas. Iya. Kang Ilyas.
4: Lawas kan.
1: Iya bener.
4: Kemana-mana berdua koronyo.
1: Kowe yo Bunda Ana, Bunda Ana.
4: Bunda Ana nanti.
1: Nek iki kan Mbak Yuni Iping.
4: Oh iya Bunda Ana Iping ya.
1: Iya
4: Iping iya. Kan mono beka yang waktu
1: kaya ngono
4: koro. Saudara
1: terus. Iya bener. Eh, kowe kiwi.
2: Kang, umbul-umbul ora dingen. Bagian
1: nasi kuning,
2: emang
1: makan nasi
2: takon
1: jadi nelo
2: kang.
1: Wih, kudu pesen mana cari orang dipakai nasi kuning. Kau
4: semua
1: kerinan
4: mama
1: kiwi. Cari ngomongin pun dari ini, aduh nemen peresmiane. Lakwi kan, Miki mau tiga janda gaul kan salah si jeneng kan Lani, Mama Rizky karo Mama Nunung ya. Neng Kumalar.
4: Kumalar
1: dari aat berek lah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumlat Inting.
4: Ya.
1: Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy ya. Ya, anakku dah ado ya wong mending pesuran tidur karo ning damjakan ya. Nyatane kan bener ya. Ya itu pas kebenaran saja. Sebenarnya orang itu tidak bisa tapi insyaallah lah untuk sekarang-sekarang ini. Asai maning dadine tajem ya. Cara peso ya, apa cara arit iki tak asai tajem ya. Dulu sebenarnya aku enggak punya cita-cita untuk hal yang begini ini ya. Bayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Paramon.
6: Waalaikumsalam. Kalian Stara Paramon dan Desa Purete.
1: Naman.
6: Ya kabar Mas.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
6: Barangnya akan.
1: Lah yo motornya tengok ngendi ora? Yo. Nek
6: aku apa ya? Bukan tak mampu ya.
1: Oh, kan tak mampu.
6: Ya, dalam ya. Iki nggo Mbak Dewi ya. Kalau Bang Bedine. Terus Mama Lani.
1: Yo.
6: Papa HM.
1: Yo.
6: Kami Pak Armadu, Milena. Iya, Bapak HM. Terus kami Pak Armadu, Milena.
2: Senengane Mbak Lilia.
1: Wartiem.
6: Gimen.
1: Ye, Wartiem.
6: Wartiem.
1: Yo, iya, ge.
2: Warane Akasa, senengane Mbak Lilia.
6: Nggih. Aja sih.
1: Dirimu yo seneng kok. Bapak HM dolan mene.
6: Nyiratu, selamat malam.
1: Yo.
6: Terus Bunda Sakti.

0: Mama Dea.
1: Mama Dea. Apa ya? Macam grupet.
0: Ya. Oh, empat sekawan. Ya, Mama Dea, Mama Lydia, Mama Alisa.
1: Mama Lydia, Mama Alisa.
0: Ya, karo.
1: Siapa maning?
0: Yo.
1: Wis, papat ya.
0: Yo, papat.
1: Terus buat trio pesek ya.
0: Oke.
1: Mama Lani.
0: Yo.
1: Mama Lydia, Mama.
0: Karo. Oh, karo Yumarti.
1: Oh ya, Yumarti.
0: Iya. Yeah.
1: Soekarno ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Tika Darmanis ya. Nok Ikma.
0: Iya.
1: Nok Wiwi.
0: Ana maning saya gini ya.
1: Karo Nok Kumpas Rore Nok Nia.
0: Ya, ana maning. Tiga janda gaul.
1: Tiga janda gaul. Kayak Mama Rizky.
0: Iya,
1: bener. Mama Lani.
0: Ya, Nunung.
1: Mama Nunung, ya. Kasih gini tau Mama Dewi, saya nasi lano ya.
0: Weh, Papa HM, Pak HM, Papa HM, panjenengane apa maning dirimu? Oke, ojo kalah karo wong wadon-wadon.
1: Kowe grup kok Papa HM mo. Mama Ari, Papa Ari. Ya,
0: Mama Ari, Papa Ari.
1: Terus Kang Kumis, Kang Junit, Mama Ardi,
0: ya.
1: Mama Rengganis. Terus buat Bunda Santi, Purpowo, Purini, Karo Pramudiono.
0: Ya, Mama Bapak Ulin, Kyo, Mama Bapak Ulin, bener bae monitor.
1: Mama siapa?
0: Mama Ulin.
1: Mama Ulin.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Jadi anak-anak bae sih Kang. Beda, beda penyiare wonge dhewe kan anak-anak bae jadi. Mama Ulin.
1: Mama Ulin ya, selamat malam.
0: Ya.
1: Mama Kiwi, Kang Saud. Kang Mukhtar,
0: Nana Bayi,
1: Mama Note, Kordede Note,
0: ya,
1: terus buat Kas Nuri ya, Mama Wiwine,
0: Mama Malam Trio Pesek hadir Mbak Nia, Mama,
1: ya,
0: Mama Nadia,
1: Mama Nadia, Mama Nono, Mama,
0: Wei Maning, Mama Ulin kaku sung, mau wajan kok kaku, kaku ni ya bapaknya bocah Ulin.
1: Terus Umpi iya, Kang Parjo. Terus Mama Tia.
0: Yo.
1: Apa Gio bareng Bu Kurune. Terus buat siapa maning? LKS apa? Mbak Atin ya, Kang
0: Yo. Okay.
1: Terus Bunda Sakti.
0: Yo, tiga darah manis, Mama Ikma.
1: Iya, Nok Ikma, yo. Nok Wiwi, okay. Nok Lia ya.
0: Yo.
1: Terus buat Kang Rosiki, Kang
0: yeah,
1: Al, Kang Wir,
2: Kang Wir. Duda koyor.
0: Duda koyor.
1: Duda koyor.
0: Mola.
1: Duda koyor.
0: Mola koyor, koyor kan lemes oh ya. Koyori artinya lemes oh ya.
1: Koyor. Apa iya?
0: Lah ya koyori koyor. Apa artinya?
1: Terus buat sama maning kening ngebleng kayak Mbak Vipi ya.
0: Di sana tembang guyunan sih Kang. Wong dangdut kok. Ya mengko jalur taling mengko jam 10.
1: Bapane Uya, Mamane Uya.
0: Ya, pe, ya bapane Uya, Mamane Uya.
3: Koyor nang artine wis tua nemen kok Kang. Ya termasuk.
0: Tembang guyunan sih Kang.
3: Termasuk madem lah.
0: Iya, koyori wis tua nemen. Ya, koyor, koyor ki alot jari Bunda Rini.
1: Vipi terus,
3: Uya. Koyor ya wis tua tua, kok arane koyor.
0: Oh, kayak kowe, ya wis ora apa-apa, nek wong tua tua memang wis tua. Ya lanjut.
1: Ur ur ya.
0: Ya.
1: Ur Kang Tenar Cait, Kang Peter, Peter terus Kang siapa Kang Al Akbar.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pat. Piol piol.
0: Ya, uwer uwer.
1: Uwer ya uwer uwer. Terus kayak siapa? Mama Nisa. Apa ya? Oh ya, Pak Sarul.
0: Pak Sarul.
1: Ya, yang karo Mama Nisa nih. Terus buat.
0: Yo, Bayu Puyi.
1: Bayu Puyi, selamat malam. Terus kayo
0: cari ngomongnya ke Mama Elsa nih cari koyor so sing wis loyo tuwir ora berdaya lanyong wecek bergenggeng pimen
1: berkas terengginas
0: berkas terengginas mosok loyo nek loyo aku ora teko ngendi ora apoteke yo.
1: Sesa Kang
0: Akib ya. Eh, Kang Teddy Dewi Kunti ngomong apa?
4: Malam Mbak Nia.
0: Hei, wi Mas Teddy.
1: Selamat malam juga Kang Teddy ya.
0: Yo.
1: Mbak ya. Mbak Dewi ya,
0: Mama juga. Ulin, Mama anak klub Duda Koyor. Mama Ulin.
3: Hidup koyor, koyor, koyor, letak, letung, kreat, kreot.
0: Apa sih, aneh yakin sih.
4: Mama
0: Ulin,
3: sing durung anak, sing durung anak. Rangga kreat kreot,
0: orang duda kreat kreot. Iya, rangga kreat kreot dirimu. Rangga
1: kreat kreot ya mama merenggani.
0: Ya,
3: orang termasuk koyor, termasuk ke wong duren, singa si mergenggeng, bekas waras sehat.
4: Duda kreat,
3: duren keras gitu.
0: Jadi apa apa dermacong, Mama Elsa, Mama Elsa.
1: Mama Elsa ya. Terus Bunda Sri,
0: Mbak Nia, Mbak Nia, aku kangen pijetane.
1: Sopo kowe?
0: Bunda Rini.
1: Bunda Rini.
0: Ya
1: meneh mbetulan
3: to. Para montok yakin sing ramen men kayak ah hebat.
1: Terus kuat Bunda Septi ya.
0: Iya.
1: Terus Mama Ayi.
0: Iya, Papa Ayi. Papa Ayi ngomong apa?
4: Anak kelapa ya, Kang. Tuan anak kelapa, bayi santan nak nemen ya, Kang. Berapa ya, Kang?
0: Ya.
4: Tuan anak kelapa, Kang. Alhamdulillah, santannya siake, seperti jenengan, Papa Ayi. Kayak kue, Kang. Kelapa tua, be tar kiper santannya ake ya, Kang.
0: Ya, bener.
1: Kelapa tua ya, santannya setitik kok.
0: Setitik.
1: Sing kayak luka, sing
0: sedengan.
1: Harapati tua nemen.
0: Ayo. Kang pengin ngomong apa maning?
4: Ya, ora kedumat sega kuning e nya. Mbok kudundang nya mele syukuran ya.
0: Wong kok arene niya macane anak kok yo disamber loh. Wi kan lagi langka iki lagi metu. Papa HM maning wis kadaluwarsa. Jadi Pa ngomongnya Bapak Ari, Mama Ari, Papa HM wis kadaluwarsa.
1: Bapak Ari, Mama Ari ya, selamat malam.
0: Oh.
1: Terus buat Bang Al, Aon.
0: Oke.
1: Terus buat Kang Rosikin.
0: Yo. Mama Anjas di Tegal Harja moga.
1: Mama siapa?
0: Mama Anjas.
1: Mama Anjas.
0: Muncul kembali itu kan lama kan celup.
1: Mama Anjas, selamat malam.
3: Lo sengono gontok-gontok kan darame.
1: Kau memang nganis kon gawe grup amareng nganis kowe.
0: Iya, bener.
1: Duda kreot-kreot. Bercanda kreot-kreot amareng nganis.
0: Ya, gletuk-gletuk.
1: Gletuk-gletuk. Kowe wartine apa dicek wartine mo?
0: Ya, Mama Nadia ngomong orang diundang ya Mbak Nia, di orang oleh nasi kuning, WK.
1: Iya, kok mama Nadia. Orang cuk mono, tapi yang cuk nung mama lani mama Nadia.
4: Mari pari, memang ku pikirin lebih baik jauh darimu dari merana sama kamu.
0: Mama lani orang anjong. Untuk
1: mau sih caranya ngomong anjong.
0: Mambu netok. Kruntuk-kruntuk saja sama bengkel.
3: Aku tak durung kletak-kletuk lah. Ibarat kelapa ya isyake santen.
0: Nah, artinya
1: padha kaya ne ya urung ngomong mama. Artinya
3: kletak-kletuk.
1: Ini kletak-kletuk kowe mama aku emang merenggani kletak-kletuk.
0: Wes lah. Nyong panyendok. Panyendok lawo sop.
1: Kusir ayam cakra ya, matun ayam ceker.
0: Ya.
1: Terus Bunda Septi ya.
0: Ya.
1: Terus kayo Om apa? Mister Krotok.
0: Kalau itu krotrok.
1: Krotrok iya
3: mister. Mama Ganes sing duwe monasrupu.
1: Monaserupu, monaserupu.
0: Ya.
1: Petot mboran no pisang grupuk namon aku merenggani. Ya salah kok KBBM. Kan
3: dina
1: para paramon ya.
3: Kletuk sih. Awet umure anjo atusan deh arek tak letuk awet
0: ya, okay.
1: Amin amin.
0: Ya amin ya wis pemen.
1: Ya wis kok KBBM para paramon.
0: Ya.
1: Sesale ngunjungan ya karo nang ngene.
0: Asih.
1: Semoga sukses.
0: Amin amin amin.
1: Percaya uang
0: Iran
1: semoga sukses juga.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Mas.
0: You.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobla cincin.
1: Cacat.

Ayo, terima kasih untuk Nia yang ada di Bukarest punya ya. Jari ngomongnya Mama Ledia kletak-kletuk mangane pilo sendian. Ya Mama Ledia ya. Bahaya sementara 8 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian barat di Radio Setara Paramon FM Tegal. Ya, selamat malam juga untuk Mama Alisa ya. Mama Alisa ke rumah Mas Agus Kandil Slawi Wetan. Ya, mamanya Anjeli, ya, Kang Suhaimi. Selamat malam Raja Somplak, sing saya kita Mbah Lemu. Kang Ridi Angsor bareng ke lima bidadarinya. Ya, ada guna dong, lebih salam buat Mama Prabu. Mama Ella Brebes, ada Mbak Siva Pekalungan. Mbak Ernawati Brebes, Mbak Ari karo Mas Ateng Cebawan. Tante Agustin, Mbak Vivi Siget, Zahra Ulia, Alek. Mama Amel, Mbak Malang, ada Mama Deden, Mama Abi Babakan. Ada Kang Parjo, terus Mbak Irina. Ada Mbak Heni Centil, ada Mbak Hinda Ristika, Munir, Arosi, Kasmari, Bulus, Mbak Titin KS, ada Salam Manisnya, Gosi Kembar, Nok Isna, Nok Windi, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abbas. Makasih Raja Somplak dan Dede Anggi. Ya, ada Mama Kiwi, ya hadir ya. Selamat malam Kang Bawor Peter hadir di acara Denang Dangdut Memory. Assalamualaikum kanggo Mbak Nia, Mama Lani, Kang Parjo, Om Gasnuri. Ada Bang Al, Kang Doli, bukan NG ya, tapi Bang ya. Ada Bang Al itu kan orang mungkin enang NG Al ya Nia. Boleh balik kok NG terus ya. Bang Al kalau BG tadi ya bisa. Ya Kang Teddy, Edi Dados, Ami Bangar Madu, Umi Lela. Ada Piol, Menteri Isien, ada Mbak Am, Kembang Bang. Ada Tete Agustin, ada Trio Pesek 2E. Indah gitu. E itu berarti Erwin Eka. Ada Wong Ireng, ada Akil, Nyiratu, Ibni Abdillah. Sasak Raju, makasih ya Kang Peter ya. Bang Al itu bukan NGK Al ya. Bang Al ini cuma meluruskan saja. Bukan sok kebenter Bawore ya, tapi meluruskan saja. Kang Bawor Galang yang ada di Guci. Tembang guyonan nanti jam 10 ke atas ya Kang. Ya Mbak Yubu ya hadir, abur ini Mbak Pramudionya hadir ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa pengen putri dong, jangan bura-bura. Salam buat Jasak, ada Umi Usweda, Umkas, Mama Wiwin, Ami Bangar Madu, Melela, ada Mama Frida, Mama Renggani, Trio Pesek, Umi Habibah, Padi Gondrong. Ada Kang Akib, Jeng Rani, tak ya. Ada juga Kang Parjo, Jeng Ropi, Tete Agustin, ada Teh Cita. Ada Handoko, Aupurkon, Nyiratu, Mama Hasne, Mama Gilang, dan buat semua saja yang lagi monitor Setara Paramon FM Tegal. Salam sehat, bergas, iso tuku beras buat Mas Pawor, bareng Dede Angginya. Terima kasih, Mama Elsa. Kang BI hadir, Ari Mama Ari hadir. Assalamualaikum Mas Pawor, Mama Anjas hadir. Mau salam-salam buat Bang Midun, ada Mandor Lemain. Ada Mama Anis, Kang Samui. Mama Deden, ada Mbak Tiana. Ada Mama Aris, spesial buat Dede Anggi, moga makin cuantik dan penyiarnya sing semakin somplak. Mama Anjas di Tegal Harja moga. Yo, Mama Lydia juga hadir ya dan empat sekawannya. Ya Mama Lydia, Mama Dia, terus Yumarti, karo Mama Alisa, ya empat sekawan. Tadi sudah tak. Apa jenenge syukuran ya lagu sesal tadi ya. Yo Kang Acung yang ada di bagian ten, selamat malam. Ada juga Andi bagian ten yo. Gimana ini siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya antara hitam dan putih. Ya pop dari Acung Nokwidia. Oh di Acung Nokwidia lagi kok. Ngetek-ngeteknya kayak gini ya Nok yeah. Kalau lagu dangdut ya ayo goyang dumam. Dumam itu ikutnya di pagoda Mbak Ria nanti. Waduh wes melu wes ya yeah. Kula anak dereng putune Kiai Jamani. Ya penyiar Eyang Joyot Billy Billy Balimon Sanusi. Alah
Mbolah, wis jenengan wis gak usah ngetik lah nyonge, malah blekuk. Wis melu ngrungokne bae wis. Doyang dumang itu nanti ikutnya di pagoda. Namanya dangdut memori yo dangdut yang jadul-jadul. Kan di situ itu wis jenengan ngrungokne wae di percermati ongko acara demi acara tahu. Ya, wis ketikane ora ana sepasine ora ana letih tapi ning maca yo blekak-blekuk nyong beda nyong SD kelas 4 ora lulus akhirnya blekak-blekuk tok. Didengar karo Balmon karo KPID Jawa Tengah, waduh kayak penyiar siji kate kaya wong Pimen. Didengar karo pusat, wih kayak bawor dek kayak sumlak kan Pimen kan kayak gitu ya. Ini meluruskan saja untuk panjenengan, kalau memang masih baru didengerin dulu saja ya, didengerin saja lagunya jelok goyang dumang. Goyang dumang itu ikutnya nanti di pagoda di Mbak Ria Senaka jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Absen dari Kang Mukson, kirim salam buat Balani Setara Paramon KB. Terima kasih Kang Power, makasih kembali. Yo, we sebas ini diganti N ora weruh Kang. Yo, yang ini cuma akui meluruskan saja supaya kita itu benar, bukan Power sok uminter atau gimana. Ya kalau memang sudah benar ya enak ya. Padukare aku mempelajari Anggi, sama saja saya mempelajari Anggi ya. Kalau di luar ya, kenapa dia itu Inggrisnya nilainya selalu 100, kalau di jalan itu mamanya kita gigi itu opennya bukan, itu open bacana, itu secara tidak langsung membenarkan dan mempelajari bocah. Yeah. Nah, karena tutup ya, closet bukan itu, berarti bahasa Inggris curang yang gigi bukan, memang kayak begitu kan, kayak gitu. Jadi gigi itu Donaldus ya, yeah. Donaldus bukan. Nah, ini secara pembelajaran yang tidak langsung yang harus di belajari oleh anak. Ya kita bukan karena apa-apa, wong saya juga jujur kalau masalah pendidikan saya enggak tangan. Kelas 4 SD dikon angon karo wong tua. Itu di era 70-an kan kayak gitu. Sing penting iso maca aja udah. Cukup itu. Tapi ya biarin dah kamu. Semoga saja anak-anak saya yang pinter kan kayak gitu. Dan nyatanya juga Inggrisnya itu dia nilainya 100, IPA 100, matematika 100. Secara tidak langsung kalau bonceng saya itu ada bahasa Inggris itu itu bacanya kayak gitu ya. Nah, itu mempelajari yang secara tidak langsung selain dari guru sekolah kan kayak gitu. Ini seperti ini tadi juga. Ya, seperti ini jadi juga ya. Ya seperti ini jadi juga ya. Ngetik terus ini tik-tik kan nggak ada spasi ini, itu bukan Kang Witer ini nggak tahu itu tadi di SMS. Jadi bukan karena apa-apa, didengerin dulu ini acaranya kan. Setara Paramon basic memang tarling sama dangdut, tapi kan punya kamar sendiri-sendiri. Kalau di dangdut memori itu dangdut lama jadul campuran, khusus rumah irama kalau malam Sabtu. Kalau di Dipa dangdut, kalau request lagu jangan cowok penyanyi, kalau Dipa kan wadon kuwi sing go lipstick karo go rock. Iya kan di situ itu ya, punya kamar sendiri-sendiri, punya acara sendiri. Kalau tarling nanti jam 10 sampai jam 2 kayak gitu. Nah, di situ ya untuk orang-orang baru. Ya kalau orang-orang lama udah tahu kayak gitu. Ini cuma untuk meluruskan saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagio ada cinta hitam Black Love, Kang Sarmuji ya, yang ada di Damjang Surabaya. Untuk wanita ada juga bukan tak mampu, ada juga jangan pura-pura dan lain sebagainya. Power pan nyendok disit, pan nyendok disit ya, capcus ecekiwir.

dan untuk wanita. Ada juga bukan tak mampu, ada jangan pura-pura, ada kecewa Elvi dan tiada guna Elvi. Power pan nyendok sik pamit sik ya. Aja nyendol disit soalnya paning metu neng keluar.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: seripah, awet mau kemure, boy kaya bayi. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lebar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Menor, Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 07

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 saudara Paramon dari Desa Parite ya. Ya, ada tiada guna, ada kecewa juga LP ya. Jangan pura-pura, bukan tak mampu, ada juga cinta hitam dan untukmu wanita. Menghiasi ruang dengar panjenengan, yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Dede Saporete.
0: Naman-naman.
1: Naman-naman.
0: Sama-sama, yuk.
1: Sarang anu ayah di Paduraksa.
0: Di Paduraksa.
1: Iya. Mama Arti.
0: Wih, selayung.
1: Aku dengar-dengar kok ada yang baru ketok palu, rame ya.
0: Cendes.
1: Gak tau apa sih. Enggak tahu,
0: pas ini jendes-jendes. Bunda Rini.
1: Itu masih ada ada capnya. Masih baru, tahu.
0: Oh, masih baru tahu.
1: Ya, udah tahu ada gawangnya. Gawangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Main tarik sana, main tarik
0: sini.
1: Awas aja ya.
0: Ya, awas aja.
1: Diam.
0: Awas aja ya.
1: Iyalah. Sehat kan?
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tubuh beras.
1: Soalnya dari tadi didengerin ceria banget.
0: Happy banget. Kemarin-kemarin juga ceria, happy, padu baik.
1: Tapi hari ini, kali ini lebih.
0: Yeah. Ya, mungkin ya... lagi mood.
1: Hatinya lagi berbunga-bunga.
0: Iya. Selamat
1: udah serasa udah apa bebas.
0: Begitu.
1: Bebas kayak
0: burung. Begitulah.
1: Yeah. Lagunya. Iya. Resah tapi dari cewek boleh?
0: Resah dari cewek ya, bohana. Selamat malam Mama Ardi.
1: Iya.
0: Wong ireng.
1: Siapa?
0: Wong ireng.
1: Oh, Mbak Nia ya.
0: Ya.
1: Iya, selamat malam Mbak Nia. Dari
0: Busana bahor aku wes soalnya kalau gitu ta orang di playlist begini.
1: Please tolong dong.
0: Iya, please tolong
1: yang
0: dong.
1: Yang baru.
0: Dari siapa?
1: Yang Erika Solina apa ya?
0: Mama Lani ngomong apa?
2: Dicang-cang Mama Arti, mambu-mambune kayong panarik mane.
0: Rengganis.
2: Wis ketok palo Mama Arti, mbekwe lagi pesen gembok.
0: Mesen gembok.
1: Ditarik sini udah tahu baru ketok palu ditarik sana.
2: Awas.
0: Martiem.
1: Martiem kan udah punya. Salam.
0: Yo, Elsah tadi yang nyanyi siapa?
1: Erika Saulina apa ya?
0: Evita apa Elvita?
1: Erika.
0: Yeah. Yo, coba dicari dulu barangkali.
1: Erika Saulina.
0: Baha M.
1: Cengrobi.
0: Yu.
1: Opo. Pasti ya, Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Parjo. Didi Gani.
0: Yo.
1: Mbak siapa tadi Wong Irang? Mbak siapa?
0: Nanya.
1: Bunda Rini, Pak Kudiono, Bunda Santi, Purbowo.
0: Oke.
1: Jengabini. Mira tuh AA Uon, AA Lopis, Pak Bagio, kamu terodong-odong, terus Temoja.
0: Wah, ini lagunya lagu baru dong, nggak boleh oh. Lagunya lagu panggung.
1: Iya,
0: nggak boleh oh.
1: Nggak bisa ya.
0: Kalau malam minggu atau malam Senin. Selamat malam Mama Ardi, Mama Dea.
1: Mama Dea, selamat malam. Aku senang Mama Dea. Akan udah tetap
0: Kau Mama Ulin Bu Surep bukan, ini bukan Bu Surep.
1: Siapa?
0: Ya Mama Ulin di Pener.
1: Oh. Terus siapa lagi? Tete Agustin.
0: Iya.
1: Tete Wijendana.
2: Rio pesek, Rio pesek ketir, karo tike, cendekul.
1: Siapa aja?
0: Ya, wei, wei, jadi tiga janda gaul, Mama Rizky, Mama Nunung, karo Mama Lani.
1: Oh, tiga janda gaul.
0: Ya, di double, ya.
1: Sebenarnya enggak tiga sih ya.
0: Karena empat sekawan beda lagi,
1: Apa?
0: Empat sekawan Mama Dea, Yumarti, Mama Lydia, karo Mama Elisa.
1: Oh iya, empat sekawan.
0: Iya, empat sekawan.
3: Malam, Mama Ardi, sehat selalu. Cang-cang, weh, cang-cang, ici kiwir.
1: Iya, benar. Ini siapa tadi?
0: Kang Acong.
1: Kang Acong.
0: Iya, di Pagi Anten.
1: Iya, di Pagi Anten.
0: Jeles, Mama Ardi, jeles.
1: Mama jeles. Iya.
2: Belum ada lampu hijau, masih lampu merah. Soalnya masih digembok rapat-rapat dan juga belum ada tanda tangan.
0: Wartiam.
1: Wartiam. Ya. Wartiam.
0: Ya.
1: Mama kiri.
0: Ya.
1: Terus.
0: Weh, lagune. Engko malam Minggu apa malam Senin gue?
1: Iya lagunya apa ya?
0: Panggung sih itu.
1: Lagunya sebelum bobo.
0: Sebelum bobo ya apa?
1: Imam. Dikit lagi lanjut. Yo. Terus siapa lagi ya?
0: Yo. Ada Kang Muhtar odong-odong.
1: Udah. Tadi Kang Muhtar udah.
0: Grup Kiwi, Kiwi, grup umbul-umbul.
1: Udah.
0: Udah maning.
1: Kang Edi Dados.
0: Edi Dados, ya.
1: Mbak Eka dua-duanya.
0: Nyiratu.
1: Udah. Mbak Eka dua-duanya. Iya.
0: Ami Bakar Madu.
1: Ami Umi kirain. Udah.
0: Belum, kalau jam segini belum, belum istirahat.
1: Iya, Ami Umi selamat malam. Terus.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Itu Mbak Eka dua-duanya.
0: Lampunya udah. Lampunya udah kuning kok, Bunda Rini.
1: Bunda Rini, Pak Pramodiono.
0: Pramodiono.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Yo, Kang Doli.
1: Kang Doli. Semuanya saja.
0: Oh, semua saja. Sebelum bubuk pimen gue.
1: Imam.
0: Iya, pimen maksudnya.
1: Ah, kan. Kalau sebelum bubuk ceritain itu, kalau sebelum
0: bubuk
1: ya, ya pokoknya tentang berdua lah.
0: Wih lu apa iya? Kue rungok nong ya. Weh. Ya
1: besok.
0: Oke, siap.
1: Kang yang sudah bebas merdeka, sudah bisa, pokoknya apa ya? Udah.
0: Berarti kalau ke situ bukan di depan gerbang langsung pulang.
1: Atuh masuk.
0: Wemi. Wemi.
1: Kalau enggak masuk tarik.
0: Ya tarik wer ngono pip dari ini. Lah mun ning depan gerbang tok pamling ngasihkan terus pergi.
1: Kadang sebel tahu.
0: Sebel tahu.
1: Itu buru-buru banget. Soalnya si Udian sih ya.
0: Ya, kita kan jadi, sambil waktu. Kerja, yo ngiras ngiras.
1: Iya, pokoknya spesialnya buat ada sama Nona Manis Anggi.
0: Yeah.
1: Lagi ngapain?
0: Di atas dia.
1: Belajar apa TikTok kan?
0: TikTok karena dia nggak pernah belajar.
1: Iya.
0: Otodidak dia.
1: Iya udah pintar.
0: Enggak pernah belajar.
1: Lebih pintar lagi.
0: Komputer aja, laptop ini, laptop aja sudah separuh menguasai.
1: Tapi udah beli.
0: Belum, goset lah. Umpul-umpul emang laptop
1: iya,
0: murah.
1: Nanti dulu.
0: Kalau cuma dulu, kalau cuma 1 juta lah udah tak belikan langsung.
1: Iya mahal sih ya.
0: Iya, paling tidak itu 6 juta.
1: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Sukses buat
0: I
1: Iya, buat dudaknya.
0: Wah.
1: Dan macam-macam ya.
0: Ani.
1: Iya, enggak boleh macam-macam. Didengerin kok bikin kuping panas.
0: Tarik sana, tarik sini.
1: Iya.
0: Kayak payu, wey.
1: Gender.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya. Kuping aku panas.
0: Oh, kan? Panas nih, benar ini. Panas nih.
1: Aku panas, dengerin. Dipanasin semuanya. Aku kuat enggak ya kira-kira ya? Terus iya, ucapannya lagi.
0: Yep.
1: Rezeki lancar mengalir.
0: Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya set, ya. Ya set ini ada yang ya. Dicang-cang bae Mama Ardi Bawore Nia Bukares.
1: Iya Mbak Nia.
0: Mulai cang-cang raisoin kaso dengan apotek Pimen.
1: Iya pokoknya itu.
2: Awas, jangan bisik-bisik ya. Awas, pokoknya awas. Jangan bisik-bisik.
0: Awas diem. Lah kalau dicencang aku raisoin kaso dengan apotek kok.
1: Pokoknya kalau dilepas inkaso aja, COD-an aja.
0: Ya,
1: kalau udah balik lagi ya udah, cancang lagi.
0: Ya juga nggak mana-mana. Motor maghrib juga udah naik ke atas ini, nggak pernah. Namanya nongkrong ini nggak pernah. Bapaknya di sini juga udah komplit, mau apa yang dicari?
1: Ada semua, makanya udah kalau udah bisa udah di jalan.
2: Mabu-mabune pan narik-narik maning mar.
1: Jangan dipanasin.
2: Iya. Ini cang-cang kayak punya keceng.
0: Ini cang-cang kayak punya keceng rapi sih. Ampun, ampun teman.
1: Ya, makasih.
0: Yo, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Iya, yang punya Pak Duraksa, Mama Mama Ardi. Kiki ngomong apa?
4: Mama Ardi. Ayo cek, kayak cek ode di depan gerbang.
0: Di depan gerbang nyora mlebu yang nang depan gerbang tok. Ya wartian dihapus. Orang pernah nek mlebu ning jero omah. Enggak cek ode muning gerbang tok. Weh aja, jadi ngomongin 8 sendok biar berdirinya kuat Mama Ardi. Weh amin bakar madu. Baiknya weh selan 6154577 yang nerima 4 atau 5 ya, biar langsung ke biar langsung ke ganti acara transisi. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
5: Sendok deh, siapa rade?
0: Nama-nama-naman
5: Cang-cang ya. Panjang gak barang, eh kecinaman.
0: Ya kejeng-kejeng rapi.
5: Aro gembok.
0: Gembok. Iya untuk sebentar itu gembok.
5: Aduh, ada lampu merah, ada lampu hijau.
0: Lampu kuning.
5: Iya, lampu kuning. Kiting nama arti.
0: Iya, neng kono anak.
5: Makanya anak wong pitu. Artinya itu singgelis.
0: Anak wong pitu. Anak wong pitu.
5: Anak wong pitu, nama arti. Aku buruk kape.
0: Buruk kape.
5: Dari A sampai Z.
0: Buala yo. Ampun, ampun.
5: Aduh.
0: Nung pitu.
5: Parahnya sudah. Sudah berkarat, nge-rame.
0: Aduh, ampun, ampun.
5: Aduh, nung pitu sama arti.
0: Iya, iya.
5: Iya,
0: iya. Iya,
5: iya. Apa ya? Jangan tinggalkan ya.
0: Iya, tanggal di. Jangan tinggalkan aku. Iya.
5: Salam ya. Ibadah melek nama yang protes Mama Lani protes Mama dia protes.
0: Ya ora protes.
5: Aduh,
0: ya.
5: Amli pasar pendek.
0: Ya,
5: kalau kalian nyuman jutram, tengok cangkang ya, tekan segrup.
0: Padahal gue neng tembok gue, panganan kunyok gue, gede-gede nemen gue, yakin, neng tembok, ya.
5: Tembok apa?
0: Orang gue neng tembok tak candal ke, anak panganannya kunyok. Selalu ada, mana oleh-oleh?
5: Senang ini pemohon gedung terus.
0: Iya, oleh-oleh kok Banjarharjo sih Tadarwati.
5: Iya. Terus wah nyiratnya ya. Mama Elsa
2: rekomendam ana wong 7 wong 10 sing penting ada anak tanda tangane Nok Anggi karo Wartim.
5: Aduh,
0: Wartim
5: menjadi saksi.
0: Iya, jadi saksi. Anak tanda tangan.
5: Saksi,
0: Wartim. Aduh.
5: Aduh, parah kita.
0: Yuk, weh. Yuk, oke. Ya, sokok, Wartim.
5: Aku amplop.
0: Mama Anjas nongol karo ngantuk, paha. Tak rungok nih, jadi.
5: Iya, Mama Anjas malam juga ya. Terus, iya. Dewi Kunti. Yeah. Oh, protes Dewi Kunti.
0: Iya. Yeah. Ini aku Manjur rencana kemis ini mau karang reja, Mama Anjas.
5: Aku pitin. Iya. Yeah. Nah, purun. Yeah. Terus, buat Mama Firda malamnya.
0: Iya. Yeah.
5: Enak ya, orang okay. Protes enak ya.
0: Iya.
2: Stempel.
0: Gua stempel.
5: Gak
0: bisa tempel. Gak bisa tempel. Jadi Mama Adi kan gak bisa tempel. Jadi
5: aduh, gak bisa tempel.
0: Gak bisa urut.
5: Berurut
2: urut yeah. Manjang. Bener gak bisa tempel. Mau ke Karang Reja. Nanti ujung-ujungnya kesini dulu mampir. Sekarang mau ditarik ke dalam.
0: Ini kan rencana mau ke Karang Reja, pasti nanti mampir. Kalau sekarang tak berani ditarik ke dalam.
5: Iya.
0: Biasanya kuning depan gerbang tok. Jadi ngomongnya Mama Kiwi kayak COD nan kang, kuning gerbang ngarep tok.
5: Iya wis, tapi baik mas.
0: Eh, Martin ngomong apa sih lah? Urung, jelas.
2: Stempel cap gembok.
0: Cap gembok. Ya wes, oke.
5: Mati pun menyewa gembok.
0: Iya. Stempel cap gembok.
5: Iya. Nyari tidak mau. Dua. Adi nela kawong, la kawong emak.
0: Oke.
5: Ya wes, salam
0: ramai mas. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cincing. Ya mantan Rengganis yang ada di Setanggal. Ada juga dosen Aldi yang ada di Dukuh Ringin. Selamat malam untuk semuanya saja. Ya 52888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Stara Paramon.
6: Dangdute Saporete.
0: Naman-naman.
6: Naman-naman iya yang iya, rame kan kayaknya yang rahat nemen gitu.
0: Indah, indah pada iya. Semangat sih nyambut gawe.
6: Iya, pancen anak sing pan krante, anak sing.
0: Iya.
6: Iya. Siap setempel.
0: Iya, bener.
6: Iya, ngonyo siap sajen bae wis.
0: Sajen we. Iya, sajen bener Kang Kang Wir yo.
6: Sajen di urung anak.
0: Iya.
6: Iya. Ora kok jebule wadan, wis langka ya Kang.
0: Wis langka kemarin katanya.
6: Ngerti-ngerti mau
0: iya. Aku ngerti ini kok statusnya Mas Rio. Rio
6: iya mau
0: Rio. Tapi Ame Bakar Madu juga bilang kemarin tadi siang kan aku ke rumahnya Ame Bakar Madu.
6: Iya, ngabar
0: iya.
6: Sudah bahwa kayak teman-teman diterima segala kebaikan.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya.
6: Maka di tempat nanti ya, sekolah arahnya sing pas lah ya.
0: Iya, benar. Yo, Mama Ulin, selamat malam.
6: Maulin, Maulin. Orang melu nyoba apa buat Pak Maulin?
0: Nyanyi yo. Lagunya apa ke?
6: Lagunya Tanpa Kamu, bayi ya.
0: Tanpa Kamu.
6: Iya. Nah, oke. Kayaknya pas kie.
0: Tanpa Kamu.
6: Soalnya, aneh sih orang klub ditinggalan apa sih ya?
0: Iya, benar.
6: Iya. Sabunan karawan apa? Ya wis, gue sih sempat melebu ya.
0: Oke,
6: siap. Lagi pada monitor buat semua balon setara Paramon ya.
0: Oke.
6: Sehat kabe pokok ya.
0: Amin, amin, amin.
6: Salam sehat dan salam dua kapsul ya.
0: Iya, salam dua kapsul. Empower.
6: Salam.
0: Iya. Empower salam empat kapsul.
6: Ah, kayak gue.
0: Iya.
6: Eh, beres.
0: Besok kali nengin langsung papat sih.
6: Oh, kayak gue.
0: Iya.
6: Nggak, ana sing kon calon primen.
0: Iya ora. Heeh.
6: Ora.
0: Ora lah, kontrol.
6: Yang zamane nyong telu tapi ping telu. Zamane nyong. Tapi ya kayak kue deser. Taruh beser.
0: Iya memang ha. Iya, saya jam setengah dua, jam dua itu iya, mesti terbangun.
6: Iya.
0: Terus angel turu akhirnya toko jam telu sama papa.
6: Ya, mayat mudun peo ya.
0: Iya, gulang-guling, gulang-guling.
6: Laku ringsang maning. Ya, silah ke Kang Baur, saya selalu Kang Baur ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
6: Kayong lagi, kayong gurung fit nomor kerupaan suara.
0: Iya, sih, ya.
6: Terus kayak ngotok angginya ya, selalu ya.
0: Oke. Okay.
6: Ya Allah, tadi bejah singka yang benar-benar membanggakan orang tua.
0: Amin,
6: ya.
0: Amin, alhamdulillah, amin.
6: Sesuai harapan lah.
0: Iya, ya. Begitulah.
6: Matur nuwun Kang Bawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublat jing-jing. Jos. Ayo, terima kasih Kang Wir yang ada di Kaligangsa. Ya. Selamat malam untuk Kaligangsa Tegal, Kaligangsa Brebes. 614-5477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
7: Malam. Paramon dan kita Polres.
0: Teman-teman.
7: Malam Kang Bawor.
0: Malam juga Kang Joli.
7: Lilir ya.
0: Lilir ya.
7: Ya kuning Kang Bawor.
0: Yuk.
7: Minggat ya.
0: Ulu yu.
7: Dia kadem ya.
0: Minggat.
7: Iya.
0: Ada rap. Judulnya pergi.
7: Pergi tanpa pesan.
0: Oh, pergi tanpa pesan. Ulu. Iya. Oke. Okay.
7: Nanti
0: akademi
7: ya.
0: Yo, jadi boleh cecet. Ih, nyamuk dek bilang-bilang temen ya. Oke, okay, siap.
7: Ya, salamnya ya. Salamnya nggo KBBS mau melis pada mlebu mau mau artian.
0: Oke. Okay.
7: Nian apa mau pada komplit kan.
0: Iya, bener. Heeh.
7: Pak temen sih
0: wis. Pak temen.
7: Video apa ya mesti ya. Spesial yang Kang Bawor ya.
0: Ya,
7: sudah
0: sehat selalu. Yo, oke.
7: Yo, matur suwun Kang Bawor.
0: Yo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
7: Yes.

Ada Assalamualaikum Sugeng Dalu Kang Bawar, salam buat Mbak Retno. Ada Mas Firman di Dampyak. Ada Mas Imam sekalian di Menjasem, yang sama Mi Eyang Buci di Menjasem juga. Baik, ada Mbak Sri Aceh yang ada di Tembok Lor ya, kalau salah nih. Assalamualaikum Kang Bawar, nyuwun petrindong Dasidan Kincu. Salam minggu penyari baik, oh Rina Ningsih ya, yang ada di Bengli ya, Rina Ningsih ya.

Pagi ada bayanganmu ada sebelum bobok. Ada buah duri neraka ada tanpa kamu dan pergi tanpa pesan. Pagi untuk main setara peramon yo bayanganmu ecekewer. Ala yung. Biung biung biung. Biung biung tulung tulung.

Udah Raban Jaya. Yang ada di Desa Danawari ya. Saya selalu laris manis Tanjung Kimpun. Dalam keadaan yang terbaik tentunya Pak Haji Imam Mujahid Mogol bersama Mbak Haja Siti Manah.

baik. Selamat malam Pak Haji Mambu Jat Moko bersama Mbak Jah Siti Mana. Lagu kaya tahu waktu aku sih nyekel suling war. Iya. Mengagumi seorang gadis ya berkerudung putih. Nah akhirnya sekarang jadi satu. Dasar power somplak ya. Alah ye, Haji Mambu Jat Moko lagi nyeruput teh moro ya.

ya, dengan lantunan kerudung putih ya, spesial Pak Jid Mam ya. Ya bersama Mbak Jasiti Manah. Udi Harapan Jaya. Kota sudah kebersamaan Power di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Sampai ketemu lagi insya Allah di besok di Padang itu jam 4 ya. At sore. Jangan kemana-mana, nanti di Paraman Show ya, di belakang saya ada rekan kami Mas Arpan Satria Berjana. Dan segala yang terbaik dan terbaik. Ya, di sini nanti sudah ada Buah Duri Neraka, ada Tanpa Kamu, Pergi Tanpa Pesan, dan Dasi dan Gincu. Baik, Power pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Superte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Oke, okay, Madam. Yuk, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Madam? Salam. Yuk.

0: Okay, yuhu.
1: Okay, yuhu.
0: Yuhu.
1: Terus. Tapi ya.
0: Yuhu.
1: Terus yang udah kutip.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Bisa nih manuk budang digulati laka-laka sih ya. Ngedisit ma, kalau ma ya manuk kebudang wulune ijo sing di adang-adang Madam Renggani senengi bojo. Iya iya. Oke ya. Halo selamat malam Setara Paramon. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Dangdutnya saporete betul. Selamat malam Mama Lani. Belum tidur mah? Ya madam, ya, selamat malam. Ya, Oke, siap terus. Siap Mama Lani. Sama-sama Mama Lani. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang ada di kawasan seberang timur sana ya. Baik, 6145477. Halo selamat malam Setara Paramon.
1: Dan Budi Seporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Dalam konteng pindangan dan
0: apa?
1: Konteng pindangan. Iya, Bebe ya. Salamnya Buntel mau kabeh.
0: Buntel, iya wis. Oke. Yuhu.
1: Oke,
0: siap. Terima kasih.
1: Mohon super spesial my darling Mama Silis Bangguter saya. Juga buat kelima bidadariku.
0: Siap.
1: Salam manis buat si kembar nak windy nak
0: kembar. Siap. Yuhu.
1: Salam singgoling sama Mama Prabu sekeluarga, Mama Elang Brebes, masih Pak Pekalongan, Mbak Ernawati yang Brebes.
0: Apa nemen ya spesial ya. Sama-sama. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Kang Ridi ya. Baik. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ada Sumur Sanga, terus ada nanti Manuk Kepudang, ada Kenang

kenangan bendungan karet. Oh ini salah nih, bukan kenangan bendungan karet nih, bendungan karet ya. Diisi lagunya bendungan karet, tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Ini Miss Yusiana TV ya. Terus ada siapa lagi ini tadi? Kembang Bonteng, ya wes ya. Aja main diri balen Istara Paramon, sing wis gabung gar Arfa ning SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588 garo sande bae ya. Digleser-gleser. Ya wes garo gelengan ya apa-apa wes. Bolak-balik bolak-balik kayak ya. Bu, ya. Wong yang bedeng durung bisa turu biasanya ngrok na musik di sit ya. Buat bunda. Wong jebulen esok. Semangat kerja maning.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101,5 Setara Paramount FM Tegal, Tarlinge dan Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arfa nyumun lagune Ade Astrid, pemuda idaman. Lagunya apa ge ya, Mbak Rina Ningsih? Salamnya buat semua fans Setara Paramount FM Talent Matter kecuali. Dan salam spesialnya kanggo Mas Arfan bae, matur suwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tih kudu nemat kacamata nyong dinggo ge ya, burung nemen. Mbak A, Mas Arfan, selamat malam. Kayo ngasih bindeng sih, melas nemen ya. Ariana Bojoneta, ana sing buk-buk. Ya Allah, buk-buk lo kan kudu gara bojone ya. Ya orang Mbak A, ya. Nganggo. Ya Allah, masa buk-buk kudu gara bojone sih. Nganggo lapanget ya, tambahi full in love ya. Semoga selalu menjaga kesehatan. Salame kanggo sing lagi monitor lagune melu. Oke. Baam Kembang, selamat malam ya. Nanti kita kecilin dulu ya. Halo, selamat malam Setara Paramount FM Tegal. Ini ada Nugros Amin di kawasan Jatirawa. Salamnya buat Setara Paramount FM tanpa terkecuali sing lagi pada melek lagune Ponggol Setan ya, versinya Kencar Akustik. Coba nanti Mas Nugros. Halo, selamat malam, apa kabar Mas Arfan? Ada Mama Rafif absen geng. Salamnya buat balik Setara Paramount tanpa terkecuali yang lagi nyimak Setara Paramount FM Tegal, spesialnya kanggo anak-anaknya aku. Sehat-sehat ya nak. Suun Mas Arfan, Fan semangat dublar rining jos. Diklik na tembangnya mantan dudu satpam ya. Dongkrong kata-kata satpam kayak ya Allah. Ya wes. Halo, selamat malam, apa kabar Mama Ikma? Tiga dara manis hadir Mas Arfan lagunya pengen bojo. Gimana Madam Rengganis sama Mama Ikmah ya. Jaka Nyong, salam spesial buat Faiz Banu, super special forevernya buat my heart. Makasih buat Mas Arfan. Gimana Mama Ikmah, kirim WA-nya 2207 ya, lagunya Mikir Si Puteri. Oke. Terus Bapak Iza ning kawasan Gembyongan. Gembyongan gimana Mama, Bapak Iza? Salamnya melu Abah M by Wis, kayong Wis complete lagunya Perantauan ya. Jaka Nyong, makasih buat Mas Arfan. Kang Ridiansor, selamat malam. Mama Jelita ora tak di spesiali aslinya bojone aku nomor 3. Oh ya. Ya wes ya. Mikir sing request lagu kok ya. Tegoleti di sit ya. Oke. Sing lagi pada apa namanya, kayak yang awaknya pada begel-begel ya, biasanya kan anak-anak bayi ya, anak awaknya pegel, anak bener lah sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngetik M, ngetik N bisa mentune MKB ya nyong, bisa ya wes ya. Sing wis pada request lagu mengko siji-siji nisit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat

0: Baik, selalu 1.5 setara para Mon FM Tegal, Terlinge Dangdut, Terlinge Tegalane Saporete. Dan selamat malam sebaliknya setara para Mon yang masih terus bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Sekarang sudah 23:49 waktu setara para Mon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan ketemu lagi sama Arvan besok jam 10 sampai dengan selesai. Oke. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin secara para Mon FM Tegal, yang udah bergabung sama Arvan juga terima kasih, dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur juga terima kasih. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Yeah.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silahkan.
2: Iya, pesan Ade apa ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Terus berang saya Sputra yang punya Cilamaya Karawang. Terima kasih banyak lagunya.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: seharusnya ente tuh bertanggung jawab.
1: Ente yang seharusnya bertanggung jawab sebagai suami.
0: Saya itu sudah berukur sama rumah tangga.
1: Itu wajib disayang.
0: Wajib disayang bagaimana? Saya itu sudah berumah tangga sudah ratusan tahun.
1: Oh, umur
0: gara-gara kehadiran dia rumah tangga hancur. Setelah saya sama istri bubar, bertanggung jawab tidak.
1: Salah siapa?
0: Salah dia, racun dunia.
1: Sabar mas.
0: Mantesan. Apa yang dibilang sama orang awas hati-hati dengan wewe.
1: Cewek.
0: Iya.
1: Desi.
0: Cinta.
1: Buat pengalaman kamu, Desi.
2: Oh, iya.
1: Jangan menghancurkan rumah tangga orang lain kalau rumah tangga kamu tidak mau hancur.
2: Nantinya karma ya.
1: Paham?
2: Iya.
1: Nantinya karma.
0: Rongok akan pelit.
1: Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan.
0: Aku juga mau.
1: Tapi sebaik-baiknya perhiasan dalam dunia adalah istri yang soleh.
0: Oh.

0: seharusnya tuh Anda berkaca diri, Desi. Kalau saya tuh udah punya istri, gak usah lu godain, gak usah digodain, saya tergoda.
1: Lu berani sama gua lu?
2: Angjo, ditulungi. Angjo, ditulungi.
0: Apa lo, macam mama gua lo? Ceret lo, eh?
3: Lah, ya melas, Pak. Kasih.
0: Seneng banget yang temennya sandiwara gini. Cok, ambilkan gelasmu. Mana? Cok.
3: Lah.
0: Topin di.
3: Ya sini, gamanya.
0: Agak, shooting, ambilkan. Orang ambilkan, awas, kalau jangan ngambil gambar.
3: Orang sini, kamu mau dipukulin sama kagak, orang sini. Kagak, mas, geroyok aja, mas.
0: Jangan di.
3: Hah?
0: Jangan
3: asem.
0: Enggak, jangan dikeroyok.
3: Oh iya udah, sini makanya sini.
0: Itu topinya, Wandi.
3: Ya sini kamunya.
0: Cik, kasih Eko, jutna, Cik.
3: Plak, sini plak.
0: Cik, kasih Eko, jutna, Cik. Cik, kagian Cik, jutna aja sampai sontak burak ini.
3: Oke, kok plak?
0: Ya.
3: Tadi ada yang cantiknya kurang perfect karena hidungnya.
4: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: apa mana Inok?
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.

0: yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: lagunya mantap sekali, Areno, terima kasih.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebonjau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: amin ya robbal alamin.
1: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3822.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita.

0: αυτό.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, RT 2 RW 1, Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Procot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Lamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapa kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Boten sepat

boten ngirangi rasa hormat santriwan santriwati jomblowan jomblowati dudaran dandang cepet rapi sing tua-tua muka-muka cepet cepet tindak haji amin Allahumma hadirin hadirat ma'al muslimin.

Nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makan paluantan imriki majlis sakit bermuacahah bilwujuh tansah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saistis itu sakit mengayomi ugi mensyukur.

Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk.

0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati,
1: putra-putri jenengan sampun sami ngaji napa dereng, Bu? Sing sampun ngaji pertahankan, sing dereng ngaji titipaken dening Pak Kiai. Anak kita ngaji tangkap iki yang sami bayar napa mboten? Gratis. Gini kalau mau mereka sing kampung seorang kau bayar tapi kini malah sewu. Ruku neng ngaji onteng tiko. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Terkadang anak nang desa Bu, anak gedunge, anak gedung tepe kine, anak gedung madrasae, neng orang anak santri neng. Anak maning wingi nang sebelah kanan, anak santri neng. Anak guru ngaji nih, orang anak gedung nih. Wis anak gedung nih, wis anak santri nih, kari orang anak guru ngaji nih. Mereka orang bayaran. Nah kadang-kadang zaman seniki, kon bayar tapi ki gede-gede nih. Sewulan lima lah sewunung, gak kenem bulan. Pantesan Pak Kiai sarung siji-siji nih sampai ngepir. Linting mentul-mentul kayak sopeker motor. Tengah-tengah ngerti duit ke tuku sarung. Putra putri nekon podonga kurang kompak semangat geneng gone kondangan tambah barokah Allahumma. Putra putri nekon

0: Uma, seniki tanggal selikur ngenjang tanggal rolikur bu. Ngenjang menikah diperingati hari santri. Seneng apa ngger peringatan hari santri kemutan ginang pondok. Bocah santri ku sarungan rakapokan. Yang ngil soalih pak mas sabar sarungan dari katokan. Kalau boleh saya jelaskan, S kui sanggup, A kui akan, N kui neruskan, T kui tuntunan, RI, RI ini kenapa?
1: Republik Indonesia.
0: Ya, ya mandan benar sih, tapi kan kurang pas. Lagi kan lagi nerangan santri, S sanggup, A akan, N neruskan, T tuntunan, R ini ku Rasul Ilahi Republik Indonesia nomor dewek banter salah anggar bocah orang mari wong tua dadi wani padam bantah yang diomong tolan isu bali nembong bicara ngaji gara-gara ne motor lanha gampang janji ne gampang lunga ngobok motor ugal-uga pamit sekolah jebule do bicara ngaji bu bayi lahir besikinya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel beli kang sawah tekan rumah-rumah kayak kapal pecah dicenuk kira pada merek-merek John nenek John akhirnya sing merek ibu nih teng kamar lagi utak nyempengi HP akhirnya ibu nih ngomong wala John kue bocet jomong angin ngin lahir ya paling angin nah apa sih yang nak lima pusing lahir paling angin nunang apa mah ndasmu kegede dalam kaya wis tahu kaya wis tahu nombe anake pengajian jamaah ora percaya karo kyaine yakin sumpah nang gandro manis tok apa cerita matiku mati dhisik cerita nganten kudu ngantenan dhisik kan ora mumpuni dilawan ibu dengan dika yu ngono kena kue kaya iso ngakoni gak ngaji ku nantang perkara tekan apa ngeki dajeng lalin lah sekolah jebule toh

0: stasiun manggang kebablasan gara-gara nih nang arep mobilnya kula ana wong wadon. Tiang istri nganggorok mini cekati semene numpak motor merkata. Ya SMS nung sewu selit yang meletak separuh.
1: Mulane jeneng Nabi dawuh An-nisa wahimatul bilad, perempuan adalah cakaking negara. Insaruhat saruhan bilad, anggar wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma
2: amin.
1: Tapi wa in fasadat fasadal bilad, anggar wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Na'udzubillahi min. Kepret putane mboten nyekel HP. Wong ipunin dinantin apa gawene selfie. Wong wadon sama seniki pinter banget gawe status lho lurah. Iya, mangkat ngaji gawe status na Facebook. Mangkat kondangan gawe status, jemput putrane pasang status, muslimatan pasang status, mangkat takziah pasang status. Sampai ya Allah putrane dijemput nang sekolah ya dipasang status. Iya nih menjemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur, lagi Daud sama Matun.
3: Anak niku tergantung tiang sepue, maka sakit dados zinatun, perhiasan. Yang kedua, anak niku sakit dados urrata ayun, penyejuk hati tiang sepuh. Yang ketiga, anak niku sakit dados fitnatun. Napa bu? Anak niku isinak dati fitnah. Kadang anak niku ngopong pomongan wong, ngomongan wong beripun. Iya ya, kaya anaknya si A bapaknya jen kelakuannya api, kok anaknya tukang mabuk. Iya ya, ramah bingungan wong api kan banget kok. Bocok, dua anak ku jalan belas orang tau sholat ngaji ya babar pelotas lu ku priwe ya cara didik ke. Hah, nikilah babak ibu. Anak niku sakit atas fitnah. Jangankan kulak panjang sedaya seorang public figure sing jenenge menungsa, menungsa awang pun ora lepaskan omongane wong liya. Leres bu. Ora guru zaman, setiap zaman bahkan setiap menungso meripat perlu apa senangnya mesti tutup melu protes rawuh nang hajatan di wewe kampeh ya dirasa nih wewe kampeh rasanya orang ngalor orang itu kaya uyuh jaran kaya ngerti-ngerti nih rasanya uyuh jaran teguh ya Allah si hajatan wong sugih yang boleh wedhus satane gede-gede dirasani pamer sampe sakopel-kopel mandalati wong satane cilik-ciliknya dirasani wong sugih kok pelit sampe selalor-lalor ngaliting tutok sing hajatan mantin nang sing wadon ayu sing lanang ala ya dirasani ya kamu iki pengantin wadon ngimpi apa iki bocah wadon ayu ayu di kerandong anyang-anyang sing kakung gagah sing wadon ala ya dirasani pengantin lanangnya matanya picek. Mulane kula nek ngaji sore Pak, kula mboten purun ngaji munggah kesontenan. Kenapa soleh nun sewu? Pengajian sore kok rampung jam 5 sore. Ya Allah, rawan banget. Apa maning wong wadon bali pengajian jam 5 sore, ora langsung bali ngomah, mesti mampir dhisik. Eh, Saripa. Lames banget nek ketemu ya ngene mampir dhisik. Ya Allah, yuri temu. Nggih ketemu ya jan terakhir wingi ketemu nang iya Saripa, kayak ngene mampir di situ aku nambah gawe kamar mandi rekasaran juta. Ngobrol kamar mandi sangat juta setengah jam dewek metukan gone Saripa jam setengah enam nanggala nese ketemu karo saat ini. Eh Saripa, kangen di kamu nebur hitam
1: nih buritem. Buritem nambah gawe kamar mandi rega 1 juta. Saripah, rasa percaya karo buritem gawe kamar mandi 1 juta ngutangin nang bibi anak. Apa ya? Tegamu macam nang kurang seberapa. Urung sholat ngasar nambi wudung nek banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Nang sewa anake jawab, ma sewa. Ibune jawab, pak tolong ge anake diwawiki disit. Anake sesono bapak pak anu ma wawi karo bapake. Nang apa sih bapake senenge nganggo tukak. Sing akhire ibu nenggone mawi kibutane ngasih jam 6 ini sholat ngasar ke maghriban. Akhirnya nenggone sholat dikodok dirampok. Akhirnya nenggone niat usali fardol maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Wela jeneng Nabi ngendikaken salat sing paling abot niku salat ngasar kali salat subuh. Mulane kula panjang sedaya kan disiplin menggunakan waktu. Kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time. Niku asli basa nggih kula kroya. Aslinya bahasanya kados niku. The success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. The time is money. Waktu adalah uang. Ning bukan berarti setiap tunggulnya duit. Boten. The time is money. Waktu adalah uang adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Lani mau kula munggahe ke sore kula langsung protes. Bu Sania, Bapak Rohim sekeluargi nek atuke munggah pun sampai kesontenan soleh khawatir wis tundangan mumpuni atuh-atuh takar ngene malah sing ramu pada ngantuk. Tenang apa sih yang ngantuk? Bahaya. Gedang kluduk godonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler wong ngantuk mana karo gila. Tapi yang ngantuk niku nikmat. Nikmat napa mboten? Ngantuk niku nikmat. Gimana gue ngantuk? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata anak sakit dados fitnah. Ketika tiang sepuh menikom boten sakit jaga putra putrine. Mulane anak 5 ya wateke 5. Bocah 5 sipate 5. Leres. Mengkelapa setundur beda-beda sipate. Boten kembar kabeh. Kelapa setundur niku wonten sing kelapa kiring, kelapa jomblo, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabu, para maning kelapa ngerbudeg. Mambune niku kelapa. Anak begitu. Bocah 5 nggih sipate 5, orang tua lebih paham karakter anak-anaknya. Maka Islam memberikan pengarahan. Anak ketika usia 7 tahun ajarkanlah dia sholat. Dasari dengan ilmu agama. Umur 10 tahun walaupun lanang wadon dulur ning turune ranjangnya harus dipisah. Umur 10 tahun diperintah sholat kok membantah? Boleh. Wong tua nyelentik. Nyelentik ning kuping. Untuk apa? Efek jera. Tapi anak tabine jenabi pun memberikan pengarahan. Boleh nyelentik tapi tidak boleh tenggene area yang vital. Mula tenggene psikologi anak secara psikis mental. Ketika wong tua berhak nyeneni anak, boleh jenengan ngomei nyeneni dukani putane, itu hak Anda sebagai orang tua. Tapi satu syaratnya, nek nyeneni putrane jangan sampai kewenangan wong liya. Kenapa? Anak walaupun bocah duwe rasa isin. Isin itu bisa berubah jadi luka. Luka itu bisa berubah jadi dendam. Dan dendam inilah yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Wonten anak kandung yang sampai tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya sendiri. Salah satu faktornya ngaten. Maka ketika Anda akan memberikan pengarahan badhe negur putrane, monggo dicak teng lokasi sing mandan sepi umpamane teng keramaian. Teng dalem ya 4 mata saja. Supaya nopo? Anak mentalnya terarah. Terkadang wonten teng pengajian ngerti-ngerti anaknya nangis, bocah cilik umur 5 tahun ke bawah ngantuk nangis, pipis nangis, niku wajar. Ngerti-ngerti nangis kurang dijiriti, ya tambah banter nangis. Langsung pe cemplorin jaba, karepe apa dituruti, pamane mboten saged nuruti, diberikan pengarahan. Anak niku pasti paham, sing jenenge bocah beda lare beda sifatnya. Maka anak menika saged dados fitnah orang tua ketika tiang sepuh boten saged jaga putra putrine. Ning mboten nonton bahasa wong tua gagal didik putrane, mboten nonton. Yang ada adalah gugur. Gugurnya wong tua didik putrane ketika pisahe nyawa karo jasad nembe gugur. Senakal-nakale anak se napa ya selainnya nakal apa? Bandel, wadung, mbeling, mbeler, gablongan, sembeling-belengi anak yang namanya Gustaf selalu memberikan kesempatan. Maka mboten nonton wong tua gagal didik putane, yang ada hanya bahasa gugur. Gugur kewajiban orang tua didik putane ketika pisahe nyawa karo jasad. Sedurunge pisahe nyawa karo jasad, ibaratnya anak wis rumah tangganan pun tetap kula panjenengan kudu memberikan pengarahan, bukan ikut campur tapi mengarahkan. Nekilah tiang sepuh, soale nginjang tiang sepuh teng akhirat akan dipunsuri pertanggungjawaban antuk yang didik putra putrine. Bu anak nakal, bu anak manut, anak menikolah yang akan bertanya sama orang tua. Biyen zamane sahabat Abu Bakar, anak bapak melarak anake dhewek, anake dilarak paringaken karo Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tulung ge didik anake nyong. Abu Bakar jawab landoke, sapa nyong kon didik? Ya tanggung jawab kono ko, soale ki bocara pengertian. Aku ne dadi wong tuan nusang jembalik. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira mimi kegratus karena panting terang sama mati ku anak ku orang pengertian ke tolong didikkan anaknya nyong. Akhirnya si anak ditangati kalau Sayyidina Abu Bakar. Le, kenapa ku orang manut karo bapake? Lah ngapain nyong manut karo bapake? Wong bapake pernah awet contoh habib orang karo nyong. Bapake nyong pada-pada dina-dina golek duit tanah wong sakaro pedawet lah ku ya tiru. Akhirnya ternyata tiang sepuh malah sing salah karena mboten saged memberikan contoh baik karo putra putrine. Maka anak niku bisa jadi zinatun perhiasan ning saged dados urat ayun penyejuk hati tiang sepuh ketika wong tua saged mendidik, ning saged dados fitnah bahkan saged dados aduun. Saya ulang, anak niku saged dados aduun. Napa niku aduun? Musuh. Musuh tiang sepuh. Bahkan ternyata anak-anak sing bisa nggawa tiang sepuh teng surga, tapi anak-anak sing saged nglarak tiang sepuh teng neraka. Merga napa? Wong tua sing salah didik putra putrine. Niki pentingnya wong tua golek rezeki sing halal. Terkadang nun sewu, ada anak sing dididik di sekolahna, di lesna, di kursusna, tapi ora manut karo wong tua. Kita harus ngecek sing didahar apa, kembulane karo sapa, asal usul daharane halal napa mboten. Jebule ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan niki mempengaruhi gerak aktivitas. Yang namanya badan niki pusat jantung adalah nikilah pusat ingkang kangge mompa sel darah ke seluruh tubuh. Mula tiang niku pusate teng jantung. Jantung niki adalah pusat energi. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, niki pusate teng jantung. Jantung niki tugasnya memompa sel darah ke seluruh tubuh. Yang dimakan kok halal, lan thayyib, sing diridoni Gusti Allah, lan sing apik wawak, berarti jantung niki mompa darah, darah sing apik. Akhire pikirane, ngomikin mikire apik. Tutuke nggih ngendikan, ngendikane barang sing apik. Talingane nggo ngrungokna, ngrungokna barang apik. Sebab nopo? Sing digolek rezekine halal, halal carane, halal dalane, maka thayyib nang awak. Ning anggar wong tua ketetepan barang haram, kok diparingaken karo putra-putrine, maka sel darah sing dipompa teng jantung adalah sel darah sing kotor. Akhirnya menyebar ke seluruh tubuh, pikirane Mikir para kotor. Tutuke matur para kotor. Palingane gorongna seneng gorongna para kotor. Seluruh anggota badan setiap langkah tumindak para kotor. Sebab nopo wong tua ning gone golek rezeki ora halal. Na'udzubillahi min. Niki acarane khitanan. Bu. Yang belakang sana halo. Iya, yang pojok sana halo. Senang petangan kana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Ketuman sanek napa mboten? Alhamdulillah, muga-muga jenang sing sami kon jalan, mugi ibu sami yang sak keluargi diparingi rejeki kang halal lan thayyiban, rejeki sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Acarane khitanan kula badhe langsung nyinggung bab khitan, tapi jujur mandan bingung badhe critane apa, wong kula kan bocah cilik wadon maning. Kula niki durung pernah di sunati. Orang ngerti wong sunat kaya ngapa, apane sing disunati durung kelakon ngerti. Lah niki kepripun nggih, Bu? Dipuring nganti katerserah. Salah undangane ditampak. Bisane undangane busane kula tampi, saestu anu mergo demi napa, Bu? Demi napa? Sembarangan banyak yang sumpah. Pantun gandro manis pada durung tau sunat ya, yuk belajar bareng demi amplop menyek. Khitan utawi sunatan utawi ngislami cara nggih kula gentasari diwastani sepit. Cara mriki napa nggih Kyai sami sepitan. Tapi cara wong Inggris diwastani circumcision. Jebule nang luar negeri ana sing jenenge yo sarkom. Tapi beda tulisane carcucion cacution. Macane circumcision. Sarkom artinya memutar, session niku memotong. Dados circumcision adalah memutar and memotong your yoran. Dawen jeng Nabi khamsun minal fitrati. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi wonten kamsal perkawis. Pertama, berkhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, maaf, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, memotong bulu kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, memotong bulu ketiak. Kita Islam sangat mencintai kebersihan. Lewih kang 40 dina ke wulu-wulu urung pada dipotong amongko degembiang-gembiang. What is degembiang-gembiang? Gembiang-gembiang cara kene apa? Rungkun astagfirullahaladzim. Nek gembiang-gembiang dipotong tok kan wis mandan padut ya, Bu ya. Ning nganggo rungkut ge kan kudu dibabat. Lewi kang 40 dina kurang dipersiapkan ya Allah, Bu. Nggo gandulan setan. Setan iku seneng barang sing kotor. Mulane lewi kang 40 dina urung dipotong ya Allah pirawan. Sadurunge 40 dina harus rajin dibersihaken. Sebab nikilah sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Karena bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, namanya kuku lan kulit kulupe lare jaler mangan kulit kulupe. Kulit kulupe lare jaler mengandung kotoran utawi najis. Wong sare ning syarat sahnya salat, salah satunggil badan pakaian tempat salat harus bersih, maka kulit kulo pelare jaler kejati bersiaken. Nikilah yang namanya khitan. Menyoek. Memotong setitik lah kayak gue disoek setitik, dipotong, dipersiaken dari najis dan kotoran. Tujuannya apa khitan? Tujuan berkhitan adalah menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadahnya. Bene sholate dados sah, sah munggu syariat, nggih sah munggu hipun Gusti. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki. Riwayat menceritakan Nabi Ibrahim berkhitan ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Apa hubungannya karo Allah? Nggih kula mboten ngertos critane, pokoke 80 tahun. Nesewu Pak Lurah, menawi Pak Lurah diparingi yuswa sampai 80 taun, menika yuswa badhe kagem napa Pak Lurah? Dalem? Bojo maning. Ya Allah, Lurah. Badan Pak Lurah masuli insya Allah nek kustelang rito niko awe 80 tahun. Moga-moga umur sing manfaat sing barokah, ya kue umur sing gong ibadah. Allahumma amin. Tapi Nabi Ibrahim 80 tahun karwane pancen pun kali karwo enom namanya Siti Hajar, karwo sepuh asmane Siti Sa Saro Siti Satinem Satin tandanya jenengan Siti Saro karo Zepo karo enem asmane Siti Hajar. Tapi bapak-bapak jangan salah paham, Nabi Ibrahim karwane wekdal niku kalih ada sebab yang kuat. Malah keterangan yang masyhur, karwane Nabi Ibrahim sedaya sekawan. Tapi sing paling terkenal dua yang dijelaskan tenggene riwayat gimana kok Siti Hajar kalian Siti Saro. Siti Saro karo sepuh karo enen asmane Siti Hajar. Tapi sepindah malih ojo salah paham, Nabi Ibrahim karwane sampai sekawan karena memang ada sebab yang kuat. Gini ku ketika Nabi Ibrahim usia 37 tahun menikahi seorang gadis dari suku Babilonia. Gede dhuwur, lencir kuning, mripate bola matane indah, wayune luar biasa, dari keturunan yang baik, namanya Siti Saroh. Pokoke Siti Saroh niku wis moblong-moblong, Bu. Tapi bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditunggu ora hamil-hamil. Bingung niku sing mboten hamil napa Siti Saroh napa Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Saroh pada suatu ketika ngendika langsung kali Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kayane Gusti Allah menika dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula. Amangka kula persilahkan dumateng panjenengan. Monggo Pak, mbaca maning. Temenan apa, Bu? Ngerti secapor. Lah jerenya iki kan mbaca maning. Ya iya sih Pak, tapi kan ana syaratte. Ana syaratte, Bu? Ya wonten, Pak. Apa syaratte, Bu? Syaratnya Bapak ansal mbaca maning, tapi sing kulitna bocok kedua saya sendiri. Masya Allah. Niku namanya syarat poligami, salah satunya adil. Adil niku gampang ucapane ning abot sanggane. Diwastani adil ketika bojo pertama kok nawani, monggo Pak bojo maning, berarti sing lanang bener-bener adil. Dadi anggar bapake kepengin garwa malih kudu ngenteni ibune ngendika monggo Pak bojo maning. Nek dereng ngucap begitu berarti sing lanang urung adil. Betul, Bu? Wah, kula malih no siji perung duwe. Jangankan kita, Bu, manusia awam, terkadang kita yang punya iman saja ngimpi sing lanang boncengan karo wong wadon liya ora bisa turu maning. Mula kepikiran masih tekan isuk leres, Bu. Ya Allah, jebule. Nikilah iman kita begitu tipis, Bu.
0: Tapi wong seorang nabi keluarganya begitu luar biasa. Nabi Ibrahim sukses mendidik Siti Sarah. Sampai Siti Sarah nawani monggo bojo maning. Berarti begitu kuat imannya Siti Sarah. Silakan bojo maning, monggo bojo maning. Tapi sing letakkan bojo kedua saya sendiri. Siti Sarah golek kira-kira wong wadon sing pantes. Sing digolek udu sing semok kok. Denok kok. Montok kok. Molek kok. Ini pake olah-olahku bro. Malah ketemu nih. Bukan sing semok udu sing ayung denek deblong. Tapi sing uli malah seorang pembantu. Malah Siti Sarah uli budak. Budaknya sinten? Budaknya Siti Sarah ya mbak, namanya Siti Hajar B saking suku Afrika. Mungkana si ireng-ireng niko mungke Siti Hajar niko memang piyayine ireng, tapi jangan salah, Siti Sarah menilai Siti Hajar baik akhlaknya, bersih atine, piyayine ireng tapi ahli ibadah, walaupun budak tapi akhlaknya baik. Wong Papua ireng, wong Jawa juga ireng, tapi irenge wong Papua, irenge wong Jawa tidak jadi jaminan masuk surga ataupun neraka. Bukti nyata Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih langsung oleh istri pertama Siti Sarah. Melihat bahwa Siti Hajar punya akhlak yang baik, akhirnya tenangan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ning bareng dinikahi Siti Hajar ditenteni ora hamil juga. Saking kalau sedaya kelepatannya Nabi yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balan Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 15 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat

0877, yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada sulutan minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Alamatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Ramon goyang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi. Ada Sinta Arsinta ya. Aku tak berarti bagimu sudah digoyang. Ya, buat Balanistara Paramon ya yang

0: terus yang habis kecipratan minyak goreng, kesiram air panas, yang habis kena knalpot ya, habis jatuh dari motor, lah luka-luka nah dibalur-balur ya, iya diguyur nganggo minyak herbal serbaguna sultana. Ya silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, iya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balai Stara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Saporetei nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya baik, baik Kang Parjo. Nggih. Lagune nopo?
1: Bunga sedap malam.
0: Bunga
1: Rida Umami ya.
0: Sedap malam.
1: Iya. Salamnya yang perdana buat Maria ya, berkeluarga suka dan selalu ya. Terus buat Bunda Sati Purbowo ya, Nopani, PTKN-nya juga ya. Terus buat Bu Ipa dan dua kapsul.
0: Iya, Bu Hodijah salam dua kapsul. Allah ya.
1: Dua kapsul.
0: Buat
1: Mama April, Mama Mita,
0: Soneta juga ya. Oke, terus siapa lagi? Iya.
1: Nah, intro baik mending ya. Buat Rio Peser, Mama Nadia, Mama Nunu, Mama Mani,
0: iya.
1: Buat Tiga Darah Manis,
0: Tiga Darah Manis, ya.
1: Mama Wiwi,
0: iya.
1: Buat Barung Irengen,
0: Trium Blesek, nama nih.
1: Trium Blesek, Mama Hilma nih. Ayo.
0: Aduh, ya. Tapi Mama. Orang blesek-blesek nemen kak ya.
1: Suhada lah ya.
0: Mama Lani, Trio Pesek abang. Iya.
1: Ya terus buat Kang Hendro ya.
0: Nji.
1: Kang Yanto Marito ya. Tio.
0: Iya. Iya.
1: Amru. Kalonjo.
0: Oke.
1: Yang cipto dari daerah tarik trinil, Mama Alisa bareng kagusnya ya.
0: Iya.
1: Buat
0: Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Buat
0: Ebe.
1: Kang Parto.
0: Mama Lydia sarapan lontong.
1: Yang buat lontong cocok loh.
0: Om Kasnuri. Jadi A Jojo laka grup apa apa apa ki maksudnya A Jojo laka grup apa apa ya?
1: Laka.
0: Iya. Mama dia pagi Mama, Mama dia. Ya. Hadir bersama apa ki? Mama dia bentar.
1: Kawan apa ya?
0: Empat sekawan.
1: Empat sekawan iya. Mama Rizki ya.
0: Empat sekawan Mama Lydia, Mama Alisa, Yumarti, Mama dia. Iya. Buat siapa Mama lagi? Iya.
1: Terus buat Mbak Maimunah juga ya.
0: Mbak Maimunah.
1: Terus buat Kang Ismail yang
0: yuk. Budi Emut, gawe grup arane grup kelepus bae Kang.
1: Grup apa?
0: Kelepus.
1: Kelepus.
0: Jasak racun, Trium Blesek ma, apa? Oh, Trium Blesek melu apa? Melu nyendul. Trium Blesek ya. Jasak racun ya. Kayak si melu Trium Blesek jasak racun apa Abu Suhadane? Iya. Iya, apa jasak racun jaluk melu gue. Berarti kudu tri. Iya, berarti Bu Suhada diganti jasak racun wis ya. Iya. Ndak gue ya sak. Iya, Trium Blesek jasak melu Trium Blesek. Mama Lani mudun, jare mudun.
1: Mudun ya wis. Salam yang kau pribadi ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos, terima kasih ada Kang Parjo ya. Halo pagi Balanistara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi. Waduh. Protol, Mama Lani protol.
2: Iya. Yeah.

0: seru nih karo nyinyinge.
1: Iya iya.
0: Seruan nyinyinge si kepipin. Aduh aduh aduh.
1: Terus.
0: Mbak Feby Belpas pagi Mbak Feby Belpas.
1: Ayo di Belpas. Udah imut. Terus buat
0: siapa
1: Bang
0: lagi?
1: Bang Mandur. Bang PN. Dasak Racu. Terus buat Kang Parto, Mama Lydia, Mas Bambang, Mama Neng, terus gue nggak grup Templon.
0: Iya, Budi emu dorong len ben banter.
1: Iya,
0: Budi ini dorong ya.
1: Grup demut maksudnya grup Templon bagus.
0: Dah wis melebu.
1: Kalau Mama Neng,
0: wis melebu grup Bolang.
1: Ya melu gue apa?
0: Iya ora wes paten wes.
1: Terus buat
0: siapa ini ya?
1: Ami Bakar Mati.
0: Tidak bisa diganggu gugat ya. Iya. Cuma terus, cuma masuk di grup bolang saja ya.
1: Dong pesek kalau blesek pada be.
0: Iya, dong pesek ta ana mendinge blesek. Wis pesek be kaya nemen, tambah blesek ya nemen-nemen ya. Ayo aduh
1: kaya.
0: Mama Hilman ana boys nggawe grup blesek ya. Mama Dian pas sekawan hadir apa alun.
1: Oh, iya. Ya. Terus Budi sama Budi Habiba
0: Pade Gondrong ya.
1: Kasak Racu.
0: Iya.
1: Kang Kopiti. Pungkas Nuri Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Aryo. Kang Duli.
0: Iya.
1: Purkon.
0: Iya.
1: Amrun. Kang Sayok Bolo-Bolo.
0: Iya.
1: Terus buat Ibu Mutih Kasin. Terus buat Kang Ibni Abdillah.
0: Iya.
1: Kang Akib. Kirani. Mbak Nia.
0: Iya.
1: Mbak Leha. Terus Kang Ali.
0: Iya.
1: Terus Kang Parto, Mama Lydia.
0: Iya, Kang Mukhtar. Embu baik, Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar.
0: Iya.
1: Kang Mukhtar. Mama Kiwi, Mama Hatunah.
0: Iya.
1: Kang Udin. Buat badannya paramon semuanya mbak.
0: Ya semuanya ya. Saja. Ya yeah. Mama Hilman Mama Hilman ngomongnya blesek. Pengen kek bah blesek. Nah blesek.
1: Iya
0: wes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Jos, terima kasih ya buat Abah Sarul ya bersama Mama Nisa ya di kawasan Beduk ya. Iya, pimpin Mama Hilman blesek duduk sembarang blesek tapi blaem lan seksi ya, wah. Kang Ibni Abdillah, selamat pagi. Terus ada Kang Adi Dado, sehat Mbak Alul, monggo sarapan nganggo tumis genjer. Terus ada Umi Ii sama Umi Dino ya, selamat pagi juga sudah hadir ya. Ya wes lah, yuk di goyang.

0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos. Badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.